Kemenko resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil

0: 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini

0: Beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap. Kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, musuh, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23, 18 Juni, pukul 14.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, ya, jemaah.
3: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
5: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
6: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
5: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Carta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan
2: memperkaya segelintir apa karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Kalau kita sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ini alam itu demi kesejahteraan kita rakyat, bukan harus bersatu untuk kekayaan tapi saat segelintir sama, kita perlu menanggung apa dasar saudara kita dan saudari bersatu. Sebangsa dan setanah kita itulah telah realisasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua. Dan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, sebelum kita bergabung bersama penyiar, seluruh penyiar Sekorwil 17 Aceh, akan kami hadirkan dulu info cuaca di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita telah terhubung bersama perakirawan cuaca dari Sultan Iskandar Buda Banda Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kabarnya untuk hari ini Pak Niza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pak Niza, bisa disampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini, Pak Niza?
1: Ya baik, untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Aceh di pagi hari ini terpantau cerah berawan, hampir menyeluruh di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah saja di sini yang memang kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya itu di wilayah Pulau Aceh dan sebagian wilayah Aceh Selatan. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Untuk malam hari kemudian cuaca kembali cerah berawan. Dan arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di antaranya di wilayah Gayo Lues dan juga Aceh Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim atau gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Ya, baik. Pak Niza, dengan gelombang yang mencapai tinggi 1 hingga 1 meter setengah, bahkan 2 meter gitu ya, apakah aman ini untuk penyeberangan, Pak Niza?
1: Untuk wilayah Sabang khususnya masih terpantau cukup aman. Namun untuk perairan barat dan selatan Aceh terpantau cukup tinggi, diharapkan agar selalu berwaspada bagi yang melakukan aktivitas di laut.
0: Iya, apakah ada himbauan dini Pak Niza untuk info cuaca hari ini?
1: Ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau, embung, waduk, dan juga lereng yang masih sangat rawan terjadi longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah juga barat selatan yang masih cukup rentan terjadi banjir dan longsor agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
0: Ya. Baik, Pak Niza, terima kasih untuk info cuacanya hari ini, Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh ya, pendengar ya. Dari Banda Aceh ada Bang Putra, di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Bang Hendy, di Takengon ada saya sendiri Yati, dan kesempatan hari ini saya menjadi host. Dan kemudian di Singkil ada Bang Mulyadi, di Lusumawi ada Kak Yuna Ari. Dan kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat semua ya?
3: Selamat pagi Kak.
2: Alhamdulillah sehat Kak Yati.
3: Oke, sehat alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita ke Banda Aceh dulu, ada Bang Putra di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih kesempatan pertama diberikan dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Kak Yati. Yeah. Untuk di Banda Aceh sendiri, satu informasi yang akan kita sampaikan yaitu tim pengawas jaminan produk halal atau JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 ini di Suzuyamal Banda Aceh pada hari Kamis kemarin, dan sosialisasi serentak bersama 1.621 titik di seluruh Indonesia, dan digelar juga secara virtual bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Pusat. Koordinator dan Wakil Koordinator Sosialisasi Abdul Aziz dan Azwar dalam kesepakatan tersebut memaparkan bahwa sosialisasi, edukasi, fasilitasi, sertifikasi halal on the spot akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2026. Kemudian Abdul Aziz menyampaikan, sebelum tahapan sosialisasi penjajakan kemitraan silaturahmi dan koordinasi WHO 2026 dilakukan tim pengawas JPH Kanwil Kemenag Aceh. Kolaborasi dan penguatan ekosistem halal, serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder di Aceh juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenag Aceh, BPJPH Aceh, BI, dan ada juga KADEX, Biro Ekonomi, LPH, WSK, LPH WID Araniri, LPH BSPJI, LP3H Yayasan Matahari, LP3H WSK, dan LP3H WID Araniri. Pada 2026, BPJH telah rincikan dan lanjutkan, lanjutan tindakan regulasi utama untuk tahun 2026, antara lain, mulai Oktober 2026, semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan suplemen kesehatan termasuk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil atau UMK harus bersertifikasi halal. Adapun disediakan juga program sertifikasi gratis atau sehati bagi 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri yang didukung oleh alokasi dana sebesar 310 miliar rupiah. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yati.
0: Ya, baik, terima kasih informasinya Bang Putra. Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya, ada Kak Nadia di Sabang yang akan menyampaikan informasi terkini. Ya, silakan Kak Nadia.
4: Ya, baik. Terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Opini tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Yogama kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kantor BPK RI Perwakilan Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Raihan ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Sabang akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan BPK juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan juga tentunya Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Yogama juga menyebut opini ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya. Baik, itu dia Kak Yati, satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan pagi ini.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Dan dari Sabang kita ke Melabuh, ada Bang Hendy di Melabuh. Selamat pagi Bang Hendy.
5: Selamat pagi rekan Yati.
0: Oke, silakan Bang Hendy sampaikan informasi.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya. Tentunya alhamdulillah cuaca di pagi hari ini sebagaimana yang diharapkan dari masyarakat, ya semoga aja sangat bersahabat dan diberikan hujan ya, agar kepanasan global tentunya kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi. Dan pendengar, satu informasi dihadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan rumah tidak layak huni atau yang disingkat dengan RTLH di Aula Cutnyadin Bapeda RI Bapeda Aceh Barat pada Kamis kemarin, guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wista Noar, camat serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran. Rapat tersebut turut didampingi PLT Kepala Bapeda Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim, serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH. Dalam pemaparannya, Wista Noar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi real calon penerima manfaat. Menurut Wista, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Dan ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim dan masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan. Wista menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Dan menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berhasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Verifikasi 687 RTLH Aceh Barat susun skala prioritas bantuan. Kita kembalikan bersama rekan Yati di Takengon.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Dan pendengar, ada Kak Yuna Ari di Lusmawi ya. Selamat pagi Kak Yuna.
6: Selamat pagi Kak Yati.
0: Baik Kak Yuna, silakan sampaikan informasi terkini ya Kak Yuna.
6: Terima kasih Kak Yati, selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon dan juga Singkil. Ya, berbeda sedikit Bang Hendy dengan Melabuh yang masih gelombang panas ya. Kalau Loksmawe alhamdulillah sejak kemarin sudah mulai diguyur hujan, bahkan sampai dengan pagi hari ini cuaca masih mendung tapi belum hujan. Nah, selain hujan juga kami informasikan pendengar bahwa ada dua rumah warga di Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terdampak adalah milik Ramlah, 44 tahun, warga Gampong Matai, dan Jumadi Nurdin, 54 tahun, warga Gampong Cot Usiba. Dan saat kejadian, kedua pemilik rumah berada dalam rumahnya namun tidak mengalami luka maupun cedera. PLH Kapolsek Lok Sukun AKP M. Jamil menyampaikan bahwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan menimpa bagian atap rumah warga. Akhirnya polisi bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penanganan dampak kejadian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika terdapat pohon besar di sekitar rumah. Dan kerugian yang dialami korban berupa kerusakan ringan pada bagian atap rumah. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Kak Yuna. Dan pendengar di Singkil ada Bang Mulyadi. Sayang sekali ya, tapi Bang Mulyadi gak bisa ikut bareng di Zoom. Tapi tetap kita sapa melalui telepon. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
7: Waalaikumsalam Kak Yati.
0: Iya, gimana Bang? Sehat Bang?
7: Alhamdulillah sehat Kak Yati, meskipun muka gak nampak ya.
0: Iya, tapi suaranya jelas Bang.
7: Ya, siap.
0: Oke Bang, silakan sampaikan informasi terkini dari Singkil Bang.
7: Baik, terima kasih Kak Yati dan selamat pagi kami ucapkan untuk rekan-rekan Korwil 17, tentunya untuk Depart 1 pagi ini, tetap semangat. Informasi cuaca saat ini di Aceh Singkil cerah, terdengar, dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dampak ekologis tambang Seng Dairi diprediksi meluas hingga ke wilayah Aceh. Pendengar, penerbitan izin kelayakan lingkungan baru untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi memicu kekhawatiran besar terkait ancaman bencana ekologis berskala luas. Lokasi konsesi tambang Seng dan Timah tersebut diketahui berada di kawasan dengan karakteristik geologis yang sangat rentan. Fasilitas tambang dan penimbunan limbah berskala besar direncanakan berdiri di atas lereng curam yang berada dalam jalur patahan gempa aktif. Kondisi wilayah yang tidak stabil ini benar membuat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kerawanan bencana longsor yang sangat tinggi. Kebijakan memberikan izin di zona rawan gempa ini dinilai sebagai keputusan yang mengabaikan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk. Kawasan hutan tropis yang masuk dalam wilayah konsesi merupakan hulu penting yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi banyak pedesaan ya. Hutan tersebut juga berfungsi sebagai lumbung pangan, lahan perkebunan rempah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan iklim lokal. Kerusakan pada wilayah tangkapan air ini dipastikan akan mengganggu sistem hidrologi dan mengancam sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Aliran air dari hulu Dairi mengalir menuju Sungai Sembelin dan Sungai Alas yang melintasi perbatasan hingga bermuara ke wilayah Aceh Singkil. Dampak pencemaran ataupun kegagalan struktur fasilitas limbah tambang diprediksi akan meluas hingga ke provinsi tetangga secara lintas generasi. Petani dan nelayan di sepanjang aliran sungai serta kawasan pesisir Aceh Singkil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan kualitas air. Memaksa izin tambang di hulu sama saja dengan merencanakan kehancuran ruang hidup kami secara perlahan, ujar dari salah satu koordinator Susandi Panjaitan. Menurut figur yang merupakan Ketua Aliansi Petani untuk keadilan ini, kalkulasi ekonomi makro seringkali mengabaikan biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal. Masyarakat juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total kebijakan pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga menegaskan, hak mereka sebagai subjek hukum untuk melindungi tanah leluhur dari ancaman investasi yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yati.
0: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, baik pendengar dari wilayah Tengah Aceh, kami sampaikan satu informasi ya terkait pemerintah Kabupaten Gayolues percepat pengembangan kopi dan kakao. Pemerintah Kabupaten Gayolues menggelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao di Bali Pendopo Bupati Gayolues kemarin, Kamis 4 Juni 2026 sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayolues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Ya baik pendengar, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Aceh untuk hari ini edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Yati selaku host mewakili teman-teman penyiar Skorwil 17 Aceh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, kembali Anda bersama kami di pagi hari ini. Setelah tadi kita mendengarkan beragam berita dan informasi dari masing-masing daerah, kita sudah terhubung tadi dengan RRI Banda Aceh, RRI Sabang, Singkil, Melaboh, dan juga Takengon. Dan saat ini pendengar pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan hadirkan info cuaca, perakiraan cuaca di pagi hingga sore hari nanti bersama BMKG Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Iya, bersama kami telah tersambung Ricky di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ricky.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, semangat Jumat hari ini kembali bersama Yuna untuk kita update info cuaca, dan kita ingin mengetahui apakah kondisi dan potensi hujan di hari ini masih sama dengan kemarin, karena kami dapatkan informasi bahwa kemarin itu ada hujan yang disertai dengan angin kencang.

0: cuaca masih akan baik, di mana masih akan didominasi oleh kondisi cerah berawan di pagi hingga siang hari nanti. Sedangkan di sore hari memang kondisi kami perkirakan masih akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah pelayanan kami, baik di Lok Semawe, Aceh Utara maupun wilayah-wilayah perbatasan lain seperti Aceh Timur, Bandar Meriah dan juga Biren gitu.
1: Iya, berarti untuk pagi sampai dengan siang dominasi cerah berawan, namun ada potensi hujan di sore hari. Untuk suhu berapa kisarannya?
0: Iya, untuk suhu di hari ini kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius begitu.
1: Iya, cukup terik juga ternyata hari ini ya, di siang hari ini dengan
0: Iya.
1: tingkat kelembaban berapa persen, Ricky?
0: Untuk di pagi hingga sore hari biasanya tingkat kelembapan berkisar antara 60 hingga 80% gitu.
1: Baik, ya, untuk titik panas ada pantauan dari BMKG hari ini?
0: Iya, dari update terakhir untuk titik panas, alhamdulillah di seluruh Aceh tidak terdapat adanya titik panas ya untuk di update terakhir kali ini.
1: Kita beralih ke informasi tinggi gelombang dan angin kencang di wilayah pesisir, Ricky.
0: Iya, untuk di wilayah pesisir di hari ini, di pagi hingga sore hari nanti, baik kondisi gelombang maupun kecepatan angin terbilang normal, di mana untuk tinggi gelombang di wilayah pesisir itu masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di lepas pantai masih bervariasi antara setengah hingga 1 meter dengan kecepatan angin rata-rata antara 4 hingga 20 km per jam. Kondisi ini memang masih cukup baik ya, baik untuk masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di pesisir ataupun untuk para nelayan yang akan melaut gitu.
1: Iya, ini kondisi yang cukup aman ternyata. Namun ada himbauan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar?
0: Nah, untuk masyarakat memang diharapkan beberapa hari terakhir ini wilayah kita memang terutama di sore hari diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat maupun angin kencang dan juga petik. Diharapkan juga berhati-hati memang jika sudah terdapat pertumbuhan awan kumulonimbus di wilayah kita yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, dan juga selalu pantau update informasi peringatan dini dari BMKG sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik seperti pohon yang tumbang maupun bangun-bangunan yang roboh begitu ya, Kak.
1: Iya, harus lebih waspada lagi ya untuk masyarakat kita ya, Ricky ya, terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika di sekitar rumah terdapat pohon besar. Ini juga seperti apa yang terjadi di Aceh Utara kemarin sore. Baik, Ricky, terima kasih untuk update info cuaca di pagi hari ini. Namun kami akan kembali mendengarkan seperti apa perkiraan cuaca di sore hari nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ricky, terima kasih, semangat pagi, semangat Jumat, dan terima kasih untuk kesediaannya selalu memberikan info cuaca terupdate. Selamat pagi, Ricky.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 101 RRI Lok Semawei. Pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, memilih untuk aktivitasnya adalah olahraga, ada yang juga bersepeda, ada yang hanya jalan santai saja, sambil menunggu konfirmasi lagi untuk pekerjaan selanjutnya dari atasan langsung ya. Karena hari ini Anda yang bekerja di instansi pemerintah ini mendapatkan kebijakan work from home, jadi Anda bisa bekerja dari rumah. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, tadi Yuna juga sudah sampaikan bahwa di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini ada tema yang diangkat ya di pagi hari ini tentang aksi nyata yang harus kita lakukan bersama. Maka hingga pukul 9 pagi nanti kita akan coba bahas topik yang sangat krusial, yaitu peran serta masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup. Siaran ini juga kami siarkan langsung melalui frekuensi 89,3 MHz, juga melalui aplikasi RRI Digital dan saluran YouTube RRI Lok Semawei Official. Dan juga di balik layar ada rekan gatekeeper di meja gate ya. Sudah standby Albara Maulana, juga ada operator kami Rusdi yang memastikan siaran kita berjalan lancar. Dan narasumber yang berkompeten juga telah terhubung bersama kami melalui link Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dahlan M. Isa dari LSM Sahara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi RRI. Selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi. Pak Dahlan ini sepertinya sedang di luar ruangan. Ya, luar sedang ruangan. Di dalam
1: dalam perjalanan.
0: Mau kemana nih, Pak?
1: Hari ini ada kunjungan ke arah timur hari ini.
0: Oh, ke arah timur. Berarti harus
1: ke
0: jaga
1: arah timur Lok Semawei.
0: Harus jaga-jaga juga sepertinya nih, jaringan akan sedikit terganggu sepertinya ya, Pak ya. semoga lancar ya, Pak. Tidak ada gangguan amin. Kita di pagi hari ini. Ya. Baik, Pak Dahlan, terima kasih sudah meluangkan waktu walaupun di tengah kesibukan, walaupun sedang dalam perjalanan namun bersedia terhubung bersama kami, dan kita mulai perbincangan mendalam pagi ini, Bapak, mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan kita sendiri. Dan kita awali sebagai pembuka, kita bahas temanya dulu nih Pak Dahlan, peran serta masyarakat. Kalau dari sudut pandang LSM Sahara, seberapa mendesak atau seberapa besar sebenarnya porsi peran dari masyarakat dibanding dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan lingkungan kita saat ini? Pak Dahlan, silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, karena setiap 5 Juni itu diperingati ya, untuk mengingat tanggung jawab umat manusia menjaga lingkungan hidup ini sebagai tempat tinggal kita, agar bisa damai, bisa sejahtera, dan terhindar dari bencana yang disebabkan oleh kelakuan manusia tentunya. Jadi dalam hal peran manusia kepada lingkungan itu tidak terlepas, karena ada dua hal di sini. Manusia mendapatkan manfaat atau mendapatkan suatu kedamaian dari lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak rusak. Tapi di samping itu juga peran manusia menjaga lingkungan di sini. Ya, menjaga agar tidak rusak. Jadi ada dua peran manusia di sini. Yang pertama menikmati bagusnya lingkungan, berkualitasnya lingkungan. Yang kedua juga dibebankan kepada manusia kewajiban menjaga lingkungan. Jadi kedua hal ini yang harus selalu di perhitungkan ya, kalau kita sering sampaikan tidak boleh berlebihan mengeksploitasi bumi dan lingkungan. Jika berlebihan, maka lingkungan juga ada batasnya. Ada batasnya, ada batas daya tampungnya, sehingga berdampak terjadi kerusakan lingkungan. Dan hari ini kita lihat untuk hal tersebut itu sangat sulit. Bukan tindakan yang mudah itu dalam abad ini menjaga lingkungan, ya, bukan hal yang mudah. Ada satu hal manusia, dampak apa namanya, ada sulit mereka lakukan, yaitu melawan corporate, melawan regulasi yang tidak berpihak pada lingkungan. Itu sering terjadi kontra atau sering terjadi permasalahan. Ya, kira-kira sebagai pembuka seperti itu.
0: Iya, kalau kita sempitkan lagi fokus kita, Pak Dahlan, misalnya kita ingin melihat lagi isu lingkungan hidup yang paling mendesak yang saat ini terjadi di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Di mana keterlibatan masyarakat yang sangat minim yang Bapak lihat dari amatan Bapak?
1: Iya, pertama, tadi sangat luas saya sampaikan. Namun demikian, jika kita melihat Loksmawe hari ini, juga Loksmawe tidak bisa hidup sendiri. Artinya, di samping entitas Loksmawe ini, ada kawasan lain yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan Loksmawe. Ada kabupaten lain, di mana jika kabupaten itu rusak, lingkungannya atau pengelolaannya rusak, maka dipastikan sangat berdampak kepada Loksmawe. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang perlu masyarakat atau kita lakukan di sebagai warga Kota Loksmawe hari ini, ya, yang paling gampang sampai yang paling berat. Kita sering membahas masalah penataan atau pengelolaan sampah kalau di Loksmawe. Sampah itu menjadi momok bagi kita, ya. Menjadi kalau ada setahun itu 12 bulan, saya meyakini melihat keadaan sampah di daerah kita itu tidak sampai 12 bulan yang terkelola dengan baik. Walaupun saya sangat sangat yakin niat kita semua, terutama pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha itu ingin Loksmawe ini bersih. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya, karena juga kelakuan ataupun keseharian warga yang tidak menghormati, tidak punya estetika kepada lingkungan. Misalnya membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Dengan anggapan kadang-kadang membuang sampah kecil ini kan tidak masalah, ya. Padahal ketika sampah kecil itu, misalnya botol mineral, ya, dikalikan satu hari ada 5.000 orang yang buang ke selokan, buang ke paren. Itu sehari 5.000, kali sebulan 30 hari, 5.000 kali, itulah yang terjadi hari ini. Misalnya ketika banjir, kita melihat terjadi penyumbatan. Itu dampak dari kelakuan kita. Itu sebenarnya yang terulang terus-terus terulang. Ya. Kemudian hal lain yang lebih tertata, manajemen penataan pengelolaan sampah rumah tangga. Juga begitu. Ya, misalnya membuang sampah bukan pada tempat yang dianjurkan, ya, jangan kita bilang tempat yang sediakan, karena tempat yang disediakan kita harus akui juga pemerintah daerah hari ini itu sangat minim menyediakan tempat buang sampah daerah kita, sangat minim sekali. Misalnya kota Banda Sakti itu, Itu kan kalau kita bagi 18 gampung, 9 utara, 9 selatan misalnya. Kalau yang utara hari ini masih buang sampah, mungkin sudah cocok di Blang Raya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada penolakan lingkungan pemukiman di sana. Hari ini untuk Banda Sakti Selatan, itu belum jelas kita tempat buang sampah. Beberapa waktu yang lalu, itu pernah ditempatkan sebuah kontainer daerah Mongedong, daerah Jembatan Cunda itu pertama di pinggir. Ya, kemudian sudah tidak cocok dengan pemukiman dan ada warung di sana, sudah pindah ke arah timur, ke samping Jembatan Cunda keluar. Juga di sana tidak lama. Ya. Kemudian masyarakat mau buang di mana? Ya. Terjadi fenomena Fenomena misalnya beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kita lihat di simpang Asmi itu sebelah kiri jalan masuk Kota Lusmawe yang jalan belok ke jalan Mahoni Kuta Blang itu di sudut itu sudah hidup buang sampah itu. Ya, itu menandakan ada masalah, ya. Masyarakat nggak tahu buang sampah ke mana. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang menjadi hal kecil jadi besar. Ya. Jadi besar, itu dia. Jadi peran masyarakat kalau untuk Lusmawe saya pikir untuk lingkungan seperti begitu-begitu saja. Itu belum pada kita melihat laut. Laut harus kita pahami bahwa sebagian besar kota Lusmawe 4 kecamatan ini itu punya pesisir, punya pantai laut. Juga itu sangat sangat memprihatinkan. Ya, sampah-sampah yang terbuang ke laut. Padahal laut itu berbagai manfaat, fungsi kita bergantung pada laut. Ya, masalah kita kehidupan perikanan kita dari laut, rezeki para nelayan, ya, wisata dan sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi seperti itulah tugas atau fenomena yang terjadi di Lusmawe sekaligus itu peran masyarakat untuk menjaganya.
0: Baik.
1: Itu dia.
0: Pendengar kami saat ini sedang bersama dengan Bapak Dahlan M. Isa dari LSM Sahara. Kami juga ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811671593. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan atau Anda tanyakan, Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami. Namun Pak Dahlan, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kalau Bapak lihat ini hambatannya di mana, Pak? Faktor edukasi kah, faktor ekonomi kah, atau mungkin faktor kebiasaan, Pak Dahlan?
1: Kalau kita bicara faktor, saya pikir lengkap faktornya.
0: Semuanya ya, Pak?
1: Yang semuanya ada. Cuma saya punya pendapat begini. Kita ini kan kota modern kita. Sering disebut setelah Banda Aceh, kota Lusmawe di Aceh ini. Di antara beberapa atau 23 kabupaten kota, artinya kita berangkat pengelolaan lingkungan dan persampahan ini harus berangkat dari regulasi juga. Ya, saya ingin sampaikan berulang kali bahwa kita perlu menata ulang regulasi kita. Kanun kita, kanun pengelolaan lingkungan, kanun pengelolaan sampah, ya. Itu perlu dilakukan penataan ulang. Kemudian juga diteruskan dengan regulasi ruang yang arahnya itu kepada tiga pihak di sini. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha atau UMKM. Jadi, kalau ini kita tata dengan baik, dengan manajemen yang baik, maka yakinlah kita akan terjadi perubahan di Lusmawe ini. Tapi kalau menata lingkungan dan sampah ini menurut perasaan, ya, akan berulang kita. Berulang, berulang. Misalnya ada pemimpin pada saat tertentu Lusmawe, misalnya PJ dulu, PJ Wali Kota. Itu sudah lumayan lah, sudah tertata, sudah akan mengarah. Habis itu balik lagi. Jadi platformnya itu atau patronnya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi kita tidak ada sebuah capaian atau cita-cita, ya, visioner kita ke depan bagaimana. Dulu kita pernah dapat Adipura Lhokseumawe ini, ya, tahun 2010 lebih kurang. Jadi kita menandakan bahwa kita mampu mencapai kota yang bersih. Jadi kenapa tidak kita ulang sekarang, ya? Tapi itu tadi. Kemudian penataannya tidak boleh putus, harus continue, harus berkelanjutan. Dan satu lagi yang paling penting, penyadaran semua masyarakat itu perlu ada penekanan dalam makna tidak otoriter, tapi penekanan dalam batas-batas kemanusiaan. Juga pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Hari ini kendaraan sampah juga kita belum mencukupi. Diskusi-diskusi kami dengan berbagai pihak, juga hal lain terkait mungkin kesejahteraan saudara-saudara kita yang bekerja di kebersihan juga perlu diperhatikan. Mungkin secara umum mimpi kita seperti itu, ya. Mimpi
0: Ya,
1: kita, harapan kita
0: semoga
1: seperti
0: bukan cuma mimpi ya Pak ya, bisa terwujud ya Pak ya. Terus juga
1: itu.
0: tadi
1: Insya Allah,
0: sebelum
1: ya.
0: kita Bapak kasih apa tadi ya, semacam solusi bagaimana kalau kita menata ulang regulasi. Sebelum jauh ke sana lagi Pak, misalnya nih banyak warga yang sebenarnya ingin berkontribusi tapi masih bingung nih harus mulai dari mana. Mungkin Pak Dahlan boleh sebutkan dua atau tiga contoh nyata tapi sederhana tapi berdampak. Apa yang bisa dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga misalnya?
1: Ya, pertama kalau dari rumah tangga yang sering sekali dikampanyekan, disosialisasi yaitu pemilahan sampah.
0: Betul.
1: Pemilahan sampah, ada sampah plastik,
0: ya.
1: Ada sampah cair,
0: organik,
1: ya, dan sebagainya. Jadi
0: Ya.
1: dipilah itu untuk memudahkan saudara kita yang lain mengambil, baik itu dari petugas kebersihan maupun saudara kita yang punya punya rezeki di sana, ya. Itu paling kecil, itu paling mudah. Kemudian juga rumah tangga tidak membuang sampah sembarangan lah. Walaupun ada masalah tadi tempatnya tidak ada, tapi disitulah kita ini kan semua pemimpin. Ketika pemimpin ini tidak mungkin kita buang sampah ke sungai, tidak mungkin kita buang sampah ke selokan, ya. Karena kalau kita buang sampah ke selokan itu artinya kita nggak sehat ini, nggak sehat pikiran, bukan nggak sehat raga, ya. Pikiran kita yang pemimpin nggak sehat. Itu contoh paling kecil. Kemudian meningkat yang lebih besar sedikit lagi. Pemerintah hari ini ada program Broh Jukepeng. Broh Jukepeng itu sangat bagus sebenarnya, ya. Jadi semua warga, stakeholder, para pihak, ya, ada CSO, ada akademisi, ya, dan sebagainya lah, itu bisa berperan di sana. Untuk ini bisa berjalan. Cuman saya melihat, ya, program Pak Wali itu, Bro Jukepeng itu belum maksimal terlibatnya berbagai pihak, ya. Di sini ada dua pihak saya melihat masih kosong, ya, masih minim. Pertama, keterlibatan akademisi, ya, untuk memberikan masukan-masukannya bagaimana melakukan proses-proses Bro Jukepeng itu sebagaimana di daerah kota-kota lain di Indonesia yang sudah berjalan. Yang kedua, CSO. Keterlibatan CSO juga itu belum ada, ya. Belum, mungkin pemerintah daerah, kita berharap suatu saat itu dibangun komunikasi konsolidasi ini. Jadi kalau hanya pemerintah saja melakukan program ini saya meragukan itu, ya, meragukan. Itu sudah dua contohnya, ya. Begitu juga dengan pelaku UMKM, dunia usaha. Itu juga, misalnya pasar, kita ada beberapa pasar di sini. Kalau kita melihat dari timur, ada pasar Puntut, ya, Blangmangan. Kemudian ada pasar Cunda, ada pasar Batupat, ya, ada pasar Impres, ada pasar Kota di Pusung, baru Pusung Lama Kota itu. Itu pelaku usaha juga melakukan penataan kebersihan di lingkungan usahanya. Jadi kebersihan dan persampahan ini kembali kepada pelakunya,
0: ya,
1: masyarakatnya.
0: betul.
1: Jadi jangan dibebankan semata pada pemerintah. Jadi dengan kita kembalikan kewajiban itu kepada pelakunya, itu akan meringankan pengelolaannya. Pemerintah dan petugas kebersihan juga meringankan.
0: Ya.
1: Dan semua itu harus kita tuangkan dalam regulasi tadi yang saya sampaikan, perlu kita revisi, perlu
0: tata
1: kita
0: ulang.
1: sesuaikan. Ya, jadi paling tidak ada tiga contoh itulah.
0: Ya.
1: Kalau menurut saya,
0: baik,
1: paling awal perlu kita lakukan ini.
0: Baik, Pak Dahlan, tapi yang paling menarik adalah Bro Jut Kepeng. Jadi gimana caranya kita dorong masyarakat untuk melihat sampah atau limbah ini bukan masalah, tapi sumber daya ya Pak ya. Bisa jadi kompos, bisa jadi
1: Benar.
0: Bank sampah juga. Tapi masih bingung juga nih Pak, gimana cara mulainya nih Pak Dahlan?
1: Dulu, setelah tsunami tahun 2005 itu, ya, sekitar 2007 di Lhokseumawe Semawe ada contoh pengelolaan sampah Bro Jut Kepeng. Ketika itu dilakukan oleh sebuah CSO yang ada di Panggoi, ya, di Panggoi yang dibina oleh sebuah NGO Terre des Hommes namanya dari Jerman. Jadi itu berjalan dengan konsep satu, memperhatikan kesejahteraan pengumpul. Jadi yang pengumpul sampah itu diperhatikan kesejahteraannya. Bagaimana memperhatikannya? Misalnya begini, sampah plastik. Kalau dulu itu harga sekilo 500 perak. Jadi kita melihat secara manusiawi itu tidak wajar. Setelah ditelusuri ke Medan, itu tidak cocok harga segitu. Terlalu merugikan masyarakat di lapangan, pengumpulnya. Jadi itu dilakukan advokasi sehingga terjadi harga yang lebih wajar. Kemudian juga di sini dilakukan pembinaan ataupun pengadaan alat-alat yang dibutuhkan, ya, dengan kemampuan anggaran pada saat itu. Misalnya pencacah, ya, pencacah sampah itu. Pencacah plastik, jadi apa namanya, lebih kecil, jadi dicincang. Itu teknisnya kan butuh pembinaan di sana, butuh modal. Dan itu berjalan. Kemudian juga saya ada melihat itu program itu di Blangmangat, di daerah Gampung Asan Kareng, di kilang padi, ada sebuah kilang padi saya melihat di sana. Itu ada dilakukan cincang botol-botol mineral itu. Itu menjadi contoh untuk pengelolaan sampah Bro Jut Kepeng. Di samping itu juga teknis lainnya membina masyarakat-masyarakat yang hari ini sudah berjalan apa namanya, pengolahan pupuk kompos misalnya, di Bandamasin. Jalan Utun Bayi Bandamasin sebelah kanan itu bisa dibina. Bisa dibina, yang sudah terkenal itu bisa dibina. Jadi usaha itu bisa mengambil peran juga di sini. Ya, dengan pembinaan. Jadi dengan konsep terlibat semua pihak. Ya, ada pemerintah, ada akademisi, ada CSO, dan masyarakat umum.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau sudah kita duduk, Saya sangat yakin itu akan timbul ide-ide yang mampu kita realisasikan. Ya, jangan pemerintah sendiri lakukan.
0: Iya.
1: Jangan pemerintah sendiri lakukan.
0: Dan jangan itu. Cuma ide atau mimpi ya Pak ya. Semoga bisa terwujud.
1: Benar sekali.
0: Kita kembalikan lagi Lok Sumawe bersih seperti 2010 ya Pak ya.
1: Benar, benar.
0: Tapi Bapak optimis kita bisa Pak dengan kondisi kita yang sekarang ini. Tadi banyak sekali faktor yang Bapak sebutkan di awal. Ada faktor edukasi, ekonomi, kebiasaan. Bapak optimis kita bisa kembali mewujudkan Lok Sumawe bersih Pak?
1: Saya sangat yakin itu. Saya sangat yakin karena sesuatu yang baik itu harus kita mulai dengan optimis.
0: Yeah.
1: Jadi kalau optimis atau yakin kita minim atau tidak sepenuhnya, itu yakinlah nggak akan tercapai. Jadi ada sebuah ini sebutan ya, beberapa tahun yang lalu di sebuah kota di Aceh, ya itu ada sebutan Wagiman.
0: Wagiman.
1: Wagiman. Wagiman. Wali kota gila taman.
0: Wagiman.
1: Di sebuah kota itu. Jadi kan menarik itu. Wali kotanya menata taman, menata kebersihan. Jadi kadang-kadang saya melihat untuk hal pekerjaan penataan lingkungan dan kebersihan ini perlu gila kita memang. Tapi yang waras gilanya.
0: Gila apa? Gila ide. Yang positif ya Pak ya.
1: Gila yang positif. Bukan gila yang rambut gimbal itu, maaf cakap itu, ada saudara-saudara kita yang di kota itu, bukan. Tapi kalau cuman dakwah-dakwah aja, itu yakinlah nggak akan jalan. Dakwah-dakwah akhirnya sudah sebulan, dakwah lagi sebulan, dakwah lagi sudah setahun, sudah dua tahun, nggak jalan-jalan,
0: hiburan. Gila, ya gila dakwah itu nggak bagus juga ya Pak ya, omdo jatuhnya, omong doang ya Pak ya.
1: Omong doang akhirnya kan.
0: Betul.
1: Itu dia, jadi harus ada konseptor, setelah konseptor harus ada realisatornya.
0: Ya.
1: Itu dia, realisatornya di lapangan. Jadi yang menggerakkan itu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Tapi
1: misalnya saya ingin kasih contoh lain kan?
0: Iya, contoh lagi
1: ada
0: apa Pak?
1: Kalau di kota ini, di kota kita ini misalnya dari aparat penegak hukum, ya. Halu-halu itu sangat baik saya pikir. Kepada pengguna jalan raya, kendaraan, mohon pakai helm, ya. Itu bagus itu, jangan terobos lampu merah. Bagus halu-halu itu. Jadi ke depan halu-halu untuk pengelolaan sampah juga perlu. Itu ya.
0: Baik, tapi Pak Dahlan, selama ini kan LSM Sahara ini kan dikenal aktif ya Pak ya. Kalau bentuk program atau juga sinergi yang nyata, misalnya ada masyarakat kita yang ingin bergabung sebagai relawan. Nah ini dari LSM Sahara, apa Pak kegiatan atau program yang bisa diikuti oleh masyarakat?
1: Ya, kami bersama CSU lain tentunya, ya, yang cara kerja CSU ini atau LSM ini kan berkomunitas, artinya tidak kerja sendiri. Itu pertama kami lakukan advokasi. Kita ngobrol ini, diskusi ini juga bagian dari advokasi.
0: Betul.
1: Mendorong kebijakan, mendorong kesadaran, mengingat-ingat, dan sebagainya. Kemudian hal lain yang kita lakukan, karena kita bergerak bukan cuma di Lok Sumawe, tapi di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Juga kami melakukan reboisasi, melakukan penanaman mangrove misalnya di beberapa daerah pesisir. Jadi kegiatan nyatanya seperti itu.
0: Iya.
1: Di samping nyata omdo tadi ya, yang perlu kita selalu ingatkan juga perlu kan.
0: Iya.
1: Cuman selain omdo dakwah itu juga perlu. Mana yang sudah Anda lakukan?
0: Iya.
1: Kita bisa tunjukkan. Ya. Bisa kita tunjukkan. Misalnya juga kami lakukan penanaman pohon di daerah das tertentu. Ya, di daerah das tertentu, daerah aliran sungai.
0: Iya.
1: Sumber bibit pohonnya itu kami kerjasama dengan BKSDA, ya, dikirim lalu di sini kita gerakkan masyarakatnya bersama-sama, ya, bersama-sama. Jadi masyarakat sadar sebenarnya kalau di gampung-gampung itu, oh mau kami pohon apa? Pohon angsana, pohon apa lagi? Ada mangga, pohon-pohon yang berbuah dan sebagainya. Jadi satu orang misalnya boleh ambil nih 4 batang, silakan ambil, tulis nama. Nanti kami akan evaluasi Anda tanam di mana.
0: Baik, baik. Pak Dahlan, tadi kan kita sudah dengarkan juga penjelasan Pak Dahlan bahwa hal-hal kecil yang dianggap sama masyarakat kita, mungkin termasuk Yuna salah satunya, bahwa sampah kecil yang kita buang kayak botol minuman yang udah siap kita minum, udah kan cuma satu gitu. Tapi ternyata begitu digabungkan, ditotalkan bisa sampai 5.000 sampah plastik per hari. Bayangkan kalau seminggu, bayangkan kalau sebulan. Nah, ternyata juga kesadaran ini menjadi pemicu awal masalahnya. Belum lagi masalah pedagang ya, Pak Dahlan, ini juga salah satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa setelah berjualan, sampahnya itu langsung dibuang, misalnya jualan di pinggir pantai, itu langsung dibuang ke laut gitu ya, apakah sampah apa batok kelapanya atau juga kemasan-kemasan. Nah, Pak Dahlan melihat ini seperti apa?
1: Yang disampaikan itu adalah kenyataan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kenyataan ini agar menimbulkan sebuah kesadaran, kesadaran yang benar. Buang-buang sampah seperti itu juga kesadaran, tapi itu kesadaran yang terbalik, ya. Kesadaran yang minus. Bagaimana untuk menimbulkan kesadaran yang plus? Ya, semakin tinggi dari 1 misalnya sampai 100% kesadarannya. Itu kembali tadi saya bilang. Kita perlu bahas kembali regulasi kita.
0: Oh, balik lagi ke situ ya, Pak
1: ini.
0: Ya.
1: Balik lagi ke sana. Regulasi itu lalu akan timbul di sana beberapa bidang lain. Ada sosialisasi. Ada reward dan punishment.
0: Oh.
1: Ya, kepada pengelola sampah yang sangat baik,
0: terbaik,
1: dapat terbaik
0: hadiah.
1: Kategori rumah tangga dapat hadiah, ya, dapat hadiah.
0: Terburuk dapat
1: kepada
0: hukuman, Pak.
1: UMKM. Terburuk juga dapat hadiah, dapat teguran, ya.
0: Dikasih sapu lidi.
1: Begitulah kira-kira. Jadi manusia ini memang harus kita tekan, tapi tekan yang tidak otoriter.
0: Iya.
1: Ibadat aja, sholat aja yang sudah Allah wajibkan, dan jika kita tinggalkan dibakar di api neraka dan sebagainya, tapi manusia ninggalin juga, ya, ninggalin juga. Artinya itu perlu ditekan agar kita melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan pengelolaan lingkungan ini harus ditekan, ya. Kalau kita cuma halu-halu, saya melihat tidak, ya. Melihat, coba lihat di lampu merah itu, ya, berhenti lampu merah, jangan terobos, ya. Sudah jelas, kecuali mungkin orang yang tidak bisa baca, kecuali mungkin orang yang buta warna,
0: kan?
1: Kecuali yang tiga, memang orang bengal, memang memang tidak disiplin, ya, membahayakan orang lain, ya, yang robot terjadi kecelakaan.
0: Padahal,
1: jadi sekali lagi,
0: udah ada polisi halo-halo juga padahal ya Pak ya.
1: Halo-halo juga padahal ya.
0: Udah ada polisi mepepep ya. Juga tetap juga dilanggar itu ya Pak ya.
1: Iya,
0: padahal terakhir jadi, terakhir kami ingin dengarkan pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Loksmawe ini Pak, supaya kita mau bergerak bersama menyelamatkan lingkungan. Apa pesan kunci dan juga harapan terbesar Pak Dahlan?
1: Harapan terbesar satu, kita ingin Loksmawe ini bersih ya, asri, enak kita tinggal ya. Oleh karena itu sadarlah ya kita semua agar itu bisa kita nikmati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, bayangkan sesuatu hari ini yang sudah tidak ada lagi di daerah kita ya, ataupun di daerah kabupaten lain yang sudah terbawa, sudah tergerus ya. Air bersih misalnya. Air bersih di daerah lain misalnya digali sumur. Sudah kedalaman 35 meter, 40 meter, 45 meter. Tidak dapat airnya. Itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Ya, bayangkan kalau daerah kita nanti itu terjadi. Jadi oleh karena itu sebelum itu hilang, pertahankan hari ini. Belum terlambat kita. Yang ketiga, ya, sangat penting kita teruskan memupuk kesadaran pada generasi zaman sekarang ini. Zaman artinya ada dari generasi kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Ya, kita teruskan memupuk kesadaran untuk pengelolaan lingkungan dan persampahan ini yang benar. Yakinlah yang kita diskusikan ini, yang saya sampaikan ini, ya, generasi yang baru, suatu saat Anda akan membayangkan, ya, kenapa air kami asin, ya, air sumur asin. Itu suatu saat akan terjadi. Kenapa kalau kami gali sumur itu nggak ada air lagi, ya? Kenapa daerah kami itu panas sekali, ya? Itu akan terjadi walaupun kita berdoa itu tidak terjadi, tapi terus ini akan terjadi. Makanya sadarlah, ya. Itu ya.
0: Ya, menjadi penutup. Pesan kunci dan juga harapan terbesar ya Pak ya, kita ingin hidup dalam lingkungan yang asri Pak Dahlan. Luar biasa sekali perbincangan kita di pagi hari ini pendengar bersama Bapak Dahlan M. Isa dari LSM Sahara. Ini sebuah pencerahan juga, ternyata menyelamatkan lingkungan itu bukan harus hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari langkah kecil, tapi konsisten ya, dimulai dari rumah masing-masing. Dan ini pengingat untuk kita bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dahlan atas waktunya Pak, ilmunya juga luar biasa, sudah menyempatkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Sukses juga untuk program-programnya ya Pak ya. Program ya. Tanaman tadi ada mangrove juga, tanaman pohon juga, untuk lingkungan kita semakin hijau. Terima kasih juga kepada rekan gatekeeper Yuna di pagi hari ini, Albara Maulana, dan operator Rusdi. Dan tentunya kepada pendengar setia kami yang sudah mendengarkan program Bincang Pagi melalui radio, RRI Digital maupun YouTube. Ya, jangan lupa mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil untuk lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita nanti. Yuna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menutup program Bincang Pagi edisi hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam program selanjutnya di Halo RRI sesaat lagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Loksemawe. Pendengar, kembali Anda bersama kami dan senang sekali Yuna masih ada di sini untuk menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi dalam program Bincang Pagi, kali ini kita sudah masuk dalam program Halo RRI. Ya, sebuah program yang hadir untuk memberikan ruang untuk Anda yang punya keluhan seputar fasilitas publik atau juga Anda memiliki aspirasi yang ingin disampaikan agar didengar oleh pihak terkait. Jangan hanya dipendam sendiri atau sekedar menjadi obrolan warung kopi, ya. Di sini setiap aspirasi Anda sangat berharga dan kita akan suarakan, diskusikan, dan kita cari jalan keluarnya bersama-sama dengan program interaktif yang hadir satu minggu tiga kali setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, yaitu Halo RRI. Dan untuk edisi hari ini, pendengar RRI Loksmawe kembali hadir membuka ruang interaksi dan komunikasi dua arah antara masyarakat. Ya, kemudian kami sebagai fasilitator RRI akan menghubungi pemangku kebijakan melalui program Halo RRI. Dan edisi kali ini Yuna akan memandu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang sedang berada di luar jangkauan radio konvensional, Anda tetap bisa mengikuti jalannya program Halo RRI secara visual maupun audio melalui platform digital, dan kami juga menyiarkannya secara live melalui kanal resmi YouTube RRI di RRI Loksmawe Official, ya. Anda juga bisa mengunjungi situs resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut membangun daerah, ya, sampaikan aspirasi Anda sekarang karena suara Anda adalah solusi bersama. Ada yang masih bingung bagaimana cara bergabung? Anda cukup mencatat nomor WhatsApp kami di 0811671589. Kemudian Anda sampaikan keluhan yang disertai dengan foto atau video yang menerangkan atau menjelaskan keluhan Anda. Ya, misalnya ada keluhan apa nih, contohnya kasus apa, kasus infrastruktur misalnya, jalan rusak atau akses publik. Ya, ada lubang jalan yang cukup dalam di jalur utama lintas Medan Banda Aceh, atau mungkin di area sekitar kota Loksmawe, di Loksukun atau di Bener Meriah, Biren, silahkan, ya. Misalnya karena adanya lubang tersebut ada genangan air di saat hujan yang pastinya sangat membahayakan pengendara motor. Nah, hal-hal seperti ini bisa Anda sampaikan. Contoh permasalahan lainnya terkait layanan publik yang bisa Anda sampaikan adalah terkait air bersih atau PDAM, keluhan dari masyarakat di beberapa kecamatan, contohnya ya, masalah aliran air bersihnya sering tersendat atau keruh dalam beberapa hari terakhir yang mengganggu aktivitas rumah tangga. Ya, ini juga bisa Anda sampaikan. Kemudian juga contohnya adalah seperti yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, kasus kebersihan lingkungan, masalah sampah, ya, penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara, atau juga banyak yang buang sampah secara sembarangan, liar. Nah, ini juga. Tapi yang paling sering Yuna rasakan atau yang Yuna dengarkan juga dari masyarakat sekitar adalah keterlambatan pengangkutan sampah oleh petugas di pemukiman warga. Ada juga terjadi di area pasar. Ini dia salah satu hal atau contoh yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Kami masih menunggu aduan, laporan, dan informasi serta keluhan Anda di nomor telepon atau juga pesan WhatsApp di 0811671589.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, abis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Saat ini formasi 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan Yuna kembali menemani ruang dengar Anda di balik meja operator, juga semangat dari subuh ya Rusdi, bersama juga dengan Lian di pagi hari ini yang sudah bersiap mengangkat telepon dan membaca pesan dari Anda semua. Dan pendengar, di beberapa titik jalan juga kita masih melihat ya bagaimana jalanan berlubang, kemudian ada jalanan yang dikeruk tapi belum ditutupi kembali. Itu juga masih menjadi permasalahan. Belum lagi urusan air bersih dan tumpukan sampah yang memang kadang-kadang membuat kita mengelus dada ya, daripada keluhan itu cuma dipendam sendiri atau mungkin hanya sebatas status di media sosial Anda, mending langsung sampaikan saja ya, sampaikan di sini di nomor 0811671 15893. Kita suarakan bersama-sama, dan Anda ingat bahwa suara Anda solusi bersama ya. Kami menunggu informasi, aduan dan keluhan Anda ya, seluruh masyarakat yang cerdas ya, masyarakat yang peduli pada kemajuan daerahnya. Jika Anda melihat ada fasilitas publik yang rusak atau mungkin ada pelayanan birokrasi yang berbelit-belit ya, atau mungkin ada kendala lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda, saatnya Anda bicara dan kami di RRI siap menjembatani suara Anda agar didengar oleh instansi dan pemangku kebijakan terkait. Ya, silakan sampaikan aspirasi, laporan, kritikan Anda di line telepon atau juga WhatsApp interaktif kami di 0811671 15893. Anda juga bisa meninggalkan komentar di siaran live streaming YouTube RRI Loksmawe Official bersama Yuna ya, kita kawal solusi untuk daerah kita. Nah, kalau kita lihat lagi laporan-laporan yang sudah masuk, yang sudah kami dokumentasikan juga, sudah kami catat dalam buku, banyak permasalahan yang sudah memperoleh solusi dan jawaban ya, seperti misalnya pada Jumat lalu Bang Amsal di Loksmawe yang menyampaikan jalan rusak ya akibat proyek galian pipa air bersih. Ini masih menjadi pertanyaan, kapan ini diperbaiki ya. Kemudian juga ada Bang Mustafa di Tanah Pasir di Aceh Utara juga mempertanyakan tentang pasar murah di wilayah Aceh Utara. Ya, ternyata hal tersebut sudah dijawab dengan berita dari reporter saat 22 Mei lalu. Dan untuk warga Kuta Makmur yang ada di Aceh Utara juga meminta agar RRI dapat membuat sebuah tema yang mengangkat topik PKH 2026. Kenapa ini menjadi harapan dari masyarakat? Karena masyarakat masih minim informasi terkait PKH 2026. Semua informasi dan juga aspirasi Anda sudah kami tampung dan kami akan segera realisasikan ya, kami sampaikan juga pada pimpinan kami untuk bisa mengangkat tema tersebut. Kami masih mempunyai waktu 15 menit lagi dalam program Halo RRI. Silakan, Yuna masih tunggu juga aduan, informasi, keluhan Anda di 0811671 15893 dalam program Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Pendengar, dalam bahasa Aceh ada yang tadi jadi bahasan juga dalam bincang pagi, Broh Jeut Kepeng. Ya, kalau secara harfiah ini artinya sampah menjadi uang. Ini adalah sebuah gerakan atau program edukasi berbasis lingkungan yang seringkali dikaitkan dengan bank sampah atau program DLH yang mengajak masyarakat Kota Lok Sumawe untuk memilah sampah rumah tangga dari sumbernya. Nah, sampah-sampah anorganik yang bernilai ekonomis seperti botol plastik, kertas, kardus, kaleng, ya, jangan dibuang begitu saja ke TPS. Melainkan dikumpulkan dan juga ditukarkan untuk menjadi uang tunai atau juga tabungan. Nah, program ini bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA, sekaligus juga meningkatkan pendapatan ekonomi kreatif keluarga. Jadi untuk yang ingin mengetahui bagaimana caranya, ya sebenarnya dimulai dari memilih dan memilah dulu sampah di rumah. Itu sebagai langkah awalnya. Dan tak terasa satu jam sudah Yuna menemani Anda dalam program Halo RRI. Dan hari ini lebih padat dari hari biasanya. Ya, kalau di setengah tujuh, setengah delapan tadi ada kabar Aceh, kemudian tadi juga ada info cuaca. Kami juga sudah hadirkan bincang pagi dan saat ini kita masih dalam program Halo RRI di penghujung acara. Dan sesaat lagi pukul 10, tepat pukul 10 kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila. Dan kita akan bertemu lagi di pukul 10 nanti dialog Indonesia Sehat. Ya, tidak terasa satu jam kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 harus segera berakhir. Semua aspirasi, laporan, keluhan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui telepon atau juga pesan WhatsApp tentunya akan terus kita kawal agar mendapat respon dan solusi terbaik dari pihak-pihak terkait. Dan juga sebelum berpisah, Yuna ingin meninggalkan sebuah catatan kecil yang menarik untuk kita renungkan bersama di akhir pekan ini, ya, bahwa salah satu keluhan yang paling sering muncul di Kota Lok Sumawe adalah soal tumpukan sampah. Ya, sadarkah kita bahwa perubahan besar itu sebenarnya dimulai dari lingkungan terkecil kita sendiri? Jadi mulai sekarang kita lirik dan kita sukseskan gerakan Broh Jeut Kepeng, sampah menjadi uang, dengan mulai memilah sampah dari rumah. Ya, kita tidak hanya menjaga kebersihan bumi Serambi Mekah agar tetap asri. Ya, kita juga ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan asri, tapi juga kita mengubah apa yang tadinya dianggap kotoran, ini bisa menjadi berkah. Ya, bisa bernilai ekonomi bagi diri kita dan keluarga. Jadi kita ubah polanya, kita rasakan manfaatnya. Yuna beserta seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di program Halo RRI kembali menutup program ini dan Yuna akan ajak Anda dalam program acara selanjutnya Indonesia Sehat. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Lok Sumawe, kanal inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga.

mulut dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

0: Salam sehat untuk kita semua dimanapun Anda berada. Kembali Yuna dalam siaran Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Loksmawe. Mulai dari pukul 5 pagi tadi Yuna sudah menemani Anda ya. Sangat padat sekali jika Anda mengunjungi kanal YouTube resmi kami. Sepertinya hari ini hanya wajah Yuna yang menghiasi ya. Semoga saja segera berganti penyiarnya. Nanti juga pada pukul 11.30 akan ada rekan Denny Mr. D. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita lanjutkan satu program lagi bersama Yuna di Indonesia Sehat. Ya, kita akan membahas jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas. Ini pasti tidak lepas dari dedikasi dan profesionalisme para tenaga medis sebagai garda terdepan. Nah, sebagai pilar utama ada profesi dokter dan juga jajaran tenaga kesehatan yang punya tanggung jawab besar untuk memastikan setiap masyarakat ini mendapatkan hak pelayanan medis yang bagus, yang baik. Ya, ini dari aspek pencegahan atau juga dari pengobatannya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana dinamika, tantangan, mungkin juga ada sistem yang bisa menguatkan komitmen profesi ini di wilayah kita di Loksmawe saat ini. Kami sudah bersama dengan narasumber kita, ya, yang akan juga membahas tuntas topik hangat kita, peran medis dalam pelayanan kesehatan warga. Ya, namun tidak bisa hadir ke studio, kami terhubung melalui link Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Loksmawe, Dr. Farizal SPTHTKL. Assalamualaikum, selamat pagi, Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat semua penyiar dari RRI yang telah mengundang saya pada pagi ini, Mbak Yuna nih kayaknya.
0: Betul sekali, Dokter. Ya, kalau dilihat dari
1: paginya tetap sehat ya.
0: Iya, dari pakaiannya ini sedang berdinas.
1: Putih kali mukanya saya lihat.
0: Yuna.
1: Iya.
0: Wudu terus ini, insyaallah. Ya. Iya.
1: Nampak nanti kalau kita pagi itu sering bahagia, senyum, kan memamparkan energi positif gitu.
0: Betul ya. Jadi tanpa perlu suntik putih, tanpa perlu krim-krim segala macam ya, Dokter. Siap. Ya. Cukup dengan senyuman dan kebahagiaan dari hati aja ya, Dokter.
1: Iya.
0: Baik. Dokter juga sehat ya. Awet muda terus, Dokter.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Dokter amin, ini gak tua-tua ya. Dari dulu taunya dokternya begini terus ya.
1: Iya. Sekarang yang muda yang bertindak ya.
0: Wow.
1: Yang muda yang berkarya.
0: Wow. Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, dokter, kita sampai dengan pukul 11 nanti kita akan bahas ya topik yang sudah Yuna sampaikan tadi. Dan di kesempatan kali ini Dokter Fahrizal yang akan menyampaikan. Ya, walaupun tidak sempat hadir ke studio, ini baru selesai operasi apa gimana ini?
1: Ini sedang masih dalam program operasi.
0: Oh.
1: Di ruang operasi center di OKA ya.
0: Mm-mm.
1: Di rumah sakit Cut Mutia di Bukit Rata.
0: Mm-hmm.
1: Ini saya hari ini ada 3 program operasi, sinusitis, polip gitu ya. Kemudian ada operasi rekonstruksi daripada telinga.
0: Iya. Nah,
1: tapi dalam kesibukan tuh saya tadi sudah satu operasi. Ini saya minta jeda sebentar untuk teman-teman untuk kita berbagi tip-tip, berbagi kan salah satu juga promotif kesehatan ini adalah salah satu kegiatan dan juga ujung tombak daripada EDI kita Loksmawe.
0: Masya Allah ya. Ya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Loksmawe sedang bersama kita. Pendengar, Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan atau ada hal-hal yang mengganjal di hati terkait kesehatan atau juga pelayanan dari para medis ya, silakan Anda tuliskan pertanyaan Anda, kirimkan ke pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Yang pertama, Dr. Farizal, Yuna mau bahas tema kita tadi ya, mengenai peran medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau dokter melihatnya, potret dan juga wajah pelayanan para dokter, para tenaga medis di Kota Loksmawe saat ini seperti apa, dokter?
1: Baik, yang pertama kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dijelaskan itu adalah kesehatan itu atau tenaga medis itu terdiri atas 4 orang ya, 2 secara umum. Yang pertama adalah tenaga medis, terdiri atas dokter, kemudian ada dokter gigi, kemudian juga dibagi lagi menjadi dokter dokter gigi spesialis dan dokter spesialis gitu. Kemudian dalam poin selanjutnya yang kedua itu adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini perawatan, kebidanan, apoteker gitu ya, dan juga kemudian tenaga profesional lainnya seperti rekam medis gitu. Jadi kita lihat tentunya dalam pelayanan kesehatan, upaya kesehatan itu tidak terlepas dari 4 hal. Plus satu lagi nih saat ini dalam undang-undang tersebut dijelaskan. Yang pertama adalah tentunya seluruh tenaga medis dimanapun dia berdinas, dia yang pertama adalah melakukan tindakan bilang-bilang untuk orang sehat atau disebut dengan promotif. Bilang-bilang untuk orang sehat itu disebut dengan promotif. Promotif kesehatan ini adalah suatu tindakan di mana kita menyampaikan hal-hal yang baik untuk kita sehat. Misalnya ini, misalnya kita pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian makanan yang bergizi, kemudian juga hal-hal yang sifat sanitasi gitu ya, olahraga yang teratur gitu, itu promosi kesehatan itu ya, disampaikan. Dan itu juga ada tenaga dokter. Dokter sekarang ada yang tidak berkecimpung ke dalam spesialis, berkecimpung ke bagian spesialis statik ya, tapi sekarang sedang digodok oleh pemerintah, yang itu adalah spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Dan ke depan ini dalam kemudian kita ada dalam berapa hari ini dikeluarkan blueprint SDMK sumber daya kesehatan masyarakat dari 2025 sampai 2029. Di situ diperkirakan nanti seluruh puskesmas itu ada dokter spesialis. Kalau dia, karena kita kan sekarang di puskesmas itu ada jenjang-jenjangnya hampir sama dengan rumah sakit. Dasar, madya, utama, dan paripurna. Jika memang ini ingin pelayanan yang baik, dia harus mempersiapkan sumber daya manusia itu dengan baik. Salah satunya adalah penyediaan dari SPKKLP namanya itu. Yang kedua, pelayanan kesehatan itulah yang kedua itu preventif. Preventif itu kan adalah suatu mencegah. Misalnya kita lakukan vaksinasi, imunisasi, screening, misalnya kita ada kecenderungan misal kanker serviks gitu ya, luan kita screening gitu. Kemudian pencegahan lah, misalnya kita kalau misalnya naik kendaraan bermotor, misalnya pakai helm gitu ya, itu adalah proses daripada preventif. Kemudian juga yang ketiga yang memang saya sedang lakukan hari ini adalah kegiatan kuratif. Kuratif inilah yang memang yang paling sering kita lakukan sebagai tenaga medis. Kuratif itu bisa dilakukan di puskesmas, di FKTP, pelayanan tingkat pertama. Kemudian juga ada pelayanan tingkat lanjut di rumah sakit, mulai dari IGD, poliklinik, kemudian rawat inap, kemudian juga di situ dilakukan tindakan medis. Setelah interaksi lebih banyak antara kita sebagai dokter, terutama dokter spesialis, dalam melakukan tindakan-tindakan medis. Dan yang terakhir itu ada tindakan rehabilitatif. Rehabilitatif itu adalah kegiatan di mana kita melakukan orang yang sudah sakit, misalnya dia melakukan pasca operasi patah tulang misalnya, atau stroke misalnya, kita melakukan fisioterapi, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan sehingga dia disabilitasnya, tindakan-tindak apa namanya, dia ada kekurangan daripada karena penyakitnya tadi. Kita berharap dengan ada tindakan rehabilitatif ini menyebabkan dia akan menjadi manusia yang normal kembali. Dan satu lagi, menurut undang-undang kita ada palliative care namanya. Dan atau kalau diundang. Palliative care itu adalah kita ketahui bahwa kita hidup ini nggak akan selamanya. Kita harus tahu itu. Mungkin paling kuat itu 80 tahun itu ya, angka harapan hidup itu. Nah, kemudian kita mungkin ya sudah, ya mungkin sudah kurang sehat lah seperti itu ya. Palliative care itu biasanya dilakukan misalnya pasien-pasien sudah penyakit terminal. Misalnya sudah stadium 4 sampai ke otak misalnya yang tidak mungkin dilakukan tindakan-tindakan lainnya, sehingga dia dalam hatiku kita berikan obat-obatan sehingga dia menuju ke kematiannya dengan nyaman seperti itu. Sampai situ sekarang tindakan kedokteran
0: Luar
1: yang kita
0: biasa
1: lakukan
0: ya.
1: menurut undang-undang ya.
0: Berarti udah
1: Jadi
0: banyak
1: dari
0: juga nih program prioritas dan yang dokter sebutkan tadi itu masuk dalam fokus utama IDI ya untuk bisa mengawal profesionalis.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: Itu memang dalam undang-undang itu, dalam undang-undang nomor
0: itu
1: 17
0: diatur
1: itu
0: ya.
1: sudah dijelaskan dengan sangat rinci, termasuk dengan apa itu upaya kesehatan,
0: Iya.
1: apa itu tenaga medis, apa itu upaya-upaya untuk dilakukan supaya misalnya kita menjadi lebih sehat, termasuk juga promotifnya kayak mana. Disitulah nanti dijelaskan semuanya supaya kita lebih terstruktur dalam melakukan tindakan. Jadinya memang semua semua upaya kesehatan itu menyebabkan kita harus sekarang lebih terstruktur, apalagi sekarang di zaman BPJS yang lebih sistematis.
0: Iya.
1: Kita nggak boleh sembarangan sekarang saat ini. Dia juga ada undang-undangannya. Misalnya kalau kita lihat tuh dalam Undang-Undang Nomor 82 tahun 2018 itu kita tidak boleh lagi langsung datang ke IGD. Ada standar-standar yang harus dipahami oleh masyarakat kalau ingin masuk ke IGD. Yang pertama itu adalah mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Dan yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Yang keempat, adanya gangguan hemodinamik. Dan yang kelima adalah memerlukan tindakan segera. Nah, yang ini kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga sering terjadi drama di IGD. Jadi saat ini masyarakat kita harapkan lebih waspada, misalnya anaknya sakit, demam gitu, mungkin kalau sudah 2-3 hari harus langsung dilakukan perawatan, dicari pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jangan ketika sudah demam berat,
0: Iya.
1: sudah harus step gitu ya, sudah kejang-kejang, dibawa ke pelayanan kesehatan, kemudian
0: Iya.
1: juga dengan hektik. Karena di IGD itu kita ada label-labelnya, ada label hijau, ada label kuning, ada label merah. Itu label merah bukan karena marah-marah, itu disarankan nih gini marah-marah karena tidak dilayani, tidak apa. Itu adalah tenaga kesehatan berdasarkan apa yang menjadi prioritas, urgensi apa yang menjadi yang dilakukan, yang karena itu ada standar-standarnya. Nah, jadi yang marah-marah itu bisa bernapas, bisa apa, itu nggak masuk dalam label merah.
0: Oh, bukan
1: Cuman
0: itu ya.
1: kadang-kadang ya kita masih di Indonesia ini nggak kenal kamu siapa saya. Kadang kan seperti itu
0: Wih.
1: yang kadang-kadang kita merasa miris tuh yang di IGD. Karena kayak kita harap, kita kan nggak kuratif, itu harus diingat, itu nomor tiga. Jadi sekarang ini kadang-kadang masyarakat tidak bersedia diimunisasi, merokok di rumah, juga padahal rumah, tempat ibadah, rumah sakit itu tidak boleh merokok. Jadi hal-hal seperti
0: Iya.
1: itu sudah harus ada ditanamkan di masyarakat bahwa pelayanan kesehatan itu kuratif, itu yang ketiga. Sekarang kita dalam RPJN itu dari blueprint dari SDMK itu sekarang lagi digodok supaya dokter SKL KKLV, dokter layanan primer itu harus lebih cepat sehingga nanti lebih berjenjang pelayanan kesehatannya. Karena kita tahu bahwa sekarang tidak ada lagi rumah sakit tipe A, tipe B,
0: Nggak ada.
1: tipe C, dan tipe D. Sekarang berdasarkan tipe utama, berdasarkan dasar dulu, dasar, kemudian madya, kemudian utama, dan paripurna. Itu nanti berdasarkan kompetensinya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Yuna nih ada mau keluhan, mau langsung ke Banda Aceh, bisa, nggak mesti lagi harus ke rumah sakit Cut Mutia gitu untuk rujukan. Sehingga pelayanan sekarang itu bisa langsung ke tempat yang
0: Rumah sakit
1: dirujukan,
0: pusat.
1: adanya spesialis pusat. Misalnya yang ada spesialis dan subspesialis yang ada itu sekitar, ada apa namanya, kualifikasi-kualifikasinya. Sekarang ini rumah sakit tidak berdasarkan tipe-tipe
0: Tipe.
1: lagi karena memang sudah diperbarui sesuai dengan regulasi dari BPJS yang terbaru saat ini.
0: Iya, iya,
1: Kalau
0: iya.
1: saya lihat ini sekarang rumah sakit itu sudah ada apa ya namanya? Sudah ada 24 kelompok layanan rumah sakit sekarang. Pelayanan neoplasma atau jantung. Jantung gitu, kemudian saraf, kesehatan ibu dan anak, kesehatan neonatus, tim pencernaan, sampai pelayanan rehabilitatif. Jadi sekarang lebih dikelompokkan sesuai dengan arahan dari Menteri Kesehatan kita. Ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Panjang lebar ya, saya jelaskan.
0: Jadi programnya udah oke. Kemudian juga sekarang banyak kita dengarkan juga nih, dokter. Ini sebenarnya isu yang klasik ya, soal pemerataan tenaga medis. Kalau yang dokter lihat, sebaran dokter saat ini gimana? Dokter spesialis yang ada di Kota Loksmawe ini, apa sudah cukup ideal untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, dokter? Menurut dokter?
1: Baik. Kita lihat dari pelayanan kesehatan spesialistik, berarti pelayanan kesehatan kedua itu ya. Kalau kita lihat di rumah sakit di Loksmawe ini ada sekitar 10, tapi satu lagi off ya. Ada 9 rumah sakit dari di sekitar Loksmawe ini. Memang kalau dilihat memang pelayanan spesialistik belum hospital base kita, belum semua terkonsentrasi di rumah sakit ya. Misalnya kita mau ke rumah sakit, contohnya ke rumah sakit A, kita mau ketemu dokter tulang, nggak ada di situ. Ya, memang masih berbeda ya. Misalnya kita mau ketemu dokter jantung di rumah sakit apa yang B gitu, nggak ada dianya. Memang ke depannya, memang diharapkan, memang harus tindak pelayanan kesehatan tuh berdasarkan 3 SIP ya. 3 SIP dan ke depan nantinya mono loyalitas satu rumah sakit aja bolehnya. Kita mungkin apa namanya, berpijak kepada pelayanan dokter tuh kalau dia kita butuh dokternya langsung sedia gitu. Sekarang kan dokternya kadang-kadang prakteknya di rumah sakit A, nanti
0: Betul.
1: siangnya di rumah sakit B, kemudian malamnya di rumah sakit C, sehingga terlalu banyak apa namanya, habis waktu, sehingga nanti dengan adanya monolitas dan kita harapkan juga ada peningkatan daripada jasa medisnya, seperti mungkin di rumah sakit di Malaysia, di Singapura gitu ya. Dengan satu
0: canggih.
1: monolitas, dia tinggal datang ke rumah sakit A, di situ ada pelayanan dokter anak,
0: Lengkap.
1: dokter kandungan, lengkap seperti itu. Karena itu dalam blueprint SDMK yang terbaru itu bisa di-download itu dari tahun 2025 sampai 2029. Itu dengan pembukaan FK yang sangat masif sekarang ini ya, termasuk termasuk spesialis tuh yang sekarang lagi diproduksi, diharapkan itu nanti tahun 2031 nanti sudah overload dokter-dokternya. Malah ada dokter seperti dokter THT, dokter mata, dokter kandungan, sangat gapnya tuh udah lebih daripada, udah melebihi lah.
0: Tapi
1: jadi
0: kalau sekarang
1: kalau
0: sekarang
1: dokter,
0: belum cukup ya, dokter? Maksudnya jumlah dokter
1: belum
0: sekarang
1: cukup.
0: belum ya? Oh.
1: Belum. Jadi saya harapkan jika memang dari kawan-kawan saya yang mau pendidikan kedokteran itu harus lihat juga dengan program pemerintah. Nggak boleh sekarang kita sekolah spesialis itu berdasarkan keinginan. Boleh keinginan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Daripada kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan daripada rumah sakit, jadi nanti kita terserap tenaga, misalnya kita yang dibutuhkan tenaga spesialis layanan piner, karena dia dibutuhkan nanti terserap di dalam dunia kerja.
0: Tujuannya ke
1: memang
0: sana ya,
1: teman-teman
0: dokter
1: ingin,
0: ya. Makanya sebelum mengambil pendidikan lihat dulu kebutuhannya nanti di spesialis mana gitu ya, jantung.
1: Ya betul. Ya betul seperti itu. Nanti bisa dibuka di blueprintnya tuh ada lengkap.
0: Oh baik.
1: Apa namanya ya, jangan nanti semuanya terpusat di kota gitu. Tapi kalau misalnya memang di rumah sakit di Loksmawe ini, tema agak sedih sih. Loksmawe ini belum punya rumah sakit.
0: Oh, belum. Hah? Maksudnya gimana,
1: rumah
0: dok?
1: Rumah sakit daerahnya belum punya
0: Belum
1: kita.
0: ada ya kita Loksmawe ya, yang ya, Cut Mutia Aceh Utara ya?
1: Iya, harus mengotak itu Aceh Utara ya. Saya berharap memang
0: jadi warga
1: ini
0: Kota Loksmawe
1: memang
0: harus
1: saya
0: ke Aceh
1: lihat.
0: Utara. Maunya kita punya ya, dokter ya?
1: Iya, cuman dari tahun lalu saya lihat wali kota cuman masih dalam agenda-agenda saja, belum ada action yang jelas. Saya berharap ini mungkin saran saya untuk bahwa tenaga kesehatan kita banyak.
0: Iya.
1: Kalau butuhkan, saya kami siap untuk mempersiapkan, dan saya berharap wali kota dan juga wakil wali kota dan juga perangkat daripada apa di kota Lhokseumawe untuk memikirkan bagaimana pembuatan daripada satu rumah sakit daerah yang ada di Lhokseumawe, sehingga jangan sampai rumah sakit daerah itu tidak punya kita di Lhokseumawe, karena kan kita perlu, karena tidak ada rumah sakit daerah lah, akhirnya bermunculan rumah-rumah sakit swasta yang ada di rumah sakit yang ada di Lhokseumawe ini. Sedih kan kita nggak punya rumah sakit di Lhokseumawe. Saya cuma dengar-dengarnya sudah ada tempat, sudah ada apa, tapi tidak ada action sama sekali dari wali kota Lhokseumawe.
0: Semoga segera terrealisasi dalam waktu dekat ini ya, dokter ya. Baik.
1: Gak yakin saya.
0: Karena karena waktu dokter sangat singkat sekali ya pendengar. Kita tahu kita curi waktu dokter yang sedang juga memberikan jeda karena sedang operasi. Ini ada pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp dari masyarakat Aceh Timur, namanya Bang Syah ya, bertanya dokter mengenai peran tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana dengan masyarakat yang bisa membeli antibiotik sendiri di apotik? Nah, ini seperti apa dokter?
1: Baik. Memang ini lagi drama juga sih dari yang minggu lalu ya, sekitar satu bulan lalu, bahwa nanti pihak apoteker itu dari BOPOIM itu memberikan kewenangan untuk tenaga yang dilatih ya, selain apoteker. Ya sebenarnya sih itu memang agak ngeri-ngeri sedap juga kita ya, untuk karena memang kalau dari BPOM sendiri mereka mengatakan bahwa hanya dijual obat bebas saja, jangan, bukan obat buat seperti antibiotik ya. Kita tahu bahwa penggunaan antibiotik itu harus terkontrol, harus sesuai dengan
0: harus sesuai
1: arahan
0: resep
1: daripada
0: dokter.
1: Profesional. Harus jadi kenapa yang ditakutkan nanti akan terjadi apa? Resistensi antibiotik. Karena kan antibiotik itu ada waktunya penggunaannya, 5-10 hari, malah kalau TBC itu 6 bulan, 9 bulan. Boleh sembarangan kita kita
0: minum,
1: kita menggunakan antibiotik supaya kita, karena kenapa? Nanti kalau misalnya memang sudah resistensi antibiotik, nanti tidak apa, pasien tidak sembuh-sembuh. Kemudian penggunaannya sembarangan juga antibiotik itu kan ada efek sampingnya, efek samping ke ginjal, hati, yang juga yang berbahaya. Dan saya berharap pembelian antibiotik itu harus berdasarkan resep dokter, dan juga di rumah di apa di apotek-apotek yang memang ada tempat sesuai dengan resep dokter gitu, atau di rumah sakit gitu, dia harus ketemu dengan tenaga kesehatan, terutama dokter yang memberikan resepnya. Karena penggunaan antibiotik yang masih bisa menyebabkan resistensi daripada antibiotik itu sendiri, sehingga nanti nggak mempan lagi. Kalau tidak mempan lagi dengan antibiotik, apa yang ditakutkan? Nanti ketika dia datang, kos pengobatan itu lebih mahal, dan dia lebih sering sakit. Jadi nggak boleh itu minum antibiotik satu hari, dua hari. Saya paling sering lihat tuh di apotek tuh dijual antibiotik untuk sakit tenggorokan itu. Atau nama lainnya troches-troches gitulah. Itu nggak boleh itu.
0: Itu nggak boleh, dokter?
1: Nggak boleh. Itu antibiotik isinya. Gramisidin, pramisidin itu nggak boleh. Itu antibiotik. Dan itu harus digunakan secara, misalnya, 3 atau 4 kali sehari, atau dihabiskan dalam 7 atau 5 hari. Nggak boleh. Biasanya kan pasien tuh menghisap-hisap seperti itu nggak boleh, kecuali obat kumur, antiseptik.
0: Itu boleh.
1: Antiseptik boleh. Ada juga obat-obat untuk sakit tenggorokan yang diberikan yang bukan antibiotik. Ada di obat-obatan, tapi dia isinya antiseptik, dan sampai saat ini tidak ada resistensi antiseptik. Kan nggak pernah kita dengar resistensi betadin, resistensi alkohol, nggak pernah kita mendengar Tapi kalau resistensi amoksisilin, misalnya antibiotik, amoksisilin
0: Antibiotik itu
1: sefaroksil,
0: ada.
1: Ada. Dan nggak boleh seperti itu
0: Berarti
1: kita
0: dokter ini sebuah
1: langsung
0: dilema ya?
1: menghisap sembarangan.
0: Berarti ini sebuah dilema ketika masyarakat memilih untuk membeli langsung antibiotik di apotik agar cepat karena merasa sudah cocok dan itu diperjualbelikan dengan bebas. Ini tidak bisa diatur lagi untuk bisa di stop penjualan bebasnya atau mungkin kita edukasi lagi masyarakatnya atau seperti apa, dokter?
1: Ya, kalau memang sangat butuh sekali di apotek kan kita punya apoteker itu.
0: Iya.
1: Di apoteker nanti dia nanti apotekernya bisa konsultasi dia di kalau dia ada apoteker dia nanti bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Tentunya tenaga apoteker dia mengerti dengan apa namanya efek samping obat, dinamika obat, dia lebih paham ya dengan itu dengan adanya mereka memberikan arahan sehingga tidak boleh memberikan sembarangan, tidak boleh. Saya rasa tenaga yang dilatih itu dia harus harus belajar tuh, nggak boleh kita menurunkan standar. Segala sesuatu tuh harus profesional. Kalau menurunkan standar ya, Anda lihat seperti Indonesia sekarang ini, di mana harga dolar naik-naik terus.
0: Harga emas turun terus. Gimana harga emas? Gimana nanti kita cek ya hari ini ya.
1: Ya segera, saya rasa semua. Semua perbuatan dan sudah ada dalam berilah pekerjaan kepada ahlinya.
0: Ya.
1: Sehingga jika tidak ada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jika memang seperti itu, karena jadi apoteker itu nggak gampang. Dia sekolah, dia ambil profesi juga, dia nanti kerjasama dengan kita sebagai tenaga dokter untuk asuhan daripada. Ya, hal seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak boleh memudahkan hal-hal nanti seperti itu. Ya, kita banyak kok kasus-kasus sekarang tiba-tiba dia berobat nggak sembuh-sembuh, diberikan apapun sehingga nanti pemberian obat-obat yang lebih kuat lagi, yang lebih keras lagi, yang lebih berbahaya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ya,
0: nah,
1: itu, ya.
0: Ada satu lagi nih pertanyaan dokter dari Kak Nur ya bertanya. Bagaimana dengan obat putih, suntik putih yang selama ini bisa didapatkan juga dengan mudah, namun pelakunya adalah bidan atau tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, dokter pernah melihat kasusnya atau mendengar tentang hal ini? Masyarakat yang ingin putih, suntik, tapi yang menyuntik adalah tenaga kesehatan. Nah, ini gimana?
1: Ya, memang
0: nih?
1: Kalau kita lihat memang kalau di apa namanya regulasi untuk itu memang masih abu-abu ya, apalagi dilakukan oleh tenaga-tenaga memang kan tenaga medis. Kadang-kadang bidan itu memang di rumah sakit dia diberikan kewenangan oleh dokter untuk melakukan penyuntikan ya. Kita memang di rumah sakit itu bekerja sama dengan baik itu bidan. Kalau misalnya memang di ruangan itu ada perawat, dia memang kalau penyuntikan tuh dia memang sudah menjadi kebiasaan dan kompetensi dia yang dilimpahkan oleh dokter. Kalau untuk tindakan penyuntikan itu boleh, tapi obatnya ini kalau obat pemutih seharusnya dia harus mengonsultasikan paling tidak ke dokter yang spesialisnya, misalnya spesialis kecantikan gitu. Atau dokter yang sudah melewati suatu pendidikan yang berhubungan dengan kecantikan itu sendiri. Kecantikan. Kenapa? Kalau misalnya terjadi komplikasi, karena dia kalau kedokteran tuh kita ada kompetensi namanya tuh. Kompetensi A, kompetensi A dia musim B, kompeten dia kalau kompetensi itu dia bisa mengerjakan. Kalau misalnya ada komplikasi, bisa nggak dilakukan tindakan misalnya habis disuntik pasiennya kejang-kejang gitu, pasien muntah-muntah, pasien tiba-tiba meninggal misalnya, dia harus tahu sampai dari A penanganan shock anafilaktik bisa kita bilang gitu, dia harus ngerti dari penanganan dari A sampai C sama. Tapi kadang-kadang selama ini kita melihat memang di kedokteran di Indonesia ini yang paling penting itu Anda harus melakukan komunikasi yang efektif. Resikonya sampaikan kepada pasien suntikannya, kemudian komunikasi aktif itu kita harus paham, pasien itu harus paham. Sampai kadang-kadang kalau mau operasi itu kita sampaikan, kalau misalnya kadang-kadang di beberapa pasien saya lihat dari 1.000 orang pasien kadang satu orang bisa meninggal, ya kita harapkan bukan ibu yang meninggal. Ya kadang-kadang kalau ngomong seperti itu pasien langsung lari sih, nggak mau bersih lagi. Kadang-kadang kalau kalau kita mau edukasi pasien itu harus punya apa ya? Harus punya apa namanya trik-triknya lah. Memang salah satu tindakan pembiusan tuh meninggal kita. Tapi kan nggak mungkin kita bilang ini bu, kalau kita bius dari 1.000 pasien kita bisa meninggal.
0: Bisa
1: Ya, kita
0: meninggal aja.
1: berharap sama-sama,
0: Enggak ya.
1: mudah-mudahan Allah memberikan
0: Ya.
1: ke apa keberhasilan. Dan dalam undang-undang itu dijelaskan juga kok upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu ada 5. Bisa sembuh, bisa membaik, bisa apa namanya belum sembuh, kemudian dirujuk dan meninggal. Itu ada di undang-undang. Jadi kalau Anda berobat ke rumah sakit itu belum tentu sembuh.
0: Betul.
1: Itu dia bilang di undang-undang, asal tenaga kesehatan atau tenaga medis itu melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Karena itulah kita punya clinical pathway namanya, punya PPK, prosedur pelayanan klinis itu harus ada. Enggak, istilahnya dokternya melanggan ini itu harus punya foto ronsen lah, harus punya CT scan lah, harus punya inilah itulah. Itulah yang kadang-kadang yang di, apa namanya di rumah-rumah sakit daerah itu kadang punya, tapi dengan komunikasi yang efektif, yang komunikasi yang baik, sehingga diharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi. Jadi saya berharap datang ke rumah sakit itu kita berharap sembuh ya, semua berharap sembuh datang ke rumah sakit, tapi pelayanan kesehatan itu tidak semuanya. Ini bisa dibaca, sekarang di-download aja Undang-Undang 17 itu. Pelayanan kesehatan, upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu ada 5. Bisa sembuh, bisa apa namanya perbaikan, kemudian bisa belum sembuh, kemudian dirujuk dan meninggal yang terakhir. Benar. Karena kan manusia ini kan nggak hidup 1.000 tahun.
0: Iya,
1: Ya enggak?
0: betul, betul. Terakhirnya tetap
1: Ya.
0: meninggal ya, Stan ya.
1: Akhirnya tak meninggal, cuman ya mungkin nih jangan
0: Tapi
1: supaya kita lebih
0: kita harus ngasih
1: efektif
0: semangat juga untuk pasiennya,
1: harus
0: dokter.
1: ya semangat ya, tentunya kita akan berikan semangat bahwa dan kita diedukasi, jangan nanti datang ke IGD
0: Iya.
1: marah-marah memberi apa memarahi, karena tentu saja tenaga kesehatan itu dia manusia, dia
0: Iya.
1: punya punya anak, punya perasaan juga. Dan dalam undang-undang kalau misalnya memang pasien itu sudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati nakes,
0: Ya.
1: kalau tidak dalam kondisi darurat, nakes boleh menolak tindakan untuk pasien
0: Untuk
1: tersebut.
0: pasien, wow,
1: Betul.
0: ini juga ada
1: Itu
0: aturannya.
1: ada di undang-undang. Ada. Jadi pasien boleh memilih dokter. Dia kalau datang ke pasien dia nggak senang, dia
0: Ya.
1: boleh second opinion namanya, apa namanya, boleh untuk ya boleh nggak setuju operasi,
0: Iya.
1: boleh nggak apa namanya, dalam undang-undang itu juga ada seperti itu. Dan dokter tenaga kesehatan di IGD terutama yang sering apa yang komplain juga bisa menolak asal jangan darurat. Kalau
0: Ya.
1: misalnya pasien tidak sadar ya nggak dilayani kan, enggak, ya nggak etis
0: Itu
1: juga
0: bukan
1: seperti itu ya.
0: itu.
1: Tapi kalau sudah marah-marah,
0: Iya.
1: menyinggung, itu tidak bisa, kita boleh menolak. Itu
0: Ada hak tolak
1: dilindungi
0: ya
1: oleh
0: berarti ya,
1: undang-undang.
0: hak tolak
1: Iya,
0: ketika
1: saat ini kita bukan
0: perlakuan dari keluarga pasien misalnya tidak menyenangkan itu kita apa dari tenaga medis
1: ya.
0: punya hak tolak.
1: Ya, kadang-kadang saya juga ingatkan teman-teman, nolaknya harus
0: Iya.
1: harus yang gentle gitu ya. Nah, jangan sampai berantem lah di itu. Mungkin nolaknya Pak, mungkin saya kurang berkompeten. Ya, namanya aja kadang-kadang pasien kan pendidikannya kan ada yang SD, ada yang SMP.
0: Iya.
1: Ya namanya aja pasien kadang-kadang kalut ya dengan anak-anaknya seperti itu ya. Kadang bukan nggak ditangani ya, karena mungkin mungkin harus segera gitu ya. Mungkin ya, saya berharap juga teman-teman di IGD dan teman-teman di pelayanan
0: Ya.
1: emergency care lebih punya. Mungkin kalau ada
0: Dokter.
1: masalah di rumah ya diselesaikan dulu lah, jangan dibawa ke
0: Jangan
1: IGD
0: dibawa
1: gitu.
0: ke tempat kerja ya.
1: Kerja.
0: Dokter, dokter, kalau
1: Oke.
0: dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri menjadi jembatan nggak untuk hak-hak pasien? Misalnya ada langkah yang dilakukan oleh ID ketika ada keluhan gitu dari masyarakat terkait pelayanan medis di fasilitas kesehatan, di Faskes.
1: Oh ada,
0: Oh
1: pernah
0: ada.
1: ngasih kalau misalnya kita bukan sebenarnya bukan langsung di ID ya, kita di rumah sakit. Di
0: Oh,
1: rumah sakit itu ada tempat apa ya, kalau istilahnya tuh tempat
0: Pengaduan, layanan.
1: kritikan,
0: Oh,
1: ya,
0: kritik.
1: pengaduan, kritik. Kalau misalnya
0: Di semua
1: dikritik di
0: rumah
1: situ
0: sakit ada?
1: ada semua, dan akreditasi tuh mesti mesti ada,
0: Apa di...
1: dan kita punya ruangan untuk menyelesaikan masalah itu.
0: Oh, bukan di
1: Misalnya
0: meja
1: nggak senang
0: resepsionis
1: sama,
0: ya?
1: bukan di ada ruangannya untuk menyelesaikan sengketa, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan
0: Permasalahan.
1: keluhan-keluhan, dengan cuma itu sebenarnya agak, cuman sekarang di dunia yang serba medsos,
0: Iya.
1: dia kadang nggak bilang, dia videoin, kemudian dia bilang di TikTok. Di
0: Aduh.
1: situ yang kadang-kadang, waduh, kita
0: Aduh.
1: juga kadang miris, misalnya ya, kenapa nggak langsung ditegur langsung di
0: Iya,
1: situ, kan
0: kita
1: kita
0: selesaikan
1: lebih
0: bicara baik-baik
1: baikkan
0: ya,
1: secara baik-baik.
0: jangan rekam dan
1: Kadang-kadang
0: sebar ya.
1: saya juga dengan teman-teman, kadang sebenarnya rumah sakit itu berhak untuk menuntut balik. Kadang-kadang
0: Oh.
1: kita kalau menuntut tuh, ya kadang-kadang kalau di medsos tuh, mohon maaf ya,
0: Iya.
1: yang dibela tuh yang teraniaya.
0: Iya.
1: Padahal yang teraniaya itu kadang di satu sisi aja, dia playing victim ya.
0: Iya. Kadang nggak mau dengar penjelasan lagi. Pokoknya kalian yang salah, gitu ya.
1: Itulah yang kadang-kadang kita, ya udah, kita nggak usah somasi balik lah, karena memang
0: Aduh.
1: ya kita, ya lah, ini hidup di
0: Iya.
1: sini memang seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau dari kita, kalau mereka ada masalah, nanti kita tegur, kita minta perbaikan SOP-nya.
0: Iya.
1: Jika memang tidak jelas juga, kadang-kadang ada, saya kebetulan salah satu komite medik di rumah sakit, kadang kita rekomendasikan kepada dokter tersebut untuk dipecat atau dirumahkan 6 bulan gitu. Jadi dengan seperti itu, pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.
0: Baik, dokter terakhir dokter supaya nggak ada lagi nih tercipta masalah-masalah itu, biar hubungan kerjasama antara pasien dengan tenaga kesehatan ini bisa harmonis. Apa pesan dan himbauan penting dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Loksmawe?
1: Baik, alhamdulillah. Saya berharap, saya berpesan kepada pasien, jadilah pasien yang cerdas, smart patient. Sekarang bukannya zaman 30 tahun yang lalu yang dokter nggak ada sama sekali ya.
0: Iya.
1: Sekarang dokter spesialis ini ada, itu ada, semua ada. Sehingga dengan smart patient sekarang itu kedudukan dokter dan pasien mitra. Mitra itu
0: Betul.
1: sejajar. Nah, dengan sejajar ketika dilakukan pemeriksaan,
0: Iya.
1: dilakukan diagnosisnya, dilakukan tindakannya seperti ini, dokter pasien bisa, oh maaf, kita kita nggak bisa langsung harus menyetujui, kita bisa second opinion dulu, kita tanya pendapat pendapat mungkin dokter-dokter dokter-dokter lainnya ya. Saya berharap jadilah smart patient, jangan semua apa namanya yang disampaikan oleh pasien diaminkan, begitu ada masalah dokternya yang disalahkan. Sekarang zamannya sudah zaman sudah canggih ya, kita ada chat GPT, ada Gemini, ada semua semuanya bisa dilihat dia ya. Semua semuanya jadilah pasien yang cerdas. Jika memang tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh dokter, silakan mencari second opinion supaya pelayanan kesehatan yang Anda dapatkan pelayanan maksimal yang sangat optimal.
0: Iya,
1: Seperti itu ya,
0: luar
1: seperti itu.
0: biasa. Baik, dokter, ini perbincangan yang sangat membuka wawasan ya, terutama untuk Yuna nih, wawasan bersama pendengar juga ya. Akhirnya kami menjadi lebih tahu betapa besarnya komitmen dan dedikasi dari rekan-rekan medis ya, di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia, bertujuan untuk mengawal kesehatan warga Kota Loksmawe. Jadi Yuna ucapkan terima kasih Dr. Farizal SPT HTKL ya, Ketua ID Kota Loksmawe. Kami juga akan menunggu ya untuk ID Loksmawe ini menyasar langsung ke masyarakat bawah, dokter. Misalnya ada bakti sosial, pengobatan gratis, atau mungkin ada edukasi kesehatan ke desa-desa, dokter. Dalam waktu dekat jika ada, kami boleh dihubungi untuk kami liput kegiatannya. Ya, yang pastinya juga seluruh informasi yang dokter sampaikan apa ya, menjadi pengingat kami bahwa kesehatan adalah mahkota yang bisa dilihat, dan juga untuk yang sedang sakit ya, semoga lekas sembuh, jaga kesehatan sebelum mahkota itu hilang ya, dokter. Terima kasih
1: Ya,
0: banyak dokter, sehat
1: sama-sama.
0: selalu, sukses operasinya ya,
1: Siap.
0: semangat juga untuk isu-isu yang berkembang. Semoga tidak goyah ya. Salam
1: Ya,
0: sehat, Jumat
1: terima
0: semangat,
1: kasih.
0: Jumat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Itu tadi pendengar ya telah kita dengarkan bersama penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali jalannya dialog tadi, Anda bisa mengunjungi kanal YouTube resmi kami RRI Lok Sumawe Official. Dan jangan lupa terus memperbaharui informasi Anda di situs resmi kami www.rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital. Yuna pamit undur diri, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan

Pengembangan terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK.

malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Hartman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Hartman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama pergi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan Laos.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sudah sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar karakter teh. Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

0: Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Ya, pendengar lagu-lagu daerah Aceh kami harus hentikan karena memasuki waktu Jumat hari ini di tanggal 5 Juni 2026. Hari ini waktu Jumat pukul 12:33 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe dan bersama tim Loksmawe sore ini yang bertugas di studio. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator ada Lian Syah hari ini. Dan kami informasikan lagi nanti Pro 1 RRI Loksmawe juga akan merilai atau menyiarkan secara langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center. Ya, dan saat ini kami masih menunggu terhubung dengan Masjid Islamic Center untuk siaran sholat Jumat.

أشهد أن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia dan baik ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan memberikan kita taufik wal hidayah sehingga dapat berhadir melaksanakan fardu ainiyah kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tersampaikan dan tersajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imum Si dan seluruh jajaran pengurus masjid yang kita muliakan ini, yang sangat istimewa kepada segenap jamaah hadirin bidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini merupakan hari Jumat pada bulan Dzulhijjah setelah pelaksanaan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir di dalam bulan-bulan Hijriah, sehingga kita akan segera memasuki akhir tahun dari tahun Hijriah 1447 Hijriah, dan kita akan masuk kepada tahun baru Hijriah, yaitu beberapa waktu yang akan datang. Maka pada hari Jumat ini Atif ingin mengajak kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, Khatib berpesan kepada diri Khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian semuanya. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imtisalu awamirillah, dengan senantiasa menjunjung tinggi segenap perintah Allah, wajitinabun nawahih, dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Akhir tahun Hijriah yang yaitu bulan Dzulhijjah ini, umat Islam merayakannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Pelaksanaan ibadah haji ini diikuti oleh 1,7 juta lebih umat Islam dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada 2.551 jamaah, sementara dari Aceh ada 5.000 lebih jamaah yang ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Pelaksanaan ibadah haji di akhir tahun, apabila kita lihat hikmahnya, adalah bagaimanapun perbedaan pandangan di tengah-tengah umat Islam, berbeda mazhabnya, berbeda paham politiknya, berbeda negaranya, berbeda sukunya, berbeda bangsanya, berbeda warna kulitnya, tetapi mereka kemudian dipersatukan sebagai umat tauhidah, sebagai satu umat, yaitu ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu merupakan simbol daripada persatuan Islam, merupakan simbol daripada persatuan umat, walaupun mereka berbeda-beda, berangkat dari negara yang berbeda, berangkat dengan bahasa yang berbeda, berangkat dengan kultur budaya yang berbeda, tetapi menjadi ummat wahidah, menjadi satu umat yang bersatu padu
yang kokoh di dalam baju ihram pada saat mereka melaksanakan ibadah haji, terutama pada saat melaksanakan wukuf di Arafah. Jamaah yang berbahagia, selain daripada itu, tahun dari akhir dari tahun Hijriah ini juga harus menjadi pintu muhasabah bagi kita umat Islam. Muhasabah ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Sayangnya, selama ini muhasabah itu hanya kita lakukan terhadap orang lain. Kita sering mengkritik, kita sering melakukan koreksi, kita sering mengamati, kita sering mengawasi. Tapi sayang, yang kita koreksi, yang kita amati, yang kita awasi, yang kita kritisi adalah orang lain. Sementara kita tidak pernah mengkritik diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengkoreksi diri kita sendiri. Pendeknya, kita tidak pernah bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Selama ini yang kita lihat, baik di pembicaraan-pembicaraan umum, pembicaraan-pembicaraan yang ada dalam masyarakat, pembicaraan-pembicaraan di masjid, pembicaraan-pembicaraan di menasah, di warung kopi apalagi, bahkan di media sosial. Itu yang kita kritik, yang kita koreksi, yang kita sasar adalah orang lain. Sementara kita sendiri tidak pernah bermuhasabah, kita tidak pernah mengkritik diri kita sendiri, kita tidak melakukan koreksi terhadap apa yang telah kita lakukan, baik secara harian, secara mingguan, secara bulanan, apalagi secara tahunan. Maka oleh sebab itu, jamaah yang berbahagia, khatib pada kesempatan yang singkat ini ingin mengajak kita untuk merubah cara pandang kita dari melakukan koreksi terhadap orang lain, mengkritik orang lain, tetapi marilah kita sekarang bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Marilah kita melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat dalam surah Al-Hasyr tersebut mengajak manusia untuk melakukan koreksi individual, untuk melakukan muhasabah pribadi, apa yang telah kita persiapkan terhadap hari esok yang sangat panjang. Di kehidupan dunia ini yang sangat pendek, usia kita hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling-paling 120 tahun itu pun sudah dalam keadaan sangat odor. Apakah yang telah kita persiapkan, ma qaddamat lighat, apa yang sudah kita hidup di dunia ini, lighat bagi kehidupan yang akan datang. Koreksi individual ini penting, supaya kita tidak terjebak ke dalam cara hidup yang keliru. Kita hanya tahu orang lain bersalah, tapi kita tidak tahu ibadah kita salah. Kita hanya tahu orang lain itu keliru, sementara kita tidak pernah memperbaiki ibadah kita yang ternyata juga keliru. Bahaya sekali jamaah yang berbahagia apabila telunjuk kita itu, muhasabah kita itu, koreksi kita itu, kritik kita itu hanya kita arahkan kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang lain, sementara kita tidak pernah bermuhasabah. Kita tidak pernah mengkritisi diri kita sendiri. Kita tidak mengkritik apa yang telah kita lakukan sendiri. Kita tidak pernah mengkritisi kesalahan-kesalahan kita, tapi sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Seorang sahabat yang bernama Mihran bin Maimun mengatakan bahwa la takunu la yakunul abdu taqiyan, seseorang itu tidak dikatakan dia bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia mengoreksi, bermuhasabah
mengoreksi dirinya, menghisab dirinya, kama yuhasabu syarikahu, sebagaimana ia menghisab rekan-rekannya. Tidak disebut oleh sebagai orang yang bertakwa, seseorang yang hanya sibuk menghisab orang lain, menghisab kawan dan rekan-rekannya, sementara dia tidak pernah menghisab dirinya. Maka beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan, seseorang itu belum dikatakan bertakwa, hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia menghisab dirinya, sehingga dia mengoreksi dirinya, kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia telah menghisab saudara-saudaranya, menghisab kawannya, menghisab orang lain. Baru disebut bertakwa adalah ketika orang lain, ketika orang itu telah menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab orang lain. Maka jamaah yang berbahagia, di atas dasar pandangan-pandangan keagamaan itulah, maka di akhir tahun ini, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengkoreksi yang arah koreksinya kita tujukan ke dalam, bukan keluar. Selama ini kita gencar melakukan koreksi keluar. Koreksi terhadap tetangga kita, koreksi terhadap kolega kita, koreksi terhadap orang lain dimanapun kita duduk. Kita bilang si A begini, kita bilang si B begini, kita bilang kelompok A begini, kita bilang kelompok B begini. Sementara kita tidak pernah mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Telunjuk kita hanya mengarah keluar, sementara ke dalam itu tidak pernah kita lakukan. Sementara yang paling penting dilakukan adalah mengkritisi, hasibu angkusakum, hisablah dirimu, koreksilah dirimu, periksalah dirimu, qabla antuhasabu, sebelum kamu dihisab. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, kerap kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan penggunaan media sosial yang sangat luas, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya otoritas keilmuan dalam bidang agama maupun keilmuan dunia, itu tampil sebagai jurubicara-jurubicara masyarakat. Tampil sebagai orang-orang yang seakan-akan boleh memberikan pandangan-pandangan luas kepada masyarakat. Dengan menggunakan perangkat media sosial, menggunakan fasilitas data internet, mereka duduk di tempat-tempat khusus, bahkan di warung-warung kopi. Mereka kemudian membicarakan sesuatu yang tidak boleh mereka bicarakan kepada masyarakat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika media sosial kita berisi dengan caci maki, berisi dengan hujatan, berisi dengan pertengkaran dan sebagainya yang mengarahkan kepada orang untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Maka ketika itu di akhir tahun ini, maka marilah kita bermuhasabah. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Apakah saya sudah menggunakan internet, HP yang saya punya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama atau tidak? Bahkan yang paling mengerikan lagi di tengah-tengah masyarakat Aceh, itu berani berbicara dengan wajah yang terang, menulis dengan kata-kata yang penuh dengan caci maki kepada para ulama. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam bangsa yang bertamadun dan bangsa yang menyebut dirinya sebagai bangsa mulia. Tetapi hari ini kita dapat menyaksikan itu dengan mudah lewat di media sosial kita, bagaimana manusia telah mengalami sesuatu yang tidak kita bayangkan ada di masa-masa sebelumnya. Maka jamaah yang berbahagia, dalam akhir tahun Hijriah ini marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Karena orang-orang yang sibuk dengan kelemahannya sendiri, orang-orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri, orang-orang yang sibuk dengan keterbatasannya sendiri, dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya masa untuk melakukan pertaubatan. Dia punya masa untuk memperbaiki ibadah. Dia punya masa untuk meningkatkan kualitas dirinya dari sebelumnya dari kualitas yang rendah, dari sisi pandangan agama kepada kualitas yang lebih baik. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita,
bagaimana akhlakul karimah kita, terutama kepada tetangga-tetangga kita. Apakah kita sudah berbuat baik kepada mereka, atau jangan-jangan kita sedang mendzalimi mereka. Sementara di luar kita merupakan aktivis yang membela hak-hak masyarakat kadang-kadang, yang membela hak orang lain. Tapi kadang-kadang di samping rumah kita, tetangga-tetangga kita, kita sedang mendzalimi mereka tanpa kita sadari. Maka oleh sebab itu jamaah yang berbahagia pun muhsinan, jadilah orang-orang yang berbuat baik. Pada satu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani bi amalin idza amaltu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amaltu bihi, apabila aku beramal dengan amalan tersebut, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat pendek. Kun muhsinan, jadilah orang yang berbuat baik, jadilah orang yang baik. Lalu orang ini bertanya lagi, ingin melihat, ingin mengetahui secara detail bagaimana baik itu. Ya Rasulullah, kaifa a'rafu anni muhsinun? Ya Rasulullah, bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang yang berbuat baik? Katanya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memberi dua indikator kepadanya. Sal jiranaka, kata Nabi. Tanyakan tetanggamu. Tanyakan kepada tetanggamu. Idza qalu anta muhsinun fa anta muhsinun. Apabila mereka mengatakan engkau orang yang baik, fa anta muhsinun, maka engkau orang yang baik. Wa idza qalu anta musiun, dan apabila mereka mengatakan engkau orang yang jelek, engkau orang yang buruk, fa anta musiun, maka engkau merupakan orang yang buruk. Maka indikator dari kebaikan seseorang dapat juga dilihat dari bagaimana hubungannya dengan tetangga-tetangganya, bagaimana cara hidupnya dengan tetangga-tetangganya, sehingga dengan melaksanakan muhasabah itu kita tahu apa kekurangan kita di rumah tangga, apa kekurangan individual kita, apa kekurangan hak kita terhadap keluarga kita, apa kekurangan hak kita terhadap tetangga-tetangga kita, dan juga apa kekurangan-kekurangan kita yang lain. Sehingga kita bisa bermuhasabah, kita bisa memiliki waktu untuk memperbaiki diri, kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan hal-hal yang keliru, dan kemudian hijrah masuk kepada sesuatu yang benar, masuk kepada sesuatu yang betul, masuk kepada sesuatu yang sesuai dengan irsyaduddin, sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Itulah merupakan muhasabah kita di akhir tahun ini. Jangan hanya melewati tahun ini tanpa muhasabah, karena orang yang baik, muslim yang baik adalah muslim yang hari esoknya itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan muslim yang jelek adalah muslim yang hari esoknya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dengan bermuhasabah kepada diri sendiri, dengan mengoreksi kepada diri sendiri, maka insya Allah kita mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sisi agama dan dari sisi dunia. Keuntungan dari sisi agama, kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita bisa memperbaiki kualitas akhlak kita. Kita bisa memperbaiki kualitas keagamaan kita. Sementara secara duniawi, kita akan menjadi orang yang dianggap beradab, orang yang sopan santun, yang menjaga harmoni sosial, dan tidak menciptakan fitnah-fitnah di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kita menjadi orang yang dihormati, orang yang disegani, dan dipandang sebagai orang yang baik oleh kehidupan sosial. Maka di akhir daripada Mau'idatul Hasanah ini, Khatib sekali lagi ingin mengajak, mari kita bermuhasabah, mari kita memperbaiki diri kita sendiri, bukan hanya bisa pandai dan pintar mengoreksi dan memperbaiki orang lain. Karena ketika kita mampu memperbaiki diri sendiri, insya Allah kita akan sudah menempuh salah satu jalan keselamatan, yaitu keselamatan fid dunia dan keselamatan fil akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermuhasabah, baik pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu sore, pada waktu pagi dan sebagainya, dan kemudian memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

dove si prende la pelle. Quindi sono lontanati. Allora, è che

Então, então,

Pendengar Anda saat ini kembali bersama kami, Pro 1 RRI Lux Bawe. Setelah tadi kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center Lux Bawe. Sesaat lagi kami juga akan menyampaikan haba uronyo berita bahasa Aceh.

Dari kawasan Petua Ibrahim Lemboi 75 Kota Lok Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petro niba Uronyo di Antaraji. DEM Aceh dukung Mualim soal gas andaman. Kebersihan lingkungan genilai pengamat lingkungan merupakan tanggung jawab mandum pihak. Haba selengkapnya ke Pesampo le Ulun Tuan Denny Mr. D.

Saudara kamu awali khabar yang ke fon. Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh gedukung langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim yang disurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan Plan of Development PUD gas kamu ulangi persetujuan rencana pembangunan Plan of Development PUD gas di Blok South Andaman. Langkahnya dinilai strategis supaya pengelolaan gas alamnya JIT memberikan manfaat maksimal ke masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faizal Rianda Gepegah, temuan cadangan gas yang raya di South Andaman harus JIT untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh lagi masa kejayaan gas Arun. South Andaman adalah peluang raya pengelolaan JIT baik cuma fokus kejar target produksi nasional tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, hilirisasi dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang. Faizar mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri gas raksasa di Indonesia dengan najis perusahaan lagi PT ASEAN Aceh Fertilizer AAF, PT Kertas Kraft Aceh KKA dan PT Pupuk Iskandar Muda PIM. Wartanya, gas hana langsung diekspor mentah-mentah melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lok Semawe. Pengalaman suksesnya yang harus diulang lom, maka jigopnya gedorong skema pengolahan di darat atau onshore sebab akan menyerap le tenaga kerja lokal dibanding di laut. Jid menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi dan UMKM di sekitar pabrik. Serta gas jid langsung diserap le industri lokal di kawasan ekonomi khusus KEK Arun Lok Semawe, bukan langsung di Ba Ulua Aceh. Haba lain ji saudara menghadirkan karakter diri yang hana korupsi ba tip-tip urang perle najih teladan atau contoh sebagai panutan. Hainyan biasa ji hadir ba urang-urang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan. Demikian Gepegah le Salah Sidro Guru Markas At-Saqafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Semawe, Ustaz Khairun Nasri. Menurut Gopnyan, membangun jiwa yang jiuh dari sifat korupsi butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, bak sikula, sampoan, bak tempat bermain. Harusna koridor yang membentengi diri untuk hana terbiasa dengan perilaku korupsi. Gepegah le Ustaz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan urang menganggap biasa atas kesalahan yang kabiasa dilakukan le urang, sehingga hana membedakan teh yang betul teh yang salah. Lebih nibaknya Gepegah, dunia pendidikan memiliki peran penting untuk gehadirkan kebiasaan yang get serta pejiuh dari perilaku korupsi ba anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sikula, sampoan pola kejujuran dalam mengerjakan sesuatu, juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korup.

Kamu pesampo haba yang senelu, saudara, pasca Lebaran Idul Adha, seribu pertuh pertuh tujuh hijriah atau di tamang minggu pun bulan Juni 2026, sejumlah barang komoditi di pasar tradisional di kota Luxmawe di Trenium Ji, lagesi campli bawang ngan engkut. Hainyan gepegah li Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sprindakop UKM Kota Luxmawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah. Menurut Gopnyan, bahpih secara umum ium barang kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya dinilai mantang stabil, tetapi sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga. Nah yang di'e, nasyid yang ditren. Barang komoditi yang ditren uro Selasa baro masing-masing si lumo ditren 6%, yumji dipasai sertuh 70 ribu rupiah si kilo. Si manok potong ditren sekurung persen, yumji dipasai 52 ribu si kilo. Campli merah ditren 17%, yumji 40 ribu rupiah si kilo. Bawang merah ditren 5%, yumji dipasai 52 ribu si kilo. Serta engkut tongkol ditren 10%, yumji dipasai 45 ribu si kilo. Si lemo keputrang li Rahmat Syah ditren 10 ribu si kilo dari uro Senin tanggai sa Juni 2026. Si manok potong ditren 10 ribu lam si kilo. Campli mirah ditren 8 ribu si kilo. Bawang mirah ditren 10 ribu lam si kilo. Serta engkut tongkol atau engkut sure ditren 5 ribu lam si kilo dari uro Sigolom Ji. Sementara nibaknya gepegah, barang komoditi yang di Yum cuma terjadi bak komoditi campli ubud di 11%. Yum jih dipasai 45 ribu lam sekilo atau di 5 ribu lam sekilo dari uro Senin. Saudara ono dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxmawe.

0: Pendengar, saat ini pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Di tengah cuaca yang terik hari ini di seputaran wilayah Lok Semawi, Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, cerah berawan. Dan juga dalam momentum baru saja mungkin kaum muslimin yang melaksanakan ibadah Jumat, ya, ibadah wajib salat Jumat secara berjamaah di masing-masing masjid. Tadi juga Pro 1 sudah menghadirkan siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Semawi. Nah, saat ini mungkin Anda yang kembali beraktivitas mencari peluang-peluang pintu rezeki dimanapun berada, seperti itu ya. Dan juga di momentum para pendengar kami yang berprofesi sebagai ASN yang hari ini melaksanakan kerja work from home atau WFH, dan pendengar kami yang berprofesi lainnya, pedagang, tenaga-tenaga skill dan petugas-petugas operasional yang lain. Selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat beraktivitas kembali di tengah saat ini juga waktu istirahat siang ya, dan juga makan siang. Sementara itu, Pro 1 RRI Lok Semawi, pendengar, ini akan menghadirkan lagu-lagu dangdut saat ini di program kami, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, sampai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, bersama rekan operator Lian Syah.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di lagu-lagu dangdut saat ini pendengar sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kami sampaikan kembali beberapa rangkaian mata acara kami hingga ke pukul 19 malam nanti atau selama saya bertugas di hari ini. Jumat 5 Juni 2026 menemani ataupun mengisi ruang dengar Anda semuanya. Saya Denny Mr. D. Jadi nanti di pukul 15 juga setelah lagu-lagu dangdut ada bincang-bincang kami di ekonomi digital. Ya, nanti kami akan ngobrol tentang ekonomi digital bersama narasumber. Dan juga setelah itu nanti ada info cuaca di pukul 16 sore, update untuk cuaca sore bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Lalu kemudian di pukul 17 sore ada siaran relay. Siaran relay kami berita daerah berjaringan di pukul 17 sore dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Terus juga nanti ada sampai ke jam 6 sore ada tausiah sore. Dan seperti itu mendengar beberapa rangkaian acara kami di Lintas Luxmawe sore ini atau Luxmawe sore ini di Pro 1 RRI Luxmawe. Sekarang masih di kesempatan lagu-lagu dangdut hingga ke pukul 15.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Engar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat dan Pro 1 RRI Loksmawe akan mengajak Anda untuk mendengarkan bincang kami sore hari ini di pukul 15 ini sampai nanti ke pukul 16 tentang ekonomi digital. Cari rezeki di era digital, .2, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Ya, cari rezeki di era digital, .2, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Nanti ada narasumber bersama Munawar Rizky Jailani, LC, MSH, PhD, atau jika di Indonesia kan ejaannya PhD, gitu ya. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN, Sultanah Nahrasiah. Dialog ini ataupun obrolan kami di sesi program ekonomi digital hari ini seperti biasa nanti kami siarkan dalam multi platform media, baik itu siaran terestrial di frekuensi radio 89,3 MHz dan juga frekuensi pemancar relay kami untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Itu bisa mendengarkan lewat siaran terestrial frekuensi 95,3 MHz. Sementara yang 89,3 MHz itu untuk kawasan coverage area Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, dialog ataupun obrolan ekonomi digital ini juga bisa Anda nikmati dalam sajian tontonan tayangan visual kami di aplikasi RRI Digital live saat ini dan juga di akun YouTube RRI Loksmawe Official juga sedang live saat ini. Baik, kami akan segera awali sesi obrolan kami di ekonomi digital, cari rezeki di era digital.
1: Kita ikuti dialog interaktif ekonomi digital. Saatnya melakukan teknologi dan peluang.
0: Iya, pendengar ekonomi digital ya, saatnya melek teknologi dan peluang. Jadi cari rezeki di era digital, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Narasumber kami yang sudah terhubung lewat link video Zoom saat ini ada Munawar Rizky Jailani, LC MSH PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultanah Nahrasiah. Assalamualaikum, saya sapa dulu narasumber yang sudah ada di Zoom saat ini. Assalamualaikum Pak Munawar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Pak Munawar, sehat ya?
2: Selamat sore, alhamdulillah sehat.
0: Sehat,
2: terima kasih
0: ya
2: atas undangannya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan pada yang mendengarkan.
0: Mm-hmm. Pak dosen ada jam ngajar nih hari ini?
2: Hari ini ada, tadi baru selesai dengan mahasiswa pasca.
0: Oh.
2: Makanya selesai cepat keluar sedikit karena ada janji dengan teman-teman di RRI.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Kita ngobrol tentang cari rezeki di era digital ini Pak dosen. Jadi saya yang ingin bahas di awal ini bagaimana menurut Pak dosen terhadap mencari rezeki di era digital sekarang ini. Mungkin boleh menceritakan dulu untuk membuka cakrawala para pendengar kita ya terhadap kekinian terhadap mencari rezeki di era digital ini.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqtata min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa rizukna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas undangannya dan hari ini kami diminta untuk menjelaskan atau sama-sama membahas tentang mencari rezeki di era digital, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Mm. Alhamdulillah kita melihat hidup kita pada zaman ini penuh peluang. Jadi kita berpositif thinking bahwasanya peluang itu tetap ada. Mm. Kalau dulu kita berdagang harus memiliki toko fisik, ya kan? Hari ini seseorang dapat berjualan dari rumah melalui marketplace, media sosial, aplikasi digital, ya.
0: Pak dosen, mohon maaf sebelum dilanjutkan, kameranya boleh dikebawahkan sedikit.

0: salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memperoleh keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Karena itu nanti akan mencapai kepada keberkahan.
1: Yeah.
0: Islam tidak menolak teknologi. Bahkan Islam menginginkan umatnya ini maju dan Islam menginginkan umatnya ini hebat, bahkan hebat dengan teknologi. Kita mungkin kenal siapa yang menemukan kamera itu bukan orang non-muslim, akan tapi yang menemukan kamera adalah Ibnu Haytham, ulama Islam yang berasal dari Mesir, dan beliau menamakan dengan kumrah. Maka
1: Oh.
0: kamera itu diambil dari bahasa Arab, yaitu kumrah.
1: Oh gitu
0: Dan
1: ya.
0: Islam
1: Kumura.
0: ini sebetulnya, ya, ini Islam adalah agama yang hebat dan menginginkan umatnya itu ini tentang melek dengan teknologi. Jadi Islam tidak menolak kemajuan teknologi, bahkan kalau seandainya itu tidak diciptakan oleh umat Islam dan Islam menginginkan umatnya ini juga tetap melek. Bahkan Nabi pernah menyampaikan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu benda baik itu milik umat Islam. Siapa saja yang menemukannya maka disuruh ambil. Maka sebagaimana kita sampaikan tadi, Islam ini tidak menolak kemajuan teknologi. Yang menjadi perhatian Islam adalah bagaimana teknologi itu digunakan menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kejujuran dan keberkahan. Dan ekonomi digital inilah peluang besar bagi umat Islam.
1: Berarti jadi kesimpulan kita, kesimpulan sementara kita adalah cari rezeki di era digital ini adalah terbukanya peluang, semakin terbukanya peluang.
0: Sangat berpeluang.
1: Bahkan
0: kalau kita melihat kan Indonesia ini adalah dengan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara.
1: Pertumbuhan ekonomi digital
0: ya,
1: tercepat di Asia Tenggara.
0: Ya,
1: oke.
0: Okay. Karena kita kan orangnya lebih ramai, orangnya lebih banyak, dan pemerintah memperkirakan ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang hingga akhir 2030 yang didorong oleh e-commerce, pembayaran digital dan transformasi UMKM. Bahkan Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi pembayaran digital terus meningkat. Pada tahun 2025 saja, itu volume transaksi pembayaran digital lebih daripada 30%. Itu tahun 2025. Mungkin tahun ini bisa lebih banyak lagi. Bahkan sementara transaksi pakai QRIS atau orang ada yang bilang QRIS. Kalau kita ini kan QRIS itu kan Quick Response Indonesia Standard.
1: Yeah.
0: Jadi standar cepat Indonesia lah.
1: Tumbuh
0: 148% secara tahunan. Jadi ini menunjukkan bagaimana pasar digital semakin besar, kemudian peluang usaha online itu semakin luas.
1: Okay.
0: UMKM yang memang ekonomi Indonesia ini 99% itu didorong oleh UMKM dan UMKM memiliki kesempatan menjangkau konsumen secara nasional bahkan internasional. Jadi kan kita hari ini kita jual barang di Loksemawe, orang yang ada di belahan dunia sana pun dia bisa melihatnya. Kalau dulu kan harus pergi ke kedai kita dan seterusnya. Maka generasi muda dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui teknologi. Jadi kalau dulu generasi muda hanya sebagai istilah orang job seeker, hari ini juga berarti bisa menjadi job creator. Jadi ini peluang yang besar. Jadi
1: yeah,
0: kalau orang melihat ini sebagai ancaman, maka kita harus melihat sebagaimana orang melihat air setengah penuh. Orang melihatnya, oh ini air ini berarti kurang ini. Tetapi bagi orang yang melihat positif, alhamdulillah masih ada air berarti. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan kacamata yang positif. Dan ini peluang besar bagi umat Islam, bagaimana dia bisa mencari untung, kemudian aman, serta berkah di era digital saat ini. Ini mungkin sebagai prolog.
1: Ya, ya. Oke. Pantasan Pak Dosen saya perhatikan selama ini di medsos misalnya di berbagai akun terutama yang sedang populer adalah TikTok ya. Pengguna pengguna nomor satu untuk sekarang ini jenis media sosial itu kan TikTok ya. Oke. Saya perhatikan bahwa pantas banyak orang-orang luar, orang-orang bule ya, orang-orang bule lah masyarakat lokal menyebutnya orang bule itu yang berbicara bahasa Indonesia.

0: ya di live-live mereka, di live mereka. Mungkin itu salah satu sasarannya adalah karena pengguna ini ya, data-data digital kita tadi itu lebih jauh lebih tinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya begitu ya.
1: Kita kan punya penduduk hampir 300 juta orang. Mm-hmm. Kalau Malaysia hanya punya mungkin sekitar 35 juta orang. Mm-hmm. Jadi kalau orang dapat memasarkan pasarnya di tempat kita,
0: yeah,
1: maka sudah selesai. Namun bagaimana potensi yang Allah sediakan kepada kita ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
0: Ya, orang-orang bule sekarang perhatikan itu di TikTok kalau live mereka. Bicara bahasa Indonesia loh, jadi mereka targetnya itu followers Indonesia mungkin ya. Pengikut dari Indonesia. Luar biasa, saya perhatikan kok mereka makin banyak yang belajar bahasa Indonesia gitu. Ternyata data-data tadi yang disebutkan oleh Pak Dosen itu pertumbuhan tercepat dalam dunia digitalisasi ya, bahkan transaksi kita sudah kesana semua, terus juga jual beli juga ya, jual beli pedagang penjual shop seperti itu sudah kesana semua, apalagi sekarang administrasi pemerintahan pun pelan-pelan menuju kesana, sedang dalam tahap-tahap ininya ya, walaupun belum sempurna jadi, tapi sudah mengarah kesana. Sudah mengarah ke digitalisasi. Sementara seperti ASN misalnya, sudah ada aplikasi My ASN, ya, ngisi-ngisi data, ijazah, SK, lain sebagainya itu sudah lewat-lewat aplikasi BKN gitu kan, lewat aplikasi. Jadi sudah pelan-pelan sudah mengarah ke sana semua, dan mencari rezeki pun di era digital, ini juga di era sekarang ini semakin membuka peluang. Kesimpulan sementaranya menurut Pak Dosen tadi adalah, yang saya tangkap, semakin membuka peluang, peluang baru gitu ya, atau ini bukan tantangan atau hambatan, justru bisa dijadikan sebagai peluang. Tantangannya mungkin ketika kita harus menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri terutama yang bukan generasi Z misalnya, atau yang generasi di bawah-bawah itu. Kan harus penyesuaian terhadap kebiasaan baru. Ya begitu ya Pak Dosen ya. Ini kan kebiasaan baru kita ini. Bahkan secara tidak sadar, kita sadari sekarang sudah merubah kebiasaan ataupun peradaban kita. Jadi peradaban yang sebelumnya, sekarang ini kebiasaan peradaban itu sudah jauh berubah selama era digital. Menyapa, saling menyapa sekarang sudah lewat WA misalnya. Yang dulu, peradaban dulu kan belum ada itu. Ya, kalau dulu hanya telepon, sekarang sudah bisa video call misalnya. Peradaban-peradaban ini, apalagi yang berubah peradabannya. Terus AI misalnya, kehadiran AI, kita sudah bisa membaca apapun dengan ringkasan lewat AI atau AI overview misalnya ya. Yang itu kita tidak capek-capek lagi untuk membuka link, cukup di search engine atau mesin pencari Google, itu sudah ada yang disediakan oleh AI. AI overview ataupun rangkuman dari informasi yang kita cari. Nah, kalau dulu kan itu belum ada, jadi itulah merubah-merubah cara, tata cara, tatanan ya, tatanan kehidupan. Juga apalagi kalau sekarang berhimpun, berkumpul, tidak harus tatap muka setiap hari, bahkan cukup diskusi lewat grup WhatsApp misalnya, ya, orang-orang kampung juga seperti itu. Misalnya ada grup gampung, ada grup, jadi ini yang saya maksud peradaban tadi, berubah peradabannya itu ya. Jadi mereka saling share di grup WhatsApp. Jadi itu, jadi mencari rezeki pun di era digital ini juga sebagai peluang. Tergantung kita bagaimana, apakah melihat ini seperti kata Pak Dosen, melihat ini sebagai peluang atau tantangan. Tapi yang jelas bagaimana kemudian ini harus tetap untung, selain tidak hanya untung juga harus tetap aman, dan juga harus ada keberkahan menurut Islam. Nah, ini yang tampaknya memang menjadi tantangan tersendiri di era digital sekarang ini, Pak Dosen. Kalau Pak Dosen melihatnya bagaimana nih? Kalau yang bicara tentang mencari rezeki di era digital harus tetap untung, aman, dan berkah menurut Islam.
1: Islam memang mendorong aktivitas ekonomi dan perdagangan.
0: Okay.
1: Jika kita melihat dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 kalau saya tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sangat sangat relevan dengan ekonomi digital saat ini. Islam mendukung perdagangan, bisnis, investasi, inovasi selama dilakukan secara halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Prinsip-prinsip dasarnya sih sangat simpel. Halal objek usahanya, halal cara mendapatkannya, tidak merugikan orang lain dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu marketplace, toko online, fintech, syariah, dan bisnis digital pada dasarnya boleh selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan Islam ini kan punya sebuah kaidah yang ini kaidah yang paling famous lah bagi orang-orang kan. Al-aslu fil mu'amalat al-ibahah ma'lam yarid adalil ala tahrimi. Pada dasarnya segala sesuatu di dalam mu'amalat itu, di dalam ekonomi itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka digital ini boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tetapi kalau digital nanti dia jual sesuatu yang memabukkan, dia menjual sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, maka disitulah nanti hal yang tidak bolehnya, sehingga keberkahannya tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Maka jika kita melihat bagaimana untuk memperoleh keberkahan, jadi kan berkah ini kan istilahnya kan ziyadatul khair. Keberkahan itu apa, kebaikan yang terus menerus bertambah. Salah satunya adalah dengan cara jujur dalam promosi. Di era digital hari ini kan misalnya yang ternampak di gambar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya. Maka bagaimana tantangan terbesar bisnis digital lah informasi itu yang ditampilkan yang sebenarnya. Jadi foto produk tidak sesuai dengan kenyataan ini menjadi bahaya. Sehingga orang kalau dia misalnya beli yang nama merek apalah gitu, yang dia dapatkan yang itu. Jadi tidak apa namanya, dia mendapatkan apa yang disampaikan di promosi. Jadi jujur dalam promosi. Kemudian tidak ada testimoni palsu. Kan hari ini kan disuruh siapa kemudian membuat testimoni padahal tidak ada demikian. Sehingga dalam Islam itu kan Nabi pernah mengatakan man ghasya falaysa minna, orang yang melakukan kepalsuan, melakukan hal-hal yang tidak baik itu bukan daripada yang kami. Dan kita tidak menyembunyikan hal-hal yang cacat. Sehingga Nabi pernah mengatakan pedagang yang jujur dan amanah itu akan bersama para nabi dan orang-orang saleh dan para syuhada. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kalau saya tidak salah. Jadi bagaimana? Nah, Islam dan Nabi menjamin sendiri pada pedagang ini yang mampu melakukan perdagangannya dengan kejujuran dan amanah, maka bersama para nabi dan orang-orang yang syahid. Dan amanah itu kalau saya tidak salah itu seakar dengan kata aman. Di kata aman ini adalah di mana orang yang menaruh kepercayaan kepada kita, dia merasa aman dengan apa yang telah dia titipkan. Maka amanah itu adalah aman orang yang menitipkannya. Maka sejatinya orang-orang yang melakukan perdagangan di era digital saat ini, apakah dia aman terhadap apa yang dipesan oleh customer dia? Atau customer dia tidak merasa aman? Maka ini yang perlu kita benahi. Islam tidak melarang kemajuan teknologi saat ini. Bahkan kalau kita membaca misalnya semacam fatwa DSN MUI di Malaysia itu, ijab kabul itu bukan hanya secara verbal dan bukan hanya secara tertulis, akan tetapi ijab kabul itu diakui dan dianggap sah dengan any method, dengan cara apapun yang bisa diproof, yang bisa dibuktikan. Jadi diklik saat ini itulah ijab kabulnya. Kita klik di sini, kita tekan di sini, kita beli barang yang ada di Papua sana, yang ada di Amerika sana, itulah ijab kabulnya.
0: Oke. Okay.
1: Maka Islam ini agama yang luar biasa, ya, agama yang
0: itulah tadi yang saya singgung bahwa berubah peradabannya.
1: Ya,
0: jadi ijab kabulnya tidak mesti harus ijab berbentuk ijab kabul, tanda klik setuju saja.
1: maka itulah ijab kabulnya.
0: Tekan keranjang kuning, maka itulah ijab kabulnya.
1: Maka itulah ijab kabulnya.
0: Yang sering belanja di TikTok nih, keranjang kuning gitu ya.
1: Dan kita setuju atau tidak setuju, itulah kehidupan kita saat ini. Siapa yang akan bertahan, maka teori Darwin itu kadang ada benarnya. Orang-orang yang mampu beradaptasi. Siapa yang bertahan adalah orang-orang yang dia alert dengan teknologi. Pedagang-pedagang yang tidak alert dengan teknologi, yang dia cuai dengan ada babinan ide. Dan itu dia nanti akan tersingkirkan. Maka apabila kita ingin usaha kita terus berkembang dan terus bisa berjalan, maka kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi. Saya membayangkan, dan saya punya di sini, saya nggak enak kalau saya sebutkan nama ya. Dulu mungkin hebat kali, ada bus-bus itu hebat ya. Tapi sekarang bus itu digantikan oleh minibus yang lebih kecil. Karena dia mengambil orang di rumah dan dia hantarkan di rumah. Akhirnya bus itu kan, apa istilahnya, ya menjadi kenangan lah. Dan minibus yang kecil itu digantikan lagi oleh minibus yang ada AC.
0: Minibus yang ada?
1: Yang ada AC.
0: AC-nya, oke.
1: Yang ada pendinginnya. Maksudnya apa? Hidup kita ini terus akan berjalan. Siapa yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman, orang-orang yang mampu dia menyesuaikan diri dengan teknologi. Kalau pengusaha bus yang terus dia melestarikan, alah nggak apa-apa, saya bus seperti ini, nggak ada orang, Pak.
0: Oke.
1: Kemudian minibus, nggak apa-apa, saya seperti ini aja, nggak ada orang, Pak. Jadi kita ini harus menyesuaikan dengan diri, dengan zaman. Kami juga seperti itu. Dosen yang tidak baca buku hari ini, besok dia akan bodoh. Maka dia akan ditinggalkan oleh mahasiswanya. Karena teori-teori yang kita baca dulu, pertumbuhan ekonomi dulu dengan hari ini bisa saja berbeda. Dulu mungkin kita berkiblat ke Jerman, hebat. Jerman punya BMW-nya, punya Mercedes-Benz-nya. Sekarang itu digantikan oleh Cina, dia punya BYD-nya dan segala macam. Maka teori-teori yang dulu itu tidak selamanya bisa kita pakai untuk hari ini. Maka siapa yang bertahan adalah mereka-mereka yang menyesuaikan diri dengan zaman. Maka kadang-kadang teori Darwin itu benar, walaupun saya tidak setuju dengan beberapa teori yang lain. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kemampuan kita beradaptasi dengan zaman dan berinovasi, itulah yang akan membawa kita bisa bertahan sampai saat ini. Begitu juga para pedagang, para orang-orang yang mencari rezeki di era digital saat ini, adalah kemampuan yang dituntut adalah kemampuan untuk terus memperbaiki diri, kemampuan untuk terus beradaptasi dengan digital. Bahkan kedai-kedai baju yang dulu mungkin cara letak bajunya seperti ini, sekarang orang sudah mungkin ada distro atau apalah. Jadi kemampuan beradaptasi itulah yang akan membuat orang
0: bertahan
1: akan,
0: sekarang.
1: Akan
0: terus bisa survive, bertahan, bisa survive di peradaban baru ini gitu ya.
1: Dan yang paling penting adalah yang kita sampaikan tadi, bagaimana tetap jujur.
0: Bagaimana tetap amanah, itu ya.
1: Karena itu yang mahal, Pak. Jadi kejujuran itu benda mahal. Kita mungkin bisa cari orang pintar, banyak orang pintar, tapi orang yang amanah itu sedikit. Ini ada sebuah survei di sebuah kampus besar di dunia yang dia mensurvei alumninya. Kemudian kampus besar tersebut ada sebuah fakultas, nama fakultas Islamic Studies. Dan ketika disurvei, rupanya yang mahasiswanya yang langsung mendapatkan pekerjaan adalah yang dari fakultas Islamic Studies, yang studi Islam lah kalau bahasa kita. Setelah dibuka, diteliti lebih jauh, kenapa mereka yang cepat mendapatkan kerja? Karena perusahaan-perusahaan memerlukan orang yang amanah dan berakhlak yang baik. Masalah nanti cara menulis surat seperti itu kan bisa diajari. Masalah bagaimana Anda nanti cara memarketkan, itu kan skill yang bisa kita latih. Tetapi amanah, kejujuran itu benda mahal. Maka yang kita akan dipakai orang, dan dimanapun orang yang jualan pun demikian. Tamu blow baju, mentah, mahai baju, anak apa-apa. Yang penting barang punya selamat. Jadi ini hal yang penting. Misalnya apapun, siapapun pemimpinnya, siapapun rajanya, dimanapun zamannya, maka amanah jujur itulah sesuatu yang mahal. Maka bagaimana misalnya jika orang sekarang ini dia mencari keuntungan di era digital, tetap menjaga amanah, bagaimana mengirim barang sesuai dengan pesanan. Kalau dalam Islam itu nanti ada akadnya istisna. Jadi bagaimana kalau dia pesan yang nomor 9,5 itu dia hantar yang 9,5. Jangan dihantar yang 9, enggak ada barang, orang enggak akan percaya lagi. Kemudian tepat waktu, bahkan umat Islam kan satu-satunya umat di dunia ini mungkin yang ada surat wal asri, demi masa. Tetapi umat inilah umat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan zaman. Yang tidak menjaga waktu. Bahkan kita hafal wal asri, kita baca dalam sholat kita, tetapi ketika kita berjanji, kita tidak tepat waktu. Bahkan menepati janji, inilah nilai-nilai sebenarnya. Apapun zamannya, ini tetap akan tetap harus dipelihara. Maka siapapun yang ingin mencari keuntungan, Islam ini adalah agama yang menginginkan umatnya itu untung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka ingin menyampaikan sebenarnya pada kita bahwasanya hidup kalian itu harus ada untungnya. Untung di hari akhirat adalah surga. Ruginya adalah orang-orang yang akan mendapatkan neraka. Bahkan panggilan dalam salat pun, hayya 'alal falah. Falah itu mari kita menuju kepada kemenangan, keberuntungan. Bahkan kata falah itu diambil seakar dengan kata fallah. Fallah ini petani kalau dalam bahasa kita. Karena petani dia mendapatkan keuntungan apa yang dia semai. Ketika dia semai padi, merumput padi kan. Ketika dia semai jagung, jagung itu akan dia dapatkan. Maka agama ini sebenarnya mengajarkan kita untuk mencari keuntungan. Kita ingatkan agama yang diupakai ya gani nanti peng tabukun, bukan. Agama ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari keuntungan. Bahkan Nabi pernah kita baca dalam sirah beliau bahwa Nabi adalah yang berdagang adalah yang mendapatkan untung yang berlimpah-limpah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan rihlata syita'i wassaif. Nabi itu kan berdagang. Kalau misalnya summer dia akan pergi ke Syria, Syam. Kalau winter dia akan pergi ke Yaman. Ini Nabi kita mencari keuntungan. Dan sebenarnya umat ini juga harus mencari keuntungan. Maka perkembangan teknologi juga melahirkan layanan digital yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita sampaikan tadi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka umat ini sejatinya adalah umat yang kaya-kaya. Karena nabinya kaya. Nabinya itu pedagang yang hebat. Tapi yang menjadi ironi adalah umat Islam hari inilah customer, Pak. Umat Islam hanya penikmat punya orang, Pak. Ini kita bisa membayangkan, Pak, ya. Ini haji, ya ini minta maaf, sorry to say, ya. Haji itu adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan market yang besar bagi umat Islam. Pasar tempat bertumpuk orang. Tetapi yang menikmati pasar yang ada di Mekah itu siapa, Pak? Jamaah haji diangkut dengan bus-bus. Bus siapa yang buat? Dibuat oleh Scania, dibuat oleh Mercedes-Benz, dibuat oleh orang-orang Jerman. Ada enggak negara muslim yang menciptakan mobil? Saya enggak ada. Ada punya Malaysia Proton, itu pun seok-seok dia. Jamaah haji kita dibawa dengan pesawat, Pak. Ada enggak negara muslim yang menciptakan kapal terbang? Dulu ada Indonesia, Gatot Kaca namanya, masa Pak Habis. Sekarang enggak ada. Dan jamaah haji Indonesia diangkut oleh Boeing dan Airbus. Siapa yang buatnya? Boeing dibuat oleh Amerika. Airbus dibuat di Toulouse, Prancis. Umat Islam dapat apa? Bahkan beras pun yang dimakan oleh umat Islam itu 35% itu diimport dari kampungnya Narendra Modi, India. Orang Hindu, Pak. Jadi umat Islam dapat apa? Padahal pasar yang besar yang Allah siapkan untuk umat Islam, kita tidak mendapatkan apa-apa. Memang itu ibadah haji, tetapi ada nilai ekonomi yang terlupakan oleh umat ini. Maka inilah kesedihan kita, bagaimana sebenarnya pasar itu sesuatu yang penting. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah membuat masjid, yang dibuat yang kedua adalah apa? Pasarnya umat Islam, supaya umat Islam tidak tergantung pada pasarnya orang Yahudi. Hari ini kita menaruh semua harapan kita pada orang lain. Uronyo menyedip plain TikTok yang teplain dari umat Islam. Uronyo menyedip Facebook yang tutup dari umat Islam. Kita dapat apa, Pak, dari ini? Maka kita berpikir bagaimanalah umat ini bisa lebih hebat, ya, umat ini bisa lebih maju di masa yang ada, di masa yang akan datang, karena teknologi Islam tidak melarangnya. Bahkan yang disebut-sebutkan hari ini algoritma, itu kan yang menemukannya umat Islam. Kamera yang ada di HP-HP kita itu yang menemukan Ibnu Haitham orang Mesir. Tapi yang melanjutkan penelitian beliau, yang melanjutkan penemuan beliau adalah bukan umat Islam. Seandainya Ibnu Haitham itu masih hidup, justru beliau akan sedih. Rupanya yang melanjutkan penemuanku, yang melanjutkan penelitianku, bukan orang yang seakidah denganku, tapi mereka-mereka yang berlainan agama denganku. Maka ini harus menjadi refleksi kita bersama, supaya umat ini bisa lebih hebat di masa yang akan datang, umat ini bisa lebih haya di masa yang akan datang, dan Islam tidak anti dengan digital, bahkan Islam mengajurkan supaya umatnya bisa hebat, dan kita bisa mendapatkan keuntungan, keamanan, keberkahan di era digital. Dengan cara apa tadi? Ya, dengan cara kita tetap jujur, amanah, dan seterusnya. Jadi media sosial ini ladang dakwah dan ladang dosa kadang-kadang juga, kan? Jadi di mana kita melihatnya? Apakah kita ingin melakukan apa, kita menggunakan itu untuk hal yang baik atau untuk hal yang jahat? Maka saya berpikir dan kami melihat bahwasanya bagaimana peluang di era digital ini sangat banyak. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat peluang ini sebagai cara kita meraup keberkahan, kita meraup keuntungan. Dan kalau umat Islam itu kaya, saya yakin masjid-masjidnya akan jauh lebih bagus. Kalau umat Islam itu kaya, maka yang akan bayar zakat lebih banyak. Kalau umat Islam itu kaya, maka universitas-universitas Islam itu bisa dibiayai oleh wakaf, bisa dibiayai oleh dengan cara-cara yang lain. Maka umat ini akan hebat-hebat. Maka perlu bagaimana era digital ini dianggap sebagai peluang, karena kita tidak perlu toko fisik hari ini, kita bisa berjualan dengan cara yang lain. Kita bisa jualan barang di Lok Semoy, ya, orang nanti barang tersebut bisa tersampai ke ujung dunia yang lain. Jadi teknologi ini menghasilkan maslahah. Karena tujuan ekonomi Islam bukan sekedar keuntungan, tujuannya adalah maslahah, yaitu bagaimana kita dapat nanti masyarakat yang lebih makmur, bisa membantu UMKM, dan juga dengan orang akan lebih makmur, maka yang bayar zakat dan sedekah juga akan lebih banyak, dan juga bisa membuka peluang kerja. Karena hari ini kita bisa melihat, Pak, bagaimana anak-anak muda kita ini kan dituntut untuk menjadi job seeker. Bahkan kampus-kampus kita ini adalah dituntut untuk melahirkan sarjana-sarjana yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
0: Yeah.
1: Padahal kita adalah, ada sesuatu di dalam Islam itu adalah at-tarbiyah qabla ta'lim. Kita harus mendidik generasi muda itu dengan akhlak dulu, baru kita isi ilmu-ilmu kepada mereka. Maka akhlak akan jauh lebih penting. Jadi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Maka yang paling penting adalah kita tetap menerima digital adalah sebuah keharusan. Teori saya pikir, ya, ini minta maaf, saya pikir teori Darwin itu ada benarnya. Jadi yang mampu survive itu adalah yang mereka sanggup beradaptasi.
0: Ya. Darwin ini yang teori yang mengatakan ini, ya.
1: Yang dipegah manusia dari
0: berasal dari kera. Ya. Oke.
1: Kalau yang itu berarti biar dia saja, kita tetap daripada Adam. Tapi ada teori lain yang dia mengatakan, ya, survive itu adalah kunci daripada bisa bertahan hidup.
0: Ya. Oke. Ya, kami informasikan kembali pendengar yang mau telepon boleh, yang mau bertanya-tanya di obrolan kami di ekonomi digital, cari rezeki di era digital judulnya ini. Yang mau tanya-tanya dengan Pak Dosen, berbagi pengalaman boleh. Mungkin Anda pendengar kami ada yang pengalaman sudah menekuni bidang mencari nafkah di digital ini dengan memanfaatkan digital, misalnya menjadi penjual online shop, ya, atau yang lain-lainnya lah yang memang itu berbasis internet dan juga aplikasi. Boleh ya di 0811 6715 893 kita boleh sharing dengan Pak Dosen nanti. Kalau ada silakan di 0811-6715-893 boleh kirim pesan WhatsApp atau telepon langsung. Telepon WhatsApp call boleh, telepon seluler juga boleh. Nomornya sama. Dan kami informasikan kembali juga untuk azan asar wilayah Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Untuk hari ini pukul 15 lebih 58 menit. Kami masih ngobrol di ekonomi digital, cari rezeki di era digital, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Bersama narasumber kami, Munawar Rizky Jailani, LC, MSH, PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultanah Nahrasyah. Saya, Denny Mr. D di studio. Dan saya lanjut ngobrol beberapa saat ke depan lagi dengan Pak Munawar, dengan Pak Dosen. Ini kita sama Pak Dosen harus segan-segan kita ini. Tahu nanti kita lanjut kuliah lagi. ketemu Pak Munawar. Kalau kita enggak sopan-sopan sopian ya berarti ini, maksudnya sopan santun. Oke. Pak Dosen ngajar di ini ya, ngajar di Fakultas Ekbis ya, Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Oke. Okay. Rencana saya mau lanjut sih rencana kalau dapat beasiswa.
1: kalau saran saya lanjut saja Pak, karena insya Allah beasiswa itu banyak. Bahkan kalau saya bahasa kami dulu adalah ada namanya minha rabbaniyah. Beasiswa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang menuntut ilmu itu pasti akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya Allah.
1: Karena janji Allah di dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan memudahkannya. Kami menuntut ilmu adalah cara Allah supaya memudahkan rezeki hambanya. Jadi kalau saya sih ini minta maaf Pak, padahal bukan tempatnya, tapi bismillah Pak.
0: Bismillah ya. Karena memang ya, kita harus yakin dan percaya bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu istimewa di mata Allah, gitu ya. Iya, amin ya. Dan juga karena tidak akan rugi. Misalnya orang mengatakan Allah kepe kuliah rugi rugo umu sudah lanjut dan segala macam, gitu ya. Sebenarnya itu tidak ada. Tergantung, kalau menurut saya sih, tergantung semangat diri masing-masing. Nah, karena untuk lanjut studi itu gak lama-lama kok, waktunya cuma 2 tahun. Bahkan kalau strata 3, berapa ini sekarang?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun tuh. Kan gak lama-lama, 5 tahun sudah doktor. Kalau mau sekolah terus gitu ya.
1: Karena ini minta maaf Pak, saya terakhir saya bimbing mahasiswa di sebuah kampus di Malaysia sekitar setahun yang lalu. Usia beliau 71 tahun.
0: Masya Allah, 71 tahun ya.
1: Ya, dan beliau bilang, saya sekolah bukan untuk saya dapatkan kerja lagi. Saya kuliah supaya anak-anak saya ini bisa kuliah. Jadi, utlubul ilma minal mahdi ilal yadi itu beliau terapkan. Menuntut ilmu dari ayunan sampai ke tiang lahat itu, beliau betul-betul beliau menerapkannya lah.
0: Masya Allah, oke. Okay. Sudah usia 71 tahun malah ya? Oke. Okay.
1: Selesai di usia 74 tahun.
0: Masya Allah. Doktornya?
1: Doktor.
0: Ya, maka itu, kadang-kadang otak kita pun kalau nggak sering kita asah, nggak sering kita gunakan untuk berpikir, dia akan cepat pikun. Tapi kalau sering kita gunakan, usia 70 ke atas, insya Allah belum pikun. Gitu ya? Amin. Iya, karena sering terasah tuh, sering berpikir ya. Sering, karena kan Allah menyukai orang-orang yang berpikir ya. Itu ada ayatnya kan?
1: Ada. Bahkan Islam ini mengajarkan makhlukannya untuk terus berpikir. Dan Allah mengajak umat ini untuk berpikir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Afalam yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana penciptaan unta? Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ini ditinggikan? Jadi Allah mengajak umat ini untuk berpikir. Dan karena kita punya curiosity, kita punya rasa ingin tahu, maka umat Islam dulu banyak menemukan penemuan-penemuan hebat. Jadi orang yang melihat pada unta saja, ya Allah begini unta. Dan hari ini orang tahu bahwasanya unta itu bisa bertahan hidup puluhan hari tanpa air. Dan orang yang melihat bagaimana kok langit bisa tanpa ada tiang dan seterusnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya di dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari itu mengajarkan kita, bahkan mengajak kita untuk berpikir. Jadi maka sayang sekali kalau umat ini yang Allah turunkan ayat pertama itu dengan ikhlas. Yeah.
0: Sayang sekali memang Pak Dosen kalau kita kalau kita berpangku diri misalnya gaduh dengan Allah. Nah ini Allah, kupu dajak kuliah lom. Allah, kupu lom. Ya, ini gaduh dengan ini akhirnya kita enggak pinter-pinter umat ini ya.
1: Apa yang Zio ucapkan itu bukan Allah tapi Allah.
0: Allah. Ini kadang-kadang Allah, kupu dajak kuliah lom. Allah. Di orang usia 70 tahun masih belum puas-puas dia dengan mencari ilmu pengetahuan. Baik, sampai di sini berbincang-bincang kita, obrolan kita Pak Dosen. Mungkin ada mau di closing statement?
1: Boleh. Pertama saya minta maaf kalau ada ucapan kami yang salah. Dan yang kedua kami ingin menyampaikan bahwasanya ekonomi digital adalah peluang besar yang Allah hadirkan pada zaman ini. Namun ukuran kesuksesan seorang muslim bukan hanya untung, melainkan untung, aman, dan berkah. Jadi kita bukan mencari laba saja, tapi ada untung, aman, dan berkah. Untung berarti memperoleh penghasilan, aman berarti terhindar dari penipuan, riba, dan praktik haram. Dan kemudian berkah berarti penghasilan kita tersebut mendatangkan ketenangan, kebermanfaatan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kalau saya boleh mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang saleh, dan para syuhada. Dan yang terakhir, di era digital ini teknologi mempercepat datangnya rezeki. Namun hanya iman, kejujuran, dan ketakwaan yang dapat menghadirkan keberkahan. Maka menjadi muslim yang tidak hanya melekat, yang tidak hanya melek digital maksud kami, tetapi juga melek syariah. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi kita dengan digital kita juga oke, syariah juga oke. Misalnya kita tetap memperhatikan nilai-nilai syariah agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti dijanjikan, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersama para nabi, orang-orang saleh, dan bersama para syuhada. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yeah. Minta maaf kalau ada kurang-kurang, dan minta maaf kalau ada salah, dan minta maaf kalau ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, pendengar, era digital adalah sebuah peradaban baru, dan karena itu mari beradaptasi. Saya Denny Mr. D, sampai di sini obrolan kami di sesi program ekonomi digital, cari rezeki di era digital, untung, aman, dan berkah menurut Islam. Kami jelang juga kumandang azan asar nanti di pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawai.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi cuaca update untuk sore hari ini bersama prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara.

0: Sore hari ini ada Ricky Nadiansyah, petugas ataupun forecaster prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Aceh Utara, yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon. Ricky.
1: Iya bang.
0: Oke, silakan disampaikan update informasi cuaca untuk hari ini dan untuk sore hari ini sampai dengan malam hari nanti.
1: Iya, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan di sore hingga malam hari nanti untuk di wilayah Lok Sumawe masih akan didominasi oleh kondisi berawan atau mendung di sore hingga malam hari nanti. Namun di sebagian wilayah Aceh Utara, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Sawang maupun Nisam Antara, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang dan juga petir. Hal ini juga berlaku sama di beberapa wilayah lain seperti Biren maupun di dataran tinggi Kabupaten Bandung Meriah dan juga di wilayah batasan Aceh Timur begitu.
0: Ya, ada peluang turunnya hujan dari sampai dengan malam nanti di daerah dataran tinggi. Itu update terbarunya ya. Kemudian kalau untuk keadaan tinggi gelombang di perairan Selat Malaka bagaimana?
1: Iya, untuk di ketinggian gelombang di sore hingga malam hari ini dari update terakhir masih terbilang cukup baik, di mana untuk di wilayah pesisir atau sekitar pantai kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di lepas pantai di Selat Malaka bagian utara kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1 meter. Kondisi ini masih cukup aman baik untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai maupun untuk para nelayan yang akan melaut gitu.
0: Oke. Apakah ada yang perlu dihimbau untuk masyarakat sejauh ini dengan keadaan cuaca yang untuk hari ini nih, untuk update sore sampai malam hari?
1: Ya, untuk masyarakat utama yang memang tinggal di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Menengia, baik di Aceh Utara maupun di Kabupaten Biren, diharapkan berhati-hati terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan potensi angin kencang dan juga petir. Bisa mungkin untuk menghindari pohon-pohon yang tinggi yang gampang roboh maupun bangunan-bangunan yang sudah mulai tua atau rusak untuk menghindari potensi-potensi kecelakaan gitu.
0: Oh ya, kemarin itu dalam beberapa hari terakhir banyak sekali kejadian angin kencang di daerah dataran tinggi. Misalnya di Aceh Utara, Kecamatan Langkahan, Cotgiri kemarin ada pohon tumbang. Terus juga ada rumah-rumah huntara yang rusak, rumah huntara korban banjir gitu ya. Itu yang ada fenomena apa ini?
1: Ya memang di beberapa hari terakhir ini pengaruh lokal ya bang, cukup kuat, terutama karena memang ada pemanasan udara di pagi hingga siang hari karena cuaca cukup panas sehingga menyebabkan penguapan cukup masif dan juga pertumbuhan awan cukup masif terutama di sore hingga malam hari yang dapat menyebabkan memang terbentuknya awan cumulonimbus yang menjadi penyebab angin kencang maupun hujan lebat begitu di beberapa wilayah.
0: Oh, karena ada pertumbuhan awan cumulonimbus secara lokal ya?
1: Iya.
0: Lokal, oke, baik. Terima kasih update informasi cuaca sore hari ini, Ricky Nadiansyah, dan juga selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Saleh. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian info cuaca.
0: Dan pendengar, sampai dengan ke pukul 17 sore nanti, kami akan hadirkan lagu musik sajian lagu-lagu pop Indonesia ya, sajian musik lagu-lagu pop Indonesia, dan juga nanti ada kilas informasi ya, informasi update terkini di saat ini program kami Musik dan Informasi. Nanti di pukul 17 sore juga Anda bisa mendengarkan ragam liputan peristiwa seluruh Aceh dalam siaran berjaringan daerah kami dengan stasiun Korwil RRI Banda Aceh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah pukul 16:31 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar, informasi terbaru yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini baru saja wilayah Loksmawe dan sekitarnya diliputi awan mendung, awan cumulonimbus ya, hitam dan tebal. Bahkan tadi sempat juga angin bertiup kencang di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Ini juga sebagaimana yang diinformasikan BMKG tadi di informasi ataupun info cuaca sore di Pro 1, yang bahwa BMKG mengingatkan memang ada terjadi pertumbuhan awan cumulonimbus secara lokal, dan itu bisa terjadi tiba-tiba karena gangguan cuaca. Sebagaimana juga yang sempat terjadi di wilayah Aceh Utara, di Langkahan, Cotgire, ya ada pohon tumbang, lalu juga ada tiang listrik yang menghubungkan kabel antar desa, seperti itu ya. Dan bahkan ini juga ada pemberitaan tentang dua rumah warga di Loksukon tertimpa pohon akibat hujan dan angin kencang. Ini juga terjadi pada kemarin ya, Kamis 4 Juni 2026 sekitar jam 5 sore ataupun pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua rumah yang terdampak tersebut masing-masing milik Ramlah, usia 44 tahun, seorang petani yang berdomisili di Kampung Matai, serta Jumadi Nurdin, usia 54 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Kampung Cod Usiba, Kecamatan Loksukon. Informasi yang dihimpun saat kejadian, kedua pemilik rumah sedang berada di dalam rumah masing-masing. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon di sekitar lokasi tumbang dan menimpa bagian atap rumah warga. Ini juga penting untuk Anda tetap berhati-hati, terutama warga yang berada di dataran tinggi, di kecamatan-kecamatan yang berada di sebagai wilayah dataran tinggi, baik di Aceh Utara, Aceh Timur, Kabupaten Biren, ya, atau di wilayah siar kami yang lainnya. Karena BMKG Maluku Saleh juga tadi sempat menginformasikan bahwa nanti ada potensi turunnya hujan yang disertai angin untuk wilayah-wilayah dataran tinggi dari sore hari sampai dengan malam hari. Kemudian pendengar, informasi lainnya juga tentang operasi Patuh Selawah 2026 ini yang juga akan segera digelar. Di mana nanti mulai digelar operasi Patuh Selawah 2026 ini mulai tanggal 8 hingga 21 Juni, dan operasi ini digelar dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Disebutkan Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan melalui Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Irfan Firdaus bahwa operasi Patuh Selawah atau razia kendaraan nanti mengedepankan upaya edukatif, persuasif, dan humanis. Jadi target-target sasaran razia nanti adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spek atau knalpot brong, kemudian kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas, traffic light.
1: Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Semawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Semawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Informasi lainnya, pendaki hilang di Gunung Selawah belum ditemukan, operasi pencarian berlanjut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Raniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2: Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Banda Aceh telah berupaya memberikan dukungan secara maksimal melalui penyediaan data, dokumen, informasi, serta pendampingan terhadap kegiatan pemeriksaan lapangan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga konstruktif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah belum ditemukan. Operasi pencarian terus dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Operasi pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar, memasuki hari keempat pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Husin mengatakan korban yang masih dalam pencarian bernama Faiz Hidayat, umur 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat hendak turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Pada hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan akan membagi personel ke dalam 4 tim.
4: Jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin, ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita lakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini. Dan kita juga menggunakan anjing pelacak, begitu.
3: Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Basarnas Banda Aceh, Polsek Lembah Selawah, Koramil Lembah Selawah, Polisi Kehutanan Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan, RAPI Aceh Besar, Mapala Universitas Malikus Saleh, Satgas Sarpidi, Kopala Pidi, serta masyarakat setempat. Al-Husin mengatakan untuk mendukung operasi pencarian, tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya satu unit rescue truck, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi, perlengkapan pencarian gunung dan hutan, serta anjing pelacak K9. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lusumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lusumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Ali Madia BPS Kota Lusumawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
6: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral, yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Lusumawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Lusumawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
7: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
6: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
7: Berarti continue, Bu, ya?
6: Iya, continue. Ini yang seri ketiga, sudah.
5: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lusumawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Haniah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Lusumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5.147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2.782 orang siswa, dan tingkat Aliyah sebanyak 2.491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
2: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
1: Untuk pembagian rapor siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Bupati Gayo Lues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayo Lues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayo Lues sebagai pusat studi kehutanan.

0: Sejarah dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara Sajadah dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah mengatakan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
1: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, ya. Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan, ya. Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
0: Sajadah menambahkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Lues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Loks Maweh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
6: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tuh kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
5: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambah

0: cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Pendengar, saat ini kami kembali sampaikan beberapa informasi terkini ke ruang dengar Anda di saat ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Dan ini informasi terkait dari Aceh Timur. Warga Aceh Timur mana nih? Ya, warga Aceh Timur, karena Pemkab Aceh Timur ini mulai menyalurkan gaji ke-13 untuk para ASN. Dikatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak aparatur sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai, terutama menjelang kebutuhan pendidikan pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 11 tahun 2026 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK Aceh Timur tahun 2026. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki telah menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD untuk segera memproses pencairan gaji ke-13 kepada seluruh pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten. Informasi lainnya pendengar, Haji Uma soroti kesiapan fiskal daerah dan nasib P3K. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma atau yang bernama lengkap H. Sudirman, ini menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Perhatian itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta. Haji Uma menilai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial yang disorotnya, belanja pegawai dan keberlanjutan status P3K paruh waktu. Haji Uma mencontohkan persoalan yang masih terjadi di desa misalnya. Itu banyak kepala desa dan perangkat desa tidak menerima gaji penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Soal P3K, Haji Uma menegaskan keberlanjutannya sangat bergantung pada transfer pusat ke daerah. Banyak daerah kesulitan menjamin pembiayaan P3K, termasuk bagi tenaga yang sudah lulus seleksi. Haji Uma juga menyinggung calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian. Sebagian di antaranya sudah mendekati usia pensiun. Di sisi kelembagaan, ia meminta evaluasi koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan BKN. Menurutnya, pelayanan kepegawaian sering tersendat karena prosesnya terpecah di dua lembaga. Tepat nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, Pro1 RRI Loksmawe juga akan menghadirkan tausiah sore nasihat menjelang maghrib. Dan dua informasi tadi juga bisa Anda baca kembali di website kami www.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan program Tausiah Sore dengan topik kita hari ini mengenai nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan. Dan akan dibahas oleh Ustadz kita bersama, ada Ustadz Saiful Azhar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, untuk sore hari ini kita membahas mengenai nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan Ustadz. Ya. Baik, silakan Ustaz.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita yaitu nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua kita pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi kalau enggak mau jujur, mungkin dia akan mengatakan saya tidak pernah gagal, tidak mungkin. Ya. Jangankan level kita, level para anbiya saja itu ada masa-masa sulit dalam hidupnya, ya. Walaupun kita tidak berani mengatakan gagal dalam makna negatif, ya. Karena gagal tidak semestinya negatif, ya. Karena gagal itu adalah cara Allah untuk membuat kita lebih tangguh, lebih hebat, lebih kuat, ya. Jadi tidak kita pandang kegagalan itu sebagai akhir kehidupan. Kegagalan tidak dipandang sebagai hukuman, ya kah? Jadi kita sebagai orang mukmin harus percaya kepada Allah. Allah itu memang menguji kita ada tujuannya. Ya, jadi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan terjadi manusia-manusia yang stres, depresi, putus asa, bahkan sampai pada tahap bunuh diri. Ya, karena dia gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, ya, jabatan, gagal dalam apapun, ya. Nah, jadi sebenarnya ini penuh rahasia, dan hari ini kita akan melihat apakah gagal ini memang sebagai kegagalan yang tidak ada ujungnya, kegagalan yang benar-benar gagal atau bukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayat ini kurang lebih memberi maksud kepada kita, bila kita ditimpakan satu kekurangan, katakanlah kegagalan tadi dan semakna dengannya, itu ada perintah untuk bersabar. Ya, karena di balik kesabaran nanti itu akan ada keberhasilan. Ya, wabashri, bashri itu sampaikanlah kabar gembira. Artinya dengan bersabar itu ada keuntungan berikutnya. Dengan bersabar ada yang manis. Ya, jadi tidak ada manisnya itu adalah instan. Tidak ada kesuksesan itu instan. Kesuksesan itu pasti dilalui oleh hal-hal yang pahit. Ya, oleh hal-hal yang pahit. Karena bila kita tidak mengalami hal yang pahit dalam hidup, kita enggak tahu manisnya kehidupan. Ya, kan enggak pernah kita mengalami, sehingga bagaimana cara membedakannya? Gitu kira-kira. Jadi penuh hikmah, ya. Namun demikian, ya, kalau memang kita selalu, ya, sudah berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi di dalam berbagai persoalan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kembali kepada Allah dan adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dan adukan kepada Allah. Jangan asyik curhat sana sini. Curhat sana sini itu tidak menyelesaikan masalah, membantu sedikit. Ya, membantu sedikit selesai tidak. Membantu sedikit selesai tidak. Kalaupun butuh nasihat dalam menghadapi persoalan hidup, datanglah kepada orang soleh, datanglah kepada ulama-ulama yang baik. Itu karena pada mereka itu ada, bahasa kita, ada penawarnya. Ya, karena apapun penawar yang diberikan oleh orang, kalau penawar itu tidak menghubungkan, mengaitkan kita dengan Allah, itu tidak jadi penawar. Tidak jadi penawar, karena penawar hakiki dalam menjalani kehidupan ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layl. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Nah, jadi di sini Rasulullah memberi solusi pertama adalah salat tahajud. Karena kalau berbicara thulutsul lail, hubungannya adalah dengan salat tahajud. Ya, karena salat tahajud itu adalah yang paling utama itu adalah thulutsul lail. Thulutsul lail itu ya sudah menjelang akhir, mendekati subuh. Ya, kalau kita malam bagi tiga, ya sepertiga terakhir. Begitu kira-kira. Nah, jadi saat itu, ini dalam hadis Bukhari Muslim, di sini Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Makanya kalau kita lagi banyak masalah, merasa belum sukses di sana sini, jangan tidur. Jangan tidur berlebihan. Jangan tidur, bukan jangan tidur ya, jangan tidur berlebihan. Tidurnya kalau bisa itu habis insya itu langsung tidur. Atau bolehlah terlambat. Artinya sunnah Rasulullah itu ya mempercepat tidur. Jangan lambat. Kecuali memang kita kesibukan dalam misalnya mengajar ataupun jadi guru, jadi ustaz, jadi pengajar ataupun dalam pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang sih malam. Itu enggak tidak mengapa, ya. Kan juga tidak selamanya manusia itu sih malam, gitu kan? Itu bekerja juga adalah ibadah, ya kan? Jadi sunnah yang utamanya itu kenapa harus cepat tidur? Karena hubungannya adalah kita akan lebih fresh bangun pagi, lebih mudah. Ini belum lagi kita kalau bahas di sisi kesehatan, orang cepat tidur itu awet muda, orang lambat tidur itu awet tua, gitu kan? Jadi di saat tidur itu adalah saatnya tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri, ya makanya, dan itu terjadi pada malam hari, ya pada malam hari. Dan kalau sudah sepertiga malam itu sudah cukup. Makanya ada orang tidur misalnya jam 10 malam misalnya sampai pukul 1, itu sudah cukup secara kesehatan. Kebutuhan tidur itu sudah cukup, enggak akan sakit orang ini. Kalau pening sedikit artinya itu kan proses pembiasaan, tapi secara ilmu kesehatan dan sebagainya itu enggak akan merugikan tubuhnya. Enggak perlu pun misalnya jam 9 tidur sampai jam 7 pagi biar cukup istirahatnya, itu bukan cukup, itu namanya tambah penyakit. Nah, jadi ada waktu tubuh mengobati diri sendiri, ada waktu yang harus bangun untuk juga kesehatan. Ya, jadi tubuh mengobati diri sendiri itu adalah di awal waktu sampai kira-kira pukul 1 lah atau pukul 2 sekitar itu. Nah, makanya setelah itu kalau kita beribadah, orang yang beribadah malam sampai pagi itu enggak akan sakit. Itu enggak lagi dikira bergadang. Nah, kalau bergadang itu sebelumnya. Nah, tapi kalau bergadang dari pukul 3, pukul 2 sampai subuh itu enggak akan sakit. Karena di situ

Iya, tapi kalau tahajud kan terpisah dia. Jadi, dan para ulama salafus salih terdahulu itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Tapi kalau kita hari ini tidak pernah melaksanakan salat tahajud. Nah, itu beda ya. Beda ulama salafus salih dengan kita hari ini. Ya, dengan kita hari ini makanya hidup kita selalu gelisah kan? Hidup kita selalu merasa susah kan? Selalu merasa ada saja. Ya, tidak fresh, tidak plong, tidak bahagia ya. Walaupun materinya lumayan ada, tapi bahagianya kadang-kadang enggak dapat dan enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jauh dari Allah itu enggak bahagia. Dekat dengan Allah apapun kondisi kita itu tetap kita dapat merasakan kebahagiaan. Ini ada contoh seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu itu Allah uji. Allah uji dengan kehilangan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Artinya Nabi Yakub ketika itu memang merasa sangat sangat sedih ya. Sangat sedih karena anak kesayangannya sudah hilang. Kalau dalam cerita itu kan diinikan oleh saudara-saudaranya. Karena dalam persaudaraan itu pun ada juga yang iri hati dengki. Makanya dalam suatu lembaga itu sudah fitrahnya. Kalau kita sebutkan fitrah kurang tepat ya. Artinya memang sudah tabiatnya itu pasti ada orang iri dengki. Ini anak Nabi Yakub aja itu terjadi. Kenapa sampai dia menginikan Nabi Yusuf? Ya kan? Karena mungkin dia tidak terlalu suka kalau Nabi Yusuf ini menjadi orang yang disayang dan sebagainya. Kalau di kantor-kantor itu seringkali itu ada aja yang dianggap ini orang-orang ini si A grup ini grup itu ya. Jadi sebaiknya kita hilangkan ini ya, dalam berbagai organisasi, lembaga pemerintahan swasta, hilangkanlah grup-grup, kelompok-kelompok ini tidak sehat karena kelihatannya biasa saja tapi itu sampai berhubungan kepada dosa. Kelihatan biasa, kenapa kita akan ngomong hati-hati sepulan ya? Kita kan hati kita udah sakit itu. Udah enggak usah dekat sama dia. Itu sudah dosa lagi itu. Dan itu bicarakan lagi. Tadi saya dengar orang grup itu bilang begini, udah dosa lagi. Makanya main grup-grup itu dosa. Walaupun enggak ada dalam istilah syariah grup-grup dosa, tetapi dalam fakta itu terjadi. Kenapa? Kita udah merasa orang yang di luar grup kita itu enggak baik. Sehingga sekalipun dari luar grup kita itu ada yang baik, kelebihan, kita enggak akan muji, enggak mengatakan itu baik, tetap dia tidak kita pakai. Yang kita pakai orang grup kita. Walaupun orang grup kita itu sebenarnya tidak baik, artinya mempertahankan keegoan kelompoknya, kan tidak sehat. Ya, jadi hentikan. Makanya hidup kita enggak akan beres ya, kalau selalu hidupnya dalam pecah belah ya. Nah, ketika itu Nabi Yakub dia mengatakan seperti ini, innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Ya, ini keren. Apa kerennya? Nabi Yakub, bahasa kita lah ya, kurang lebih istilahnya curhat lah, gitulah, ini tanda kutip ya. Dia curhatnya kepada Allah. Ashku basi wa husni ilallah. Nah, dia melaporkan, mengadu kepada Allah. Ini harus kita contoh hari ini. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Minta kesabaran, minta pertolongan. Nah, kayak ini ayat Al-Quran surah Yusuf. Ayat 86, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Nah, ini ada seorang ulama juga sesuai dengan topik ini menyampaikan. Jika setiap kebaikan asalnya adalah taufik dan taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa. Ketergantungan, kejujuran dalam memohon, serta kerinduan dan ketakutan kepadanya.
Kapanpun seorang hamba diberi kunci ini, berarti Allah berkehendak untuk membukakan pintu baginya.

0: dan kapan pun hamba itu tersesat dari kunci itu, pintu kebaikan akan tertutup, akan selalu tertutup baginya. Kurang lebih bahasa ini yang bermakna bahwa kunci itu adalah taufik dari Allah. Ya, kalau taufik dari Allah berarti kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ini sama maksudnya dengan cerita Nabi Yakub tadi. Nah, yang kedua dalam menghadapi kehidupan ini introspeksi diri. Ya, maksud introspeksi diri ini kita merenungi diri kita sendiri dan mengadakan perubahan. Sehingga kita membiasakan begini ya, kalau ada satu masalah dalam kehidupan, jangan langsung berpikir ini gara-gara dia, ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini, bahkan ujung-ujungnya ini gara-gara pemerintah. Jadi gak ada yang benar sama kita, semua masalah hidup kita orang lain yang salah. Ini yang salah pola pikir kita, hati-hati. Kok semua hidup kita yang ruwet, ini yang gak jelas, kok orang lain yang salah? Gimana hubungannya coba? Ini masalah. Akhirnya kita gak menemukan solusi. Kenapa? Selalu orang lain yang salah. Selalu orang lain yang salah. Atasan kita yang salah. Teman kerja kita yang salah. Ya, si fulan yang salah. Pemerintah yang sampai nanti ujung-ujungnya Allah pula dikatakan tidak adil. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nasib kita, ya kita. Nasib kita Allah yang tentukan. Begitu kan? Kalau ingin berubah, ya buat perubahan. Lalu minta kepada Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala muraddalahu. Fala maraddalahu. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, kebaikan keburukan adalah bukan ini akan terjadi kalau ada izin Allah. Ya. Bukan atas izin orang lain. Sekalipun dalam pandangan kita terjadi pada tangan orang lain, ini sebenarnya juga adalah ada izin Allah di situ. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang dapat menyakiti kita. Ya, seluruh manusia ingin menolong kita, kalau Allah tidak menolong, tidak terjadi. Seluruh manusia ingin menyakiti kita, kalau Allah tidak menyakiti, tidak juga terjadi. Ya, jadi Allah itu ingin memberikan yang sifatnya negatif positif, ada hikmahnya. Ya. Wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kamu. Ya, jadi coba sekarang hari ini semua kita itu menyalahkan diri sendiri. Ya, menyalahkan diri sendiri. Saya begini terjadi. Berarti coba introspeksi apa yang telah saya lakukan. Jangan mempertanya begini, apa dosa saya? Ini sombong. Apa dosa saya? Ini sombong. Nanti dia merasa tidak berdosa. Kan tidak mungkin. Apa salah saya? Sombong. Ya? Jadi introspeksi, kita mesti ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Apakah kekurangan itu dengan keluarga kita? Kesalahan itu dengan tetangga kita? Kesalahan itu dengan Allah? Kesalahan itu dengan teman dan sebagainya? Ya, kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Ya, kalau kita menipu orang lain, suatu masa kita juga akan ditipu. Ya, dan sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan hukum karma itu dalam bahasa yang lain, tetapi balasan itu ada. Ya, kan kalau karma dimaknakan dengan balasan, ya dalam Islam juga ada jaza. Ada jaza. Jaza itu ya balasan. Berbuat baik dibalas dengan baik. Berbuat tidak baik dibalas dengan tidak baik. Orang yang suka membantu orang itu seringkali dia dipermudah oleh orang lain. Ya, gitu kan. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Seseorang hamba yang selalu membantu saudaranya, maka Allah juga akan membantunya. Jadi tidak ada dalam hidup ini itu semua akan ada nilainya. Ha. Akan ada nilai. Yang baik ada nilai, yang buruk juga akan ada nilai. Dan akan mendapatkan balasan. Balasan itu ada yang dapat di dunia dan juga ada dapat di akhirat. Tetapi kadang-kadang kebaikan itu tidak, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja kita dapat kebaikan. Nah, kita dapat kebaikan, tolong orang, kita ditolong orang, permudah orang lain, kita dipermudah. Nah, bagi kita yang ada otoritas, ya, misalnya sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai atasan, sebagai ini, sebagai itu, ya kita gunakan otoritas kita itu adalah mempermudah orang lain. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Ya, karena otoritas itu kan tidak selamanya. Allah akan membagi-bagikan kepada manusia, ada saatnya kita dapat, ada saatnya kita dapat, gitu kan? Kan tidak selamanya. Nah, karena itu selama otoritas itu ada, manfaatkan untuk hal positif. Karena nanti tidak ada lagi, maupun membantu orang nggak bisa lagi. Ya, hari ini mungkin tanda tangan kita berlaku, ya, tanda tangan untuk kebaikan, bukan tanda tangan untuk laporan fiktif, tanda tangan untuk membantu orang lain. Kalau memang orang membutuhkan, percepat, gak usah tunggu besok hari, gak usah tunggu lusa. Kalau bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Yakinlah itu hidup kita nanti akan dimudahkan. Nah, kalau kita pun sudah, besok saja ambil. Nah, itu kita nanti akan bernasib seperti itu, digituin sama orang. Nah, kemana-mana lamar kerja kok gak pernah diterima saya. Mungkin ini misalnya, ya, misalnya gitu kan. Kok saya ini gak dapat-dapat. Mungkin kita juga pernah menolak-nolak orang. Akhirnya kita ditolak-nolak orang lain. Nah, seperti itu, ya. Ini memang bukan satu kepastian, tapi memang terjadi. Ya, memang terjadi, ya. Dan berikutnya adalah kita memperbanyak doa, ya. Ad-du'a filahul mu'minin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajdi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kegelisahan. Aku berlindung dari kelemahan, kemalasan, ya. Aku berlindung dari sifat pengecut, kikir. Aku berlindung dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Nah, coba kita amalkan doa ini setiap hari. Doa sangat banyak, ya. Ya, kalau kita doa sangat banyak, lalu enggak tahu doa mana yang mau kita baca, belilah buku doa ataupun lihatlah di internet, ya. Artinya harus ada berdoa setiap hari, bahkan ada lagi doa khusus pagi dan petang, ya kan? Ada doa yang kita baca di pagi hari, ada doa yang kita baca di petang ataupun sore hari. Tapi ala kulli hal, kapan saja berdoalah. Kalau kita ingin lagi berharap sesuatu, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, misalnya ingin dipermudahkan, ya, lalu kita tambahkan dengan nazar yang baik-baik. Kalau saya ini berhasil, saya bernazar. Nazar ini jangan suka-suka, ya. Kita biasa aja. Saya bernazar salat sunat 2 rakaat. Cukup. Jangan. Ini saya bernazar 1 kambing. Ini enggak ada kambingnya. Maksud saya itu cuma kenduri. Kan bisa juga dengan ayam. Jadi berubah nanti kalau sudah berhasil. Akhirnya kita menjerumuskan diri sendiri. Yang wajar-wajar saja, kalau saya berhasil, saya salat 2 rakaat, salat sunat. Nah, kan insya Allah mampu dan tidak bermodal. Nah, kan jangan selalu diidentik nazar itu potong kambing, nazar itu potong lembu. Tidak harus nazar itu dengan kebaikan amal yang soleh. Boleh sedekah ke anak yatim, ya, tapi jangan maksa. Nanti berdosa, enggak lunasin. Nah, simpel-simpel aja. Baca Quran 2 juz. Baca, kalau dibilang 30 juz takut enggak kebaca juga, kan. Nah, dua yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan, ya kan? Nanti kalau melihat takut enggak mampu dipenuhi. Ya kan? Tapi Allah tahu kan keinginan kita, ketulusan kita. Itu kan Allah tahu hati kita. Ya, sebelum kita berniat aja Allah sudah tahu, gitu kira-kira. Nah, jadi biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Tetapi selalu berdoa. Apapun yang mau kita kerjakan, doa. Makanya coba kita diajarkan, mau makan, baca doa, selesai makan, baca doa, bangun tidur, dari tidur sampai bangun tidur itu ada doanya. Masuk kamar mandi pun ada doanya. Nah, kita mengabaikan. Makanya jin-jin itu bersarang di tubuh kita karena kita jarang baca doa. Kenapa ya? Saya malas sekali ibadah. Ya memang malas lah karena jinnya bertamasya ya, membuat sarang di tubuh kita. Kenapa jin bisa membuat sarang di tubuh kita? Enggak ada pernah bacaan Al-Qur'an. Enggak pernah ada berdoa. Ya, jadi akhirnya jadi tempat jin gitu kira-kira ya. Jadi jin itu kan tidak suka kalau kita baca Quran. Nah, makanya orang-orang yang sering baca Al-Quran, doa-doa, zikir petang dan sore, itu kan biasanya lebih aman dari gangguan jin. Nah, jangan sampai setelah ada gangguan jin baru cari siapa yang bisa ruqyah ya. Siapa yang bisa ruqyah. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi setiap hari terus berdoa baca Quran. Insya Allah enggak perlu diruqyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri sudah bisa mengobatin kita. Mengobatin lahir dan batin kita ya. Bukan hanya mengobatin fisik tetapi juga mengobatin jiwa. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah syifa. Syifa artinya adalah obat. Al-Qur'an obat. Jadi kita terlalu percaya kepada obat yang lain, tidak percaya kepada obat yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi pada hari ini ya, ini yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya ada lagi dan banyak lagi tips ataupun solusi dalam menghadapi kegagalan dalam hidup ini, sehingga kita tidaklah sampai pada kegundahan yang membuat putus asa. Ingatlah, semua ujian itu ada hikmah. Ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Kalau Allah berikan sakit, Allah ingin ampuni dosa kita. Kalau Allah ingin membuat kita gagal, berarti Allah ingin membuat kita sukses ke depannya. Berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Sambil berdoa, beristighfar, dan terus introspeksi diri. Wallahu a'lam bithawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Saiful Azhar yang baru saja memberikan tausiah mengenai nasihat untuk yang selalu merasa gagal dan harus selalu berhusnuzon Ustaz ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita akhiri program tausiah sore untuk edisi hari ini, dan untuk azan maghrib akan berkumandang nanti pada pukul 18:44 untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita

0: 271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
1: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sekarang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Kabina kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam sakit.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk

0: serta barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
2: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
3: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Dix. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

101 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini bersama Nanda yang nanti akan terus menemani Anda hingga informasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi untuk Anda, nanti kami akan menayangkan ya relay dari Pro3 Jakarta untuk pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman dalam FIFA Matchday nanti yang akan kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai selesai nantinya langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pendengar untuk malam hari ini tampaknya cuaca di kota Loksemawe ya cukup tidak bersahabat ya. Hujan dan angin kencang tadi sore dan ini juga melanda beberapa wilayah lainnya. Angin kencang terjadi juga di Cetgiri Aceh Utara dan dikabarkan di sana angin kencang kembali merusakkan belasan rumah warga di Cetgiri Aceh Utara. Dan juga sebelumnya ada informasi juga di wilayah Kecamatan Langkahan Aceh Utara juga 58 unit huntara. Tapi ini bukan hari ini ya, sebelumnya sudah terjadi rusak juga akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu. Dan ini kembali terjadi, informasinya ini dari rri.co.id. Angin kencang kembali merusakkan belasan rumah warga di Cetgiri Aceh Utara. Coba kita lihat seperti apa informasinya ya. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cetgiri, Kabupaten Aceh Utara pada sore kemarin ya. Dan sore ini juga, namun kita belum tahu informasi pastinya apakah ada kerusakan lagi. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 13 unit rumah warga yang tersebar di 5 kampung desa dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Dan Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kapolsek Cetgiri Ibtu Adi Saputra SH menyebutkan berdasarkan data sementara ada belasan bangunan rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap, dapur, teras hingga ada rumah yang ambruk dan tertimpa pohon. Dan pendataan sementara terdapat 13 unit rumah warga yang mengalami kerusakan yang tersebar di 5 kampung yaitu di Kampung Ubaro, Kampung Ule Kampung, Kampung Alulehop dan Kampung Tempel dan satu kampung lainnya. Ia menyebutkan pihak kepolisian bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna mendata kerugian dan membantu penanganan pasca bencana. Dan informasi ini menjadi perhatian juga untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya, karena cuaca saat ini tidak menentu dan seringkali hujan terjadi di sore hari walaupun mungkin siang harinya atau pagi harinya cukup cerah dan di siang hari terjadi hujan dan juga diiringi dengan angin kencang ya. Jadi harap untuk lebih berhati-hati karena sebelumnya juga ada informasi nih pohon dan tiang listrik juga tumbang di Nisam Antara ya. Dan ini juga terjadi kemarin ya. Seperti apa informasinya, cuaca ekstrim yang melanda Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan sebuah pohon besar dan tiang listrik tumbang hingga menutup badan jalan di Desa Blang Poroh pada hari Kamis kemarin. Dan kejadian tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka setelah terlibat kecelakaan di lokasi kejadian. Dan hujan deras yang disertai angin kencang juga terjadi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan pohon bersama tiang listrik roboh melintang di ruas jalan utama desa. Kondisi tersebut sempat menghambat arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Dan ini lagi-lagi menjadi perhatian untuk kita semua ya pendengar ya. Dimanapun Anda berada untuk lebih berhati-hati dengan kondisi cuaca saat ini. Dan terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya. Kalau misalnya di dalam ruangan tapi tetap mewaspadai atau melihat informasi-informasi resmi dari BMKG
update-annya seperti apa, karena ada informasi juga bahwa akan terjadi cuaca ekstrim juga ya dalam beberapa waktu ke depan. Namun kita belum tahu pastinya apakah itu betul atau tidak, tapi apa salahnya untuk kita lebih berhati-hati atau waspada dan mencari informasi-informasi yang memang bisa dipercaya, karena bisa menjadi antisipasi untuk mitigasi bencana ya, daripada nantinya ketika bencana tiba-tiba terjadi, baik itu banjir, angin kencang, puting beliung dan lain sebagainya, kita sudah memiliki persiapan atau ada mitigasi bencana yang kita lakukan, walaupun itu dalam level yang skala sederhana gitu ya, sebisa yang bisa kita lakukan. Dan pendengar, untuk informasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day, dan ini tim bola nasional atau Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day akan melawan nanti Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan nanti akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Nanti akan kita dengarkan sama-sama hingga selesai nanti seperti apa pelaksanaan dari pertandingan sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day ini nanti ya. Baik pendengar, Nanda akan terus membersamai Anda untuk informasi azan Isya di malam hari ini untuk wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya. Ini akan berkumandang nanti pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya ya. Dan kita akan coba putarin sebuah tembang selanjutnya untuk Anda dari Nadine Amizah, Kala Sang Surya Tenggelam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Lux Semawai 89,3 MHz. Pendengar, kami akan hadirkan drama radio untuk Anda, dan mungkin akan kami hadirkan lebih cepat dari biasanya karena nanti kita akan merilai program pertandingan sepak bola dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta melalui Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jalusin pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya, wis, baginlah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan, bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar, ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh, tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda. Nampe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW, beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjain ini di sih.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkat beli jelasku.
1: Eh, tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatane Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya pribadi?
0: Heh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Koe medok blenak yuk. Yuk gage.
3: Mimin apa Mi? Bukatan ku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya no. Nah, tolin apa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betah sih. Tapi Mimi harap takon kia, jawabi kang jujur li.
2: Harap takon apa Mimi ku sampai durung turu jam semene?
3: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
2: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribe nya nok. Mimi lo, khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
2: Astagfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkonanku?
3: Ya beli nok. Mimi pengen mesti nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat panggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
2: Iya Mi, insya Allah pesen Mama. Winda ceke. Menggawe kang halal, ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah?
3: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting, kin Mimi wis weruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engkau dikit, Mi. Awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya, arane uang. Anak bahaya lah si ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
2: La ilaha illallah. Uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah. Lamun kerjaning pabrik, sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kekang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi. Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dina kina anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kin enaknya mendik ih.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa ae wis weru pengen jajan apa?
3: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
2: Ya wis aja keder-keder seblak bae ta.
3: Ya wis yuk.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
2: Pak RT. Iya ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
3: Di, anak apa je Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Yayu Sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
4: Iya Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong, letus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen Pak RT.
4: Ya wis syukur Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar.
4: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Ayu Sari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipipen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripe, Mi. Tolong isun, Mi.
3: Sira lu. Jarang ngupai kabar. kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malah sekarat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Nuduh malah dulanan judol. Bocah wis dawuk dangkra.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan sepak bola Tim Nasional Indonesia melawan Timnas Oman dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Bagot dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hartman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah,
2: jatuh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
2: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Alatas. Al-Ghazani
2: enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
2: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
2: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhati, ada lagi silangkan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
2: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
2: Nathan.
1: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
2: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
2: kartu
1: satu
2: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
2: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
2: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yaitu Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Baget, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini.

0: Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih gagal melempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Rorotmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.

0: Oh man.
1: Iya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Wow, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bago, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam, Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja, sektor sebelah kiri. ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
4: Oleh
3: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
2: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole Ole Ole Ole.
5: Gol Indonesia.
2: Ole bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
5: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
2: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
2: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
2: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
2: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audiero.
1: Tim Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
3: Ya, Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia
1: untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelipesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Lalu dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk pemain Oman. Iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukmantara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya,
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak. Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk Indonesia.
0: Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau hampir ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player
3: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22
4: replaced
3: kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu

0: bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chowon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain suka gerasa gerusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru

0: ini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya. Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan, Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini ada kota bilang lepaskan lagi, umpan lagi kita sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdong, bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan, gol,
1: 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini sayang sekali, umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Nix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung. Yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
0: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22,
0: ya, nomor benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
0: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, kita sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
0: Jamil
3: ya.
0: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh.
0: Udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
3: Kayak daun ya.
0: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
2: 25.
0: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk, dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman
3: umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
2: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Gabri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
3: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada Kali ini Kevin Dix, umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Olerum ini dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat. Ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola. Ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir ya pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan

0: trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPNP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz. Pendengar, di malam hari ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan untuk Anda dalam program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu akan terus mengudara hingga nanti formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan teman-teman nostalgia terbaik yang akan menjadi pengantar tidur Anda, mungkin bagi Anda yang akan beristirahat ya. Apalagi cuaca di luar sana cukup dingin karena tadi kota Luxmoy sendiri diguyur hujan ya dari tadi sore. Dan tetap selalu jaga kesehatan Anda, istirahat yang cukup karena besok juga akan memulai aktivitas kembali walaupun besok weekend ya. Namun tidur yang cukup akan membuat lebih segar esok hari untuk bangun. Dan sudah pukul 22 lewat 26 menit. Teman-teman terbaik ya, ini Desember Kelabu dari Maharani Kahar masih Anda dengarkan di malam hari ini. Dan akan hadir teman-teman berikutnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxmoy.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Iya, baik pendengar, sebuah tembang sepanjang jalan kenangan dari Teti Kadi menutup ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan melanjutkan kebersamaan. Masih ada 1 jam lagi hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membawa kenangan tersendiri dan mengembalikan memori-memori indah lewat lagu.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi.

kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Pro 1 RRI Loxmoen 89,3 MHz. Pendengar, kami hadirkan sebuah informasi untuk Anda ya, ini terkait dengan pendaki asal Aceh Utara yang hilang misterius selama 5 hari dan kini sudah ditemukan oleh seorang pekebun di kaki Gunung Selawah. Dan beberapa hari sebelumnya, jagadmaya dihebohkan dengan hilangnya seorang pendaki dan upaya pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap seorang pendaki yang hilang di kawasan Gunung Selawah akhirnya membuahkan hasil, pendengar. Setelah 5 hari dinyatakan hilang, Faiz Hidayat, 23 tahun, warga Gampung Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga yang sedang berkebun di kawasan kaki Gunung Selawah. Penemuan tersebut membawa kelegaan bagi keluarga korban, tim pencari, serta masyarakat yang selama beberapa hari terakhir mengikuti perkembangan operasi pencarian di kawasan pergunungan tersebut. Dan Faiz ditemukan pada hari Jumat ya, tepatnya hari ini sore tadi, di wilayah Lam Teba Dro, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Keberadaan korban pertama kali diketahui oleh warga setempat yang sedang beraktivitas di kebun. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan tim SAR gabungan menerima laporan penemuan korban sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya warga yang menemukan korban segera melapor informasi tersebut kepada petugas sehingga proses evakuasi dapat segera dilakukan. Dan pendengar, saat ditemukan korban terlihat lemas dan mengalami kelelahan setelah beberapa hari berada di kawasan pegunungan. Setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah warga terdekat untuk mendapatkan pertolongan awal sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan kondisi korban secara umum dilaporkan stabil meskipun mengalami kelelahan fisik akibat bertahan hidup selama beberapa hari di alam terbuka. Sebelumnya Faiz diketahui mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada hari Minggu 31 Mei 2026 pagi. Dan rombongan memulai perjalanan sekitar pukul 9 pagi dan berhasil mencapai puncak gunung sekitar pukul 12.30. Namun situasi berubah saat rombongan bersiap turun dari puncak. Korban terakhir kali terlihat di kawasan puncak Gunung Selawah sebelum akhirnya kehilangan jejak. Menyadari salah satu anggota rombongan hilang, para pendaki sempat melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi terakhir korban terlihat. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan selama 5 hari, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah jalur pendakian, juga di kawasan hutan serta titik-titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban. Operasi pencarian korban juga melibatkan personel Basarnas, BPBD, dan juga petugas pemadam kebakaran serta Koramil dan Brimob setempat dan juga Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI serta rekan-rekan korban dan masyarakat sekitar. Kerjasama lintas instansi dan dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi tersebut. Dan kita sangat mensyukuri ya, akhirnya Faiz ini bisa ditemukan dalam keadaan yang selamat ya, walaupun kondisinya katanya tidak begitu stabil, agak sedikit linglung, namun akhirnya bisa ditemukan. Tentu ini menjadi kabar yang melegakan bagi semuanya. Dan juga peristiwa tersebut juga menjadi pengingat penting bagi para pendaki untuk selalu memperhatikan prosedur keselamatan, menjaga komunikasi dengan anggota rombongan, serta mempersiapkan perlengkapan yang memadai sebelum melakukan aktivitas pendakian di kawasan pergunungan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, salam jumpa kembali dengan saya dan Mr. D di studio. Dan saat ini programan 1 Radio Republik Indonesia yang kembali mengudara pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat tadi. Sekarang ini sudah pukul 5 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami tim Lux Mawai pagi ini yang bertugas, ada juga rekan-rekan operator Lian Syah pagi hari ini.

0: Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga Luxmawe dan Kabupaten Aceh Utara sekitarnya. Dan tadi azan subuh pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Sementara beberapa saat lagi kami jelang nanti di pukul 5:30 Perusahaan 1 akan menghadirkan Mutiara Pagi. Seperti biasa siraman pagi hari ini, siraman rohani pagi hari ini untuk Anda para pendengar kami semuanya yang sudah kembali mendengarkan program Satu Era di Luxmawe di hari ini. Di kesempatan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Selain Mutiara Pagi, nanti juga di tepat di pukul 6, Pro 1 akan menghadirkan Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawe. Kemudian setelah Fokus Pagi di pukul 6:30 ya. Pukul 6:30 nanti juga ada lagu-lagu daerah Aceh setelah Fokus Pagi. Kemudian juga di pukul 7 nanti juga pendengar Pro 1 seperti biasa akan menghadirkan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta Warta Berita Sentral pukul 7. Dan juga nanti ada informasi cuaca di pukul 8. Di pukul 8 pagi bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Malikusalam Aceh Utara update informasi cuaca pagi untuk hari ini.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Pendengar kami dari Kota Lhokseumawe sampai dengan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Timur yang mendengarkan di frekuensi terestrial radio 89,3 FM atau MHz, dan juga pendengar kami di kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mendengarkan lewat siaran terestrial frekuensi radio 95,3 MHz pemancar relay kami di Kota Langsa. Dengarkan pula Persatu RRI Lhokseumawe dalam sajian audio streaming online di aplikasi RRI Digital. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa nanti sekitar 3 menit ke depan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Persatu akan menghadirkan Mutiara Pagi.

Mutiara pagi kami nanti mengangkat tema tentang tiga bentuk kebajikan yang nanti disampaikan oleh Ustaz Khairun Nasri.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah kembali memperjumpakan kita dengan program Mutiara Pagi yang selalu disiarkan oleh RRI, di mana di program ini kita akan selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang dengan pribadi yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita, dan kita selalu menyanjungkan selawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tauladan yang mengajarkan kita sebuah tema yang patut kita angkat di program Mutiara Pagi ini, yaitu tiga bentuk kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana tiga bentuk kebajikan ini akan kita coba lihat dan kita bahas di waktu yang sangat singkat ini. Kita ketahui bahwa kebajikan adalah salah satu prinsip Islam yang selalu ditanamkan dan diajarkan oleh Allah agar dilakukan oleh manusia dalam setiap pola kehidupannya. Di mana kita harus memahami apa itu hakikat kebajikan. Di surat Al-Baqarah, Allah kembali menekankan dengan sebuah ayatnya yang begitu menohok dan membuat kita terfikir tentang apa sebenarnya makna kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibilal masyqi wal maghrib walakinnal birra man aamana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sahabatku, para muslimin dan muslimat yang mendengarkan program Mutiara Pagi, Allah menekankan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini, bukanlah yang disebut kebajikan itu bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kadang-kadang kita hanya menghadap arah kiblat, timur, barat, selatan, utara, akan tetapi kita tidak paham apa itu makna kebajikan. Tapi kebajikan, kata Allah di surat Al-Baqarah 177 ini, adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kepada kitab, malaikat, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan seperti musafir, peminta-minta, dan orang untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan orang itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat itu didirikan bukan hanya menghadap kiblat, tapi bagaimana kita memahami apa saja konsekuensi dari saat kita melaksanakan sholat. Hari ini Allah menjelaskan juga orang-orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang menunaikan janjinya ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan. Bila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan pada ketika peperangan, orang itulah orang-orang yang melaksanakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut di atas, kita semua para pendengar Mutiara Pagi di hari ini bisa memahami makna albir atau kebajikan, di mana albir atau kebajikan adalah himpunan dari semua kebaikan ataupun al-khair. Albirru jamak daripada al-khair, artinya kumpulan daripada khair menjadi albir. Nah, kebajikan inilah yang meliputi nilai-nilai luhur dari rohani dan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita, dan lahir, muncul, termanifestasi dari berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, kita laksanakan. Profesor Dr. Muhammad Shaltut, ulama Mesir, dalam tafsirnya tentang ayat tersebut di atas, beliau menjelaskan, di mana kebajikan itu bisa dibagi dalam tiga bagian yang sangat penting. Dan ini akan kita bahas dalam perjumpaan kita yang sangat singkat ini. Pertama, kebajikan yang harus kita pahami oleh semua pendengar program Mutiara Pagi adalah kebajikan dalam akidah. Akidah atau tauhid kita kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi sebuah ikatan antara manusia dan Allah sebagai satu simbol vertikal. Bagaimana kita takut dan yakin kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Akidah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Ketika di ayat Al-Baqarah 177 itu dijelaskan bagaimana al-birru adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada kitab, kepada para malaikat, kepada para nabi. Akidah atau iman kita kepada sesuatu yang dijelaskan dalam rukun iman ini, inilah yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran. Bagaimana iman kepada Allah merupakan titik perubahan dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak punya zat yang akan kita tunduk patuh kepada zat tersebut, yang merupakan suatu simbol kekuatan yang kita sembah setiap hari. Dan ini menjadi titik balik perubahan kita. Kalau selama ini kita selalu mengagungkan diri kita sendiri, begitu kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa ada azat yang mengatur kita, bahkan mengatur takdir kita, kadar baik dan kadar buruk kita. Karena kita percaya juga dengan hari akhirnya, kita percaya akhirat itu ada, dan kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi-nabi, kita percaya ada malaikat. Dan ini bagian kepada percaya kepada yang gaib. Saat kita percaya kepada ini, maka kita akan selalu berada dalam kebajikan-kebajikan yang selalu kita lakukan dan membuat kita akan terarah dan terbina tujuan kita ke arah akhirat yang menjadi tujuan yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi titik kebajikan kedua, pedoman dan pondasi kita adalah kebajikan dalam amal. Kalau yang tadi yang pertama, akidah atau iman kita kepada Allah, hari akhirat, kepada nabi, para kitab, kitab-kitab, dan juga kepada hari akhirat serta kepada qada dan qadar, maka di poin kedua adalah bentuk kebajikan berupa amal soleh, amal kebaikan. Amal adalah sesuatu yang merupakan bukti daripada akidah yang kita punya. Kalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada hari akhirat, sudah pasti kita mempersiapkan bekal untuk hari yang sudah pasti ada. Dan ini adalah suatu kesatuan yang merupakan dua sisi mata uang. Bagaimana iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak mungkin orang mengaku beriman kalau dia tidak mau beramal soleh. Bentuk kebajikan dalam amal soleh ini begitu nyata dan disarikan dalam ayat tersebut di Al-Baqarah 177. Yang pertama dijelaskan bagaimana orang yang mengeluarkan hartanya, dia melakukan amal soleh, mengorbankan hartanya, mengeluarkan harta yang sudah capek dicarinya, banting tulang peras keringat cari rezeki setiap hari, tapi dia rela mengorbankan harta yang dihasilkannya untuk orang-orang yang terdekat seperti karib kerabatnya, saudaranya yang miskin, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang musafir yang membutuhkan uang dalam perjalanan, baik orang peminta-minta, dan semua dia rela mengeluarkan hartanya karena ini bentuk dari kebajikan yang berupa amal soleh. Said Qutb juga menjelaskan bahwa amal soleh berupa sedekah ini merupakan suatu yang menjadi simbol pengorbanan manusia agar keluar dari sifat serakah, rakus, karena dia tidak mengumpulkan hartanya untuk dinikmati sendiri, tapi dia tahu ada nilai sosial, ada keluarga kita yang perlu kita bantu, mereka yang taraf hidupnya masih di bawah kondisi kemiskinan. Dia menjadi nilai syu'uriyah atau membuat kita menjadikan tangan kita terbuka dan membuat harta merupakan sesuatu yang bukan harus kita miliki, tapi harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Bahkan harta terbaik kita, bagaimana Allah juga menjelaskan di surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." tidaklah kamu semua sudah disebut berbuat kebajikan, kecuali kamu menyedekahkan harta, mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu sudah mengeluarkan harta yang paling kamu cintai, maka itu bukti bahwa kamu sudah mau meraih nilai-nilai kebajikan. Karena apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, karena Allah cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan menurut Said Qutb di ayat ini, poin pentingnya yaitu keluarga, di mana akrab atau orang-orang yang dekat dengan kita adalah unsur pertama dalam jamaah. Bagaimana harta yang paling dekat itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak yatim, yang orang-orang terdekat dekat, tetangga-tetangga kita, karena mereka lah yang akan membantu kita nantinya. Bagaimana keluarga, darah itu lebih kental dari air. Mereka orang yang harus kita pahami dan kita sadari, orang itulah yang harus pertama kita bantu. Jangan sampai kita dermawan kepada orang lainnya, tapi ternyata keluarga kita masih banyak yang berada di bawah garis batas kemiskinan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang meminta-minta, orang yang melakukan perjalanan, ini memelihara keutuhan pergaulan kita dengan masyarakat. Bagaimana kita hari ini menjaga keharmonisan, bahkan suatu saat mungkin bisa jadi kita yang berada di titik itu, kita akan dibantu oleh orang lainnya, sehingga tidak ada dendam di antara manusia, karena masyarakat semua mau punya empati. Tidak ada lagi orang yang mungkin, seperti kita lihat kasus Timothy yang harus bunuh diri, karena memang kita semua punya empati, kita punya perasaan bahwa apa yang orang lain rasakan, seperti kita juga merasakannya. Kita tidak lagi membuli, tidak lagi mengejek orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi kita malah membantu mereka. Kita jadikan mereka orang-orang yang kita sayangi. Bertolak dari kasus bunuh diri yang bagaimana kita lihat ini merupakan suatu fenomena. Orang tidak lagi memahami perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa superior dan orang lain menjadi inferior. Orang lain menjadi insecure karena merasa dibully dan dijatuhkan, dilecehkan harga diri dan martabatnya. Padahal manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwa. Kalau kita punya nilai takwa, maka kita wujudkan dengan amal soleh berupa kebajikan, dengan menyayangi, salah satunya dalam bentuk memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang orang yang meminta sedekah, meminta-minta, pengemis, mereka sudah merelakan kehormatannya untuk mengemis daripada kita untuk meminta kepada kita. Bila kita punya kemudahan, berikan sedikit harta kita, karena itu merupakan bentuk kedua dari kebajikan, yaitu amal. Kalau kita lihat tadi, amal soleh yang pertama yaitu sedekah. Sedangkan yang kedua di Al-Baqarah 17 ini jelaskan juga, yaitu sholat. Sholat juga merupakan bentuk amal kebajikan yang pastinya paling berpengaruh kepada kita. Sholat merupakan media untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah dan menjadi bagian daripada gerakan fisik yang mencerminkan pengorbanan dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, bentuk kebajikan dari amal soleh adalah zakat. Bagaimana zakat menunjukkan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya memiliki hak orang lain. Ada 8 snef yang harus kita keluarkan dalam zakat kita, dan ini membuat kita harus selalu membersihkan harta kita, karena ini juga menjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membuat hati kita nyaman dengan kebajikan yang kedua, yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di bagian ketiga dari 3 bentuk kebajikan. Kalau yang pertama kebajikan dalam bentuk akidah, yang kedua kebajikan berbentuk amal soleh, sementara yang ketiga kebajikan berbentuk akhlak. Kalau kita lihat, akhlak merupakan cerminan daripada ilmu tasawuf. Dalam majelis pengajian dan zikir tastafi, tasawuf menduduki urutan pertama. Tasawuf, tauhid dan fikih. Karena tasawuf merupakan cerminan daripada akhlaknya Nabi, akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah diterima oleh orang kafir Quraisy, bahkan digelar Al-Amin. Disitulah akhlak mulia merupakan cerminan kualitas seorang Muslim. Bagaimana akhlak ini menjadi penting, karena kita lihat Rasulullah selalu menjadi orang-orang yang hebat. Pertama, di Al-Baqarah 177 ini jelaskan bahwa kita harus menunaikan janji bila kita sudah berjanji. Jangan sampai seperti lagu yang sering kita dengar, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kenapa? Karena kita sudah biasa berjanji, tapi kita lupa dengan janji yang kita ucapkan. Padahal orang begitu mendengar janji yang kita berikan, maka dia akan memegangnya sampai kapanpun. Karena seseorang itu dilihat dari mulutnya. Saat kita berjanji, janji itu adalah utang. Dan utang itu harus ditunaikan. Karena bila seorang muslim tidak memenuhi janjinya, maka akan rusak harga dirinya dan kepercayaan di mata masyarakat. Bagaimana Said Qutb menjelaskan dalam tafsirnya, bila suatu masyarakat sudah tidak memenuhi janji, maka akan ada cemas, kalut, hilang pegangan, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan percaya kepada sosok tersebut. Karena kalau janji saja sudah tidak ditepati, maka kita tidak bisa memegang orang tersebut. Yang kedua bentuk akhlak di surah Al-Baqarah 177 adalah bagaimana kita melawan keburukan dan mengatasi rintangan hidup dalam bentuk sabar dalam berbagai situasi. Apapun penderitaan kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sabar. Karena bukan berarti kita boleh bebas melakukan sesuatu yang haram. Kita harus sabar dalam setiap hal, dalam penderitaan bahkan peperangan. Bukan berarti seorang boleh mengorbankan etika dan akhlaknya. Saat kita berperang pun, kita hanya perlu membunuh orang kafir. Tidak perlu mencincangnya, bahkan memutilasi atau memakannya seperti kanibal. Karena disinilah bentuk kesabaran. Dengan bentuk sabar yang kita lakukan, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan inilah yang membuat kita tahu dan paham bahwa akhlak merupakan etika yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Masyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Tiga hal inilah bentuk kebajikan yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, kebajikan berbentuk akidah. Yang kedua, kebajikan berbentuk amal soleh. Dan yang ketiga, kebajikan berbentuk akhlak. Dan inilah yang harus selalu kita lakukan, kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mempunyai albirru atau kebajikan, yang merupakan kumpulan daripada khair atau kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Insya Allah Mutiara Pagi hari ini yang dikemukakan oleh Ustadz Gunawan membuat kita selalu tercerahkan dan membuat hari-hari kita bahagia dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Saat ini lagu-lagu religi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di Pro 1 RRI Lux Mawe. Dan tadi juga barusan Anda juga kami suguhkan dengan Mutiara Pagi yang berjudul 3 Perbuatan Kebajikan ya, yang disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan. Ya, jadi kami mohon maaf tadi sempat menyebutkan Ustadz Khairun Nasri, ternyata Ustadz Mirza Gunawan dengan judul 3 Kebajikan.

Saat ini 54 menit di atas pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami jelang nanti di pukul 6 ada fokus pagi liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Sementara itu pendengar, konten-konten tentang pendaki yang hilang di Gunung Selawah sudah ditemukan selamat. Dan video-videonya banyak juga beredar, video penemuan korban hilang ini yang ditemukan di Gunung Selawah, ya, di salah satu lokasi kaki Gunung Selawah itu ditemukan dalam keadaan selamat. Dan video-videonya juga mulai kemarin tadi malam begitu banyak beredar di media sosial, ya, baik yang diposting oleh anggota keluarga maupun juga tim pencarian. Dan sebagaimana dari laporan yang diterima dari lokasi itu, korban ditemukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Lam Teba, Aceh Besar, dengan kondisi yang kurang sehat, ya, pada saat ditemukan. Bahkan korban pertama kali dilihat oleh salah seorang yang lagi membersihkan kebun di hutan atau pencari kayu, lebih tepatnya itu di hutan Selawah, kawasan Lam Teba. Nah, korban saat itu dilihat dalam keadaan linglung, mondar-mandir di dalam hutan. Korban saat ditanya itu tidak tahu apa-apa. Setelah itu kemudian oleh si penemu ini dibawalah ke perkampungan di kawasan Lam Teba, Aceh Besar. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, korban yang diketahui bernama Faiz Hidayat, 23 tahun, asal Gampung Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ini sempat dicari selama lebih kurang 5 hari sejak dilaporkan hilang oleh sejumlah rekannya itu hari Selasa 2 Juni 2026. Jadi si korban ini pergi mendaki bersama sejumlah rekannya sejak hari Minggu tanggal 31 Mei dan berhasil melakukan pendakian hingga mencapai puncak Gunung Selawah Agam. Namun saat perjalanan turun, Faiz Hidayat ini tiba-tiba hilang dari rombongan dan sejumlah rekannya sempat mencari secara mandiri pada 1 Juni 2026. Namun karena tak kunjung ditemukan atau diketahui keberadaannya, sehingga rekan-rekannya ketika itu turun gunung kemudian melaporkan kabar kehilangan ke Polsek Lembah Selawah. Dan saat ini pendaki yang hilang ini sudah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, tetapi kondisi si Faiz Hidayat ini masih lemah karena mungkin berhari-hari selama lebih kurang 5 hari tanpa makan, tanpa minum, tersesat di hutan seperti itu. Bahkan banyak video yang beredar saya perhatikan di media sosial yang dijadikan konten-konten di berbagai akun itu kronologis penemuan ketika pencari kayu itu mendengar ada teriakan minta tolong dari kejauhan di dalam hutan, tetapi mereka sempat seperti iya atau tidak merasa ragu ini suara orang atau suara apa begitu, karena di menurut para pencari kayu itu kalau di hutan tidak sembarangan untuk menyahuti apa yang terdengar di pendengaran kita atau di telinga kita begitu, suara-suara yang terdengar. Nah, ketika di tengah keraguan-raguan itu antara iya atau tidak, terdengar lagi suara teriakan seperti minta tolong dari kejauhan seperti itu, sayup-sayup. Lalu kemudian si pencari kayu ini mencoba mengatakan ke rekannya, kita hidupkan mesin kayu, mesin pemotong kayu. Mana tahu nanti si ini, kalaupun manusia ini dia mendengarkan suara mesin, pasti akan mendekat begitu, ya. Lalu dihidupkanlah suara mesin senso untuk di ini. Kemudian semakin terdengar suara tersebut, sayup-sayup semakin mendekat begitu. Nah, di tengah keraguan-keraguan itu, si pencari kayu ini
terpaksa memberanikan diri mengecek arah suara tersebut. Dan ketika dicek bersama rekannya, ternyata si korban Faiz Hidayat ini tergeletak dalam kondisi yang sudah lemah, kemudian juga mengalami cedera serius di bagian pergelangan kaki, sehingga tidak kesulitan berjalan. Jadi seperti itu kronologis penemuannya ya, menurut cerita-cerita dari video-video yang beredar. Sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat ini kami jelang fokus pagi.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nombor 75 Tempok Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Kita tentunya dan masyarakat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
2: Keberadaan pedangan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
3: Satlantas Polres Aceh Utara

Tim redaksi RRI Lhokseumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. BNPB segera perbaiki 58 unit huntara yang rusak akibat angin kencang. Diabetes mellitus kini banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026.

0: Dengar dan pemirsa RRI.net, warta berita ini juga bisa Anda tonton tayangan visualnya di akun YouTube kami RRI Loksmai Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Dan kami awali berita yang pertama. Diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
1: Meningkatnya kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
2: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat. Pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online. Tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok, karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
1: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, float, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
2: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
1: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmai Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari, dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah.
4: Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? Kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe.
3: Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan 4 pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pemirsa dan pendengar dan pemirsa RRI Net, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan sesi wawancara fokus pagi ini bersama Kepala Puskesmas Mongedung Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Dr. Amrullah, dan ini masih terkait dengan penanganan diabetes. Sesi wawancara ini dipandu reporter Muhammad Jafar.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar wawancara fokus hari ini. Menyoroti mengenai penyakit diabetes merupakan ancaman bagi generasi muda akhir-akhir ini. Apakah memang penyakit tersebut meningkat di daerah kita, khususnya Kota Lhokseumawe? Pada hari ini kita sudah bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Mongedung, Kepala Puskesmas Mongedung Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, ada Dr. Amrullah. Assalamualaikum Pak Dokter.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nafar dan pendengar RRI di manapun berada.
5: Ya, Pak Dokter, mengenai diabetes, apakah memang penyakit tersebut di daerah kita sudah ada pasien ataupun meningkat pasiennya dari tahun ke tahun ini, seperti apa mungkin di pusat kesehatan ataupun layanan masyarakat di tingkat puskesmas ini?
6: Ya, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis masih merupakan penyakit yang jadi prioritas ya untuk dideteksi sejak awal dan juga menjadi PR kita di puskesmas ya untuk cepat dideteksi dan cepat ditangani. Memang jumlahnya kalau kita dari lihat dari 10 penyakit terbanyak setiap bulannya, dia masih 10 besar, malah 5 besar. 5 yeah. besar daripada penyakit yang sering berkunjung ke puskesmas.
5: Yeah. Selama ini mungkin langkah yang dilakukan pihak puskesmas selain mengobati, mungkin ada langkah lain?
6: Ya, yeah, selama ini kita di puskesmas memang untuk masyarakat yang usia 15 tahun ke atas itu kita sudah melakukan screening diabetes. Jadi dengan program CKG, cek kesehatan gratis, dan dari sekolah kita, dari SMA itu sudah kita cek semua anak-anak itu supaya dari awal sudah kita deteksi ada gula atau tidak, atau diabetes atau tidak. Jadi kalau memang dia ada diabetes, langkah awalnya ya kita kasih edukasi dulu. Kemudian kalau memang perlu pengobatan, baru kita lanjutkan pengobatan ke puskesmas atau rumah sakit.
5: Iya. Kalau dari segi penyebab penyakit tersebut, yang paling dominan apa itu, dokter?
6: Ya, memang sampai saat ini penyebabnya bukan penyebab pasti ya. Yeah. Kadang-kadang kalau dalam istilah medis itu adalah faktor resiko namanya. Yeah. Jadi seseorang yang memiliki faktor resiko misalnya gemuk ya, ya atau obesitas di mana IMT-nya lebih dari 30 mungkin, kemudian perilaku yang kurang bagus dan terlalu banyak konsumsi gula ya. Yeah. Kemudian apalagi banyak merokok mungkin ada yang lainnya, keturunan mungkin dari keluarga ya, mungkin ada orang tua yang memiliki riwayat DM, tentu pada orang-orang tersebut risikonya lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki risiko itu gitu. Kurang olahraga ya, itu juga risiko ya. Gitu. Jadi kalau memang ada faktor-faktor risiko itu ya, kita minimal setahun sekali kita melakukan pengecekan, yaitu pengecekan gula darah ya. Kalau memang nanti bertahan atau normal ya, kita pertahankan pola hidup kita yang sehat. Kemudian kalau memang pola hidup kita kurang sehat ya, kita harus kembalilah supaya kembali sehat pola hidupnya, supaya risikonya jadi menurun gitu. Jadi yang dikatakan DM itu gejalanya, misalnya kita banyak kencing malam lebih dari 5 kali, haus terus menerus ya. Habis itu makan udah banyak tapi tetap lapar ya. Itu 3 gejala yang utama ya pada orang diabetes itu. Banyak kencing, sering kencing ya, kemudian banyak makan tapi badan gak kurus, kemudian satu lagi suka haus ya. Nah, itu kalau ada gejala-gejala itu ya udah, periksa aja dulu gulanya ke puskesmas atau ke pustu, nanti akan dicek. Kalau gulanya gula puasa batasnya 126, kalau lebih dari 126 berarti dia diabetes. Tapi kalau gula sewaktu atau random, nah itu lebih dari 200 itu dianggap DM gitu.
5: Baik dokter, terima kasih wawancara bersama RRI dalam Fokus hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu baru buat kita, terutama untuk pencegahan ke depan, sehingga penyakit diabetes mellitus ini tidak banyak kasusnya di daerah kita. Terima kasih dokter, selamat bertugas. Assalamualaikum.
6: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kami beralih ke berita lainnya, pendengar. 9 warga di Kecamatan Juluk, Aceh Timur terkena demam berdarah. 3 di antaranya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Zubir Mahmud, Aceh Timur. Camat Kecamatan Juluk H. Muhammad Ishak mengatakan dirinya telah membezuk warga di RSUD Zubir Mahmud. Mayoritas warga terjangkit DBD ini santri pesantren yang pulang kampung pasca Lebaran Idul Adha. Ia menambahkan upaya pencegahan DBD melalui tindakan fogging telah dilakukan pada Senin lalu, selanjutnya diikuti dengan sosialisasi kebiasaan hidup bersih untuk pencegahan demam berdarah. Camat Juluk turut mengapresiasi Dinas Kesehatan untuk menangani wabah DBD di Juluk, sehingga diharapkan ke depan penyakit itu tidak menjadi wabah ke desa-desa tetangga. Sebanyak 58 unit hunian sementara huntara di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang beberapa hari lalu dipastikan akan segera diperbaiki. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan yang terjadi. Berdasarkan hasil pendataan, kerusakan yang terjadi terdiri atas 11 unit kategori rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 27 unit rusak ringan. Seluruh unit yang terdampak telah masuk dalam agenda rehabilitasi sesuai kewenangan masing-masing instansi yang membangunnya. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait telah dilakukan untuk memastikan proses perbaikan dapat segera berjalan secepatnya.

Berita yang terakhir, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara mulai mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saat ini harga TBS di tingkat petani mencapai sekitar Rp2.600 per kilogram, naik dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp2.000 per kilogram. Salah seorang petani sawit di Kecamatan Simpang Keramat, Muhammad, mengatakan kenaikan harga tersebut mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi ini cukup membantu meningkatkan pendapatan petani setelah sempat menghadapi penurunan harga menjelang dan sesudah Lebaran. Ia berharap tren kenaikan harga sawit dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Stabilitas harga juga dinilai penting untuk menjaga semangat petani dalam merawat kebun dan meningkatkan produksi. Sementara itu, pemerintah Aceh telah menetapkan harga acuan TBS sawit untuk periode akhir Mei hingga awal Juni 2026. Harga acuan tersebut bervariasi sesuai umur tanaman dan pola kemitraan perkebunan dengan wilayah timur Aceh mencatat harga yang lebih tinggi. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D. Dan tetap

Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari ini yang bertepatan di hari Sabtu 6 Juni 2026, liburan akhir pekan bagi para pekerja kantoran dan juga tentunya bagi para pedagang yang mulai buka kedai di pagi hari ini, di pagi-pagi sekali seperti itu. Selamat beraktivitas, semoga memperoleh rezeki yang berkah, amin. Kemudian juga pendengar kami yang lainnya, yang mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sudah bangkit dari tadi untuk mempersiapkan sarapan, menu sarapan pagi dan aktivitas lainnya di rumah. Ayo banyak gerak, jangan banyak duduk ya, seperti itu. Karena juga dalam pemberitaan tadi di fokus pagi kami di pukul 6, itu diberitakan begitu mengkhawatirkan saat ini kasus ataupun penyakit diabetes yang menyerang masyarakat. Bahkan tidak hanya orang tua, dari remaja dan anak-anak ini sudah mulai ya, sudah mulai banyak yang terkena diabetes. Ini disebutkan adalah faktornya adalah karena kurang gerak. Anak-anak sekarang itu lebih banyakkan duduk bermain games, bahkan juga misalnya bermain game olahraga, tapi tidak melakukan olahraga langsung, melainkan elektronik ya, e-football dan EE yang lain. Jadi seperti itu, jangan banyak duduk, ayo banyak gerak, lakukan 30 menit sehari, jalan kaki, jogging, ataupun Anda yang laki-laki masih remaja, masih pemuda-pemuda, bisa lakukan di rumah, sit up ya, bangun pagi lakukan push up dengan posisi-posisi yang berbeda misalnya ya, push up sampai terasa panas gitu ya, sampai hingga berkeringat, lakukan push up bagi yang sanggup seperti itu ya. Ini bisa dilakukan di rumah sebetulnya. Baik, berikutnya Pro 1 Era Deluxe Mawe masih bersama saya Denny Mr. D di studio sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

berbagai informasi ya, baik yang di berbagai multi platform media, salah satunya seperti radio misalnya, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga Pro 3 RRI ya, Jaringan Berita Nasional. Setidaknya dengan mengisi informasi di pagi hari itu akan bisa menambah wawasan dan juga pemahaman Anda, kemudian juga mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru yang terjadi di lingkungan ataupun di sekitar kita, seperti itu ya. Sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga akan merilai siaran Pro 3 RRI Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu pendengar, program lagu-lagu daerah Aceh di Pro 1 RRI juga nanti dapat Anda dengarkan kembali di pukul 11.30 siang waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
3: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.